0: Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
0: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak-Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden, apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif. Negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia, yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Osapulete melaporkan.
4: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
5: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan

0: kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, tapi kita mengikuti saja.
1: Namanya KRI Gajah Mada, Pak? Ya?
0: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah ada satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Ya.
2: Perbaikan berapa?
0: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
5: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE, ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
6: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
5: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
6: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
7: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
8: Produksinya?
7: Produksinya itu kita bilangnya CDO.
8: Berapa banyak?
7: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu.
6: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
9: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
10: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
11: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
10: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas tanpa perlu mencari popularitas semata.
12: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
10: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
15: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
14: Proses pemulangan jamaah haji debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
4: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
16: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
17: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulia akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya, masih saat ini. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Pak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBH masing-masing, itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
16: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
18: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Pusat akan mengawal teman-teman tersebut masih layak terbang dan berusaha di tanah air.
16: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bayang sudahkan lagi ke depan. Masuk saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam ke tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia pasti ada dengan gol.
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya, pelatih

0: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Pukul 8:25 waktu Indonesia Tengah, Minggu hari ini. Kita akan menemani Anda khususnya untuk adik-adik Kristiani lewat persembahan lagu-lagu Ruang Sekolah Minggu.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Dek, ayo berangkat sekolah, Dek.
3: Tidak mau saya ke sekolah.
2: Loh, kenapa tidak mau ke sekolah, Dek?
3: Teman-teman magic saya. Mereka juga mengucilkan saya, menertawakan saya di kelas, ada juga melempar buku.
4: Jangan anggap remeh apa yang anak alami di sekolah. Bisa jadi mereka mengalami bullying. Bullying merupakan perilaku menindas pihak lain secara fisik, verbal maupun psikologis. Bullying berdampak pada perubahan sikap anak dan mempengaruhi proses sosialisasi anak, sekaligus dapat membuat anak depresi dan takut bersosialisasi. Untuk itu, selalu perhatikan tingkah laku anak. Ajak anak untuk selalu terbuka akan masalahnya di sekolah, serta bantu dan berikan solusi terkait masalahnya tersebut. Waspadai bullying sejak dini.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Toto ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
4: Iya ya, ini airnya juga seger banget.
1: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
3: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
4: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
1: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
4: Wih, gila. Boros banget kita ya.
1: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Baik pendengar, khususnya untuk adik-adik Kristiani dimanapun berada, demikianlah persembahan lagu-lagu Ruang Sekolah Minggu. Kami informasikan untuk umat Kristiani ya, siang hari ini atau pagi jelang siang nanti kita akan siarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi dari gereja GPIBT Maranatha yang ada di Malosong. Baik, sambil kita nantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi dari gereja Maranatha, berikut kami persembahkan lagu-lagu rohani.

Baik pendengar umat Kristiani, saatnya kita siarkan pelaksanaan ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Maranatha.

Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk beribadah. Namun sebelum kita beribadah, kita akan mendengarkan warta jemaat tentang pelayanan yang akan berlangsung selama satu minggu yang akan berjalan. Pertama, kolom 1 bertempat pada keluarga Marung Matahang pada hari Rabu 24 Juni 2026 jam 5 sore dengan alamat Panasakan. Kolom 2 akan berlaku pada keluarga Maindoka Mulalinda hari Rabu 24 Juni 2026 jam 5 sore dengan alamat Tanah Abang. Kolom 3 pada keluarga Terestia Walelang Kamis 25 Juni 2026 jam 5 sore dengan alamat Kafe-Kafe. Ibadah Pelkakom Perempuan Kosong. Ibadah Pelkapriakom Bapa pertama berlaku pada Bapak Doni Rantung hari Kamis 25 Juni 2026 jam 7 malam dengan alamat Tanah Abang. Yang kedua, ibadah syukur pada Bapak Lumenta Tobias pada hari Jumat 26 Juni 2026 jam 6:30 malam dengan alamat Panasakan. Ibadah Pelka Pemuda Remaja akan dilaksanakan di Gedung Gereja pada hari Jumat 26 Juni 2026 jam 7 malam dengan alamat Malosong. Diucapkan selamat berhari ulang tahun kepada anggota jemaat dari tanggal 15 sampai 21 Juni 2026. Yang pertama, Ibu Nur Hayati, Ibu Foni Warongan, Juan Jodika Ngaluku, Regina Vince Pangendaheng, Katrina Bella Herminia Ngaluku, Ibu Yatmi Kromokarto, Bapak Joni Lumenta, Saudari Liwinda Anastiasa Bohang, Bapak Oce Manginteno, Ibu Yunita Trestiaang, Ibu Mei Orgasimus, Bapak Ade Chandra Simanjuntak,

Ibu Harnianti Sumbara, Bapak Roy Uco Kencem, Ibu Yudit Salamba, Saudari Jesslyn Kristina. Kiranya syukur dan sukacita Bapak Ibu boleh naik kepada Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Ibadah Minggu 28 Juni 2026, tata ibadah yang kita gunakan, tata ibadah bentuk 4, nyanyian NKB, majelis yang bertugas kelompat, paduan suara kelompat, dan pelka pria kombapa, song leaders, penatua Yolanda Tumpias, dan saudari Riana, pianis penatua Teofilus Marum, proyektor penatua Kristi Mandua. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan selamat beribadah.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Untuk itu, jemaat disilakan berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita memulaikan ibadah ini.

0: Marilah masing-masing kita dalam ibadah ini mengaku di hadapan di dalam hati kita bahwa Allah yang esa di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita.
1: Amin ya amin.
0: Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
1: Menyertai engkau juga.
0: Dengarkanlah nats pembimbing kita saat ini terambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah.

Jemaat silakan duduk. Mari kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, Engkau telah memilih dan memanggil kami dari kumpulan ciptaan Tuhan di bumi ini untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus, ada dalam kesatuan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena dalam ibadah ini kami boleh bersama-sama membawa pengakuan bahwa kehidupan yang kami jalani ini, kadangkala kami melakukan hal yang Tuhan tidak berkenan. Kami tidak dapat menyatakan kasih Tuhan dalam hidup ini, di tengah keluarga maupun di tengah persekutuan jemaat dan masyarakat. Karena itu Tuhan, apa yang kami lakukan yang Tuhan tidak berkenan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, kiranya Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami. Janganlah ingat akan kelemahan kami, tetapi ingatlah akan kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa. Amin.

Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita bersama membawa pengakuan dosa kepada Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah. Barang siapa mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan diampuni. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18.

Dipersilakan pujian kepada Tuhan melalui paduan suara dari jemaat kolom 3.

I thought.

Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah kami, anak-anakmu yang percaya melalui Yesus Kristus, yang mempersiapkan hati dan hidup kami untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Roh Kudus, urapilah kami dengan kuasamu. Letakkan perkata yang benar di dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika benih Injil ditaburkan, maka dia bertumbuh, berbuah bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45. Apabila kita sudah menemukan pembacaan Alkitab ini, saya mengajak kita membaca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan 45. Bunyi firman Tuhan demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Demikian jauh pembacaan Alkitab yang sudah kita sama-sama baca, kita dengarkan, dan saat ini kita siap untuk merenungkannya dengan tema renungan yang diberikan. Bekerja keras dengan semangat persatuan yang kokoh. Jadi ini kalau bahasa toli-tolinya, ini yang disampaikan di sini ya. Mosim besang, mesongu, motim pedes, magau. Pasti orang sudah biasa kan dengar ini ya. Ini adalah semboyan atau moto di daerah Kabupaten Toli-Toli. Semboyan ini memiliki makna dan tujuan mewujudkan daerah dengan masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memandang setiap individu memiliki harkat dan martabatnya untuk hidup di dalam dunia ini, sehingga setiap kerja keras yang dilandasi oleh semangat persatuan yang kokoh dan menghindari perilaku yang serakah. Sebab dalam keluhuran hati yang menghargai kehadiran orang lain, maka terbentuklah hati yang memiliki rasa peduli, ya, empati, simpati, atau bela rasa kepada semua orang tanpa memandang siapapun dia, suku, ras, agama, atau golongan. Semboyan yang dimiliki masyarakat di daerah ini sudah ada kan sejak mungkin berdirinya adanya Kabupaten Toli-Toli.
Namun jauh semboyan ini dimiliki dan dipraktekkan dalam hidup jemaat mula-mula yang ada dalam pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45. Dalam konteks jemaat mula-mula ini merupakan respon terhadap sukacita besar setelah peristiwa Pentakosta di Yerusalem, ketika orang banyak mendengar, menyaksikan akan nyala lidah-lidah api dan mendengarkan pengajaran, bersatu di dalam doa dan persekutuan, mereka tergerak. Mereka menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Dan Yerusalem ini memiliki penduduk yang beragam. Di sana ada orang Yahudi dan yang miskin. Kalau di dalam Kisah Para Rasul itu pasal berapa ya? Pasal 7 kah? Di mana orang-orang rasul-rasul meminta supaya dipilih orang-orang yang sebagai diaken untuk melaksanakan meja kepada orang-orang janda dan yang tidak mendapatkan bagian dalam pelayanan. Berarti menjadi pengikut Kristus itu sangat beresiko. Sebab orang yang memilih menjadi pengikut Kristus itu terancam dikucilkan dalam komunitas dan keluarganya, yang artinya mereka bisa kehilangan mata pencarian atau dijauhi dari kelompoknya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karakteristik jemaat mula-mula adalah gereja yang mau belajar, gereja yang mau bertumbuh, gereja yang mau melayani. Meskipun mereka diliputi dengan ancaman dan tantangan yang cukup berat yang ada di sekitar mereka, tetapi mereka senantiasa memberi diri untuk menjadi gereja yang selalu bertumbuh. Karena itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 saya bacakan untuk kita. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tiap hari mereka berkumpul

Ada dalam pers

cuaca yang baik ya, kita biasanya memilih untuk berwisata. Apalagi tempat-tempat wisata yang ada di Toli-Toli mah banyak sekali ya. Yang mau ke pantai juga boleh, pegunungan boleh. Tinggal pilih aja ya. Ya memang ada perbedaan durasi waktu, maksudnya perjalanannya ada yang agak cukup jauh, ada juga yang cukup bisa terjangkau untuk tempat wisatawannya, wisatanya maksudnya ya. Wasiat, tadi mau bilang wasiat tadi. Oke, kita masih di Pro 2 Ngopi dan hadirkan informasi budaya dan pariwisata di suasana pagi hari ini. Di putaran terakhir, tugas Yati temani teman

Peringkat dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mohon maaf ya khususnya untuk umat Kristiani yang semula lancar-lancar saja ya siaran ibadah minggu pagi dari gereja Maranatha. Namun terjadi sesuatu lain hal sehingga memutuskan ya dan tersebut. Dan saat ini kita masih terus nantikan ya jaringan yang kurang mendukung sehingga sempat terputus ya jalannya ibadah minggu pagi di gereja Maranatha.

Baik pendengar umat Kristiani, sambil kita menantikan terhubung kembali bersama Gereja Maranatha, berikut kita persembahkan lagu-lagu rohani.

Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, saat ini kita telah terhubung kembali ya bersama dengan Gereja Maranatha di Maloso untuk kembali menyiarkan ibadah Minggu pagi.

telah memberkati kami semua. Sehingga sebagai orang percaya, kami menyatakan kesetiaan kami kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pihak RRI yang menyiarkan secara langsung ibadah di GPIBT Jemaat Maranatha ini. Kiranya Engkau memberkati RRI dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Sekali di udara, tetap di udara. Nama Tuhan dimuliakan. Inilah kami Bapa yang membawa seluruh syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara jemaat disilakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan gereja dengan menyanyi Kidung Jemaat 280 ayat 1-3.

Marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara merenungkan sesaat ungkapan pemazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan dan akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Tabur waktu pagi.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita, untuk itu mari berdoa. Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki untuk kepentingan pekerjaan pelayan-Mu demi keadilan, berbelas kasih, dan kesetiaan. Ada pula dari antara kami jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu, kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Dalam sukacita, tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami dan dipermuliakanlah nama-Mu. Amin.

kita masuk dalam pengutusan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.

Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

0: Demikianlah ibadah kita telah selesai. Diucapkan terima kasih kepada Pendeta Veronica Leoko Carlos yang telah memimpin ibadah kita saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, bahkan bersama-sama dengan kaum keluarga. Bapak Ibu, ada tambahan informasi bahwa latihan eklesia hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 jam 7.30 di gedung gereja. Kemudian jalan santai dan senam hari Sabtu kita akan laksanakan.
1: Baik pendengar umat Kristiani dimanapun berada, demikianlah serang langsung ibadah Minggu pagi dari gereja Maranatha.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa pelan-pelan saja kita sudah memasuki suasana siang hari ya. Mungkin saja siang hari ini punya cerita sendiri untuk Anda nikmati ya, bersama keluarga maupun orang yang Anda cintai. Apalagi hari ini hari libur ya. Sejumlah agenda yang sudah direncanakan, berharap semoga hari ini bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin ya. Nah, wah, romantis sekali lagu dari Raim Laode tadi ya, di mana lagu romantis yang menangkap keindahan dari kesederhanaan sebuah cinta. Wah, luar biasa. Ya, selamat siang ya untuk yang masih aktif dengan kegiatannya, entah di rumah atau juga di luar rumah. Pastinya kita berharap semoga hari ini Anda bisa menikmati waktu berkualitas ya di hari libur. Kita ke informasi pendengar. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini. Kehadiran teknologi ini membuat sejumlah aktivitas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi AI kini digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai layanan digital. Nah, pemanfaatan teknologi tersebut membantu masyarakat memperoleh informasi dari layanan secara lebih mudah. Di bidang pendidikan misalnya, AI ini dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran dan penyediaan materi yang lebih interaktif. Sementara di sektor kesehatan, teknologi ini lebih digunakan untuk mendukung analisis data dan pelayanan medis. Sementara itu, perusahaan teknologi juga terus mengembangkan berbagai inovasi berbasis kecerdasan buatan. Hal itu menunjukkan bahwa AI ini memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Meski memberikan banyak manfaat, penggunaan AI juga memerlukan pemahaman yang baik dari masyarakat. Pemanfaatan teknologi secara bijak itu dinilai penting agar manfaatnya pun dapat dirasakan secara optimal. Para ahli menilai kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu keterampilan yang penting di era digital sekarang. Karena itu, literasi digital perlu terus ditingkatkan di berbagai kalangan. Bahkan melansir laman UNESCO, di mana perkembangan kecerdasan buatan itu memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab itu dinilai penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Nah, itu dia informasi kecerdasan buatan makin dekat dengan kehidupan sehari-hari pendengar.

Itu dia ada Sal Priadi, salah satu lagu yang mungkin agak beda dari warna musik lainnya ya. Bahkan ada juga yang ngefans dengan lagu tadi, ada titik-titik di ujung doa. Semoga terhibur ya. Selamat siang untuk anda yang punya rencana menuju ke luar kota yang menghabiskan waktu liburan bersama keluarga tercinta. Kami ingatkan agar tetap waspada, tetap hati-hati ya saat meninggalkan rumah dalam kondisi yang tidak aman sehingga terhindar dari berbagai bencana yang termasuk kebakaran. Nah, untuk itu pastikan ya kondisi rumah Anda aman saat akan ditinggalkan. Nah, pendengar dimanapun berada, Forum Pemangku Adat Sulawesi Tengah menegaskan komitmen untuk menjaga keberlangsungan adat sebagai identitas budaya bangsa sekaligus memastikan setiap pelaksanaan ritual harus tetap selaras dengan nilai agama dan aturan yang berlaku. Dalam rapat bersama Badan Musyawarah Adat BMA, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, Kesbangpol, dan lembaga terkait lainnya di ruang rapat kantor Kesbangpol, disepakati bahwa pelaksanaan ritual adat di berbagai tingkatan wilayah perlu mendapatkan koordinasi dan izin dari lembaga adat serta pendampingan dari unsur keagamaan. Ketua FKPA Sulawesi Tengah, Dr. Andes Hussein Habibu menjelaskan langkah tersebut bukan untuk membatasi adat, melainkan untuk menjaga agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor yang tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Yang mencontohkan sejumlah ritual di beberapa wilayah yang sedang menjadi perhatian, termasuk pelaksanaan adat di Desa Binanga yang tetap diizinkan berjalan dengan catatan penyesuaian terhadap ketentuan yang disepakati bersama. Hussein menegaskan masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya komunitas Kadiri, itu dikenal sebagai masyarakat yang terbuka, toleran dan mampu hidup berdampingan dengan berbagai suku pendatang seperti Bugis, Jawa, Batak, dan Manado. Ia juga mengingatkan agar tak ada pihak luar yang memanfaatkan isu-isu adat dan agama untuk memicu konflik, terutama di wilayah yang selama ini dikenal damai. Nah, itu dia informasi FKPA Sulawesi Tengah, tegaskan ritual adat harus selaras nilai agama. Mungkin ini informasi yang lebih menyoroti ya beberapa isu-isu yang lagi viral saat ini mengenai pelaksanaan ritual adat ya untuk tolak bala pendengar.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Adek mau pilih yang warna apa?
0: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
0: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
8: Acep, ucup lagi. Cep, apa cup?
9: Tebak-tebakan lagi yuk.
8: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
9: Nih, apa beda kura-kura sama bajai?
8: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
9: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.

bersama ya, Yopi dan Nuno ya, Sebatas Mimpi. Itu dia Anggi Carvalho. Wah, cukup menghibur juga ya, apalagi di saat Anda yang mungkin lebih memilih di rumah saja bermalas-malasan ya, karena memang waktunya tidak salah ya, hari ini hari libur. Apalagi mau keluar juga, cuacanya di luar agak panas, mending di rumah saja begitu. Nah, peringkat kita ke informasi, menemukan passion merupakan kunci untuk menjalani hidup dengan bahagia. Ya, pendengar, apalagi Anda yang tergolong dari generasi muda ya, harus berani menemukan passion dan tak melupakan pentingnya menikmati hidup di tengah berbagai kesibukan. Nah, menurut Hairun Nisa, seorang psikolog pemilik Picnic Day di Kota Palu, banyak anak muda terlalu fokus mengejar target dan pekerjaan hingga lupa menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan. Padahal, meluangkan waktu bersama keluarga maupun orang terdekat menjadi bagian terpenting dalam menjaga keseimbangan hidup. Ia mengatakan, seseorang akan lebih menikmati pekerjaannya manakala menemukan bidang yang sesuai dengan minat dan kesukaannya. Karena itu anak muda perlu berani mencoba berbagai hal dan terus bereksplorasi untuk menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Selain mengembangkan Picnic Day, ia juga membangun komunitas yang beranggotakan peserta dari berbagai kegiatan yang pernah diselenggarakannya. Ia berharap komunitas tersebut dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk memperluas relasi, bertukar pengalaman, dan saling mendukung dalam hal-hal positif. Dia mengaku sempat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah setelah fokus mengurus keluarga. Namun, keberaniannya untuk keluar dari zona nyaman membawanya kembali bertemu dengan banyak orang dan memperoleh pengalaman baru yang berharga. Nah, itu dia menemukan passion, kunci menjalani hidup dengan bahagia, pendengar.

Yang baru saja didengar ada Marcelo Sinclair, Only You Make Me Feel, membawa kita di 50 menit semakin jauh meninggalkan pukul 10 ya. Tak terasa kita juga sudah sampai di penghujung informasi dan hiburan siang hari ini. Tapi sebelum berpisah ada dua informasi wisata ya, wisata yang coba kita hadirkan pada kesempatan ini. Yang pertama kita ke Palu mengenai konsep ekowisata Duta Wisata Sulteng Angkat Balap Kuda di Palu. Pendengar, pariwisata yang baik tentu saja bukan sekedar tentang seberapa banyak wisatawan yang datang berkunjung, melainkan seberapa besar dampak positif yang ditinggalkan terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal. Konsep ekowisata berkelanjutan inilah yang kini tengah gencar-gencarnya dikampanyekan oleh Duta Pariwisata Remaja Sulsel 2026, M. Rafli Adiaksa. Nah, pendengar, Rafli mengungkapkan kota Palu dan sekitarnya itu memiliki permata wisata tersembunyi yang sangat potensial untuk dikembangkan lewat keterlibatan aktif generasi muda. Salah satu destinasi yang menjadi fokus utamanya adalah Kampung Nelayan di kota Palu. Selama ini, Kampung Nelayan jamak dikenal anak muda hanya sebagai tempat nongkrong sore hari untuk melepas penat sembari menikmati takjil atau kuliner ringan di tepi pantai. Namun, menurut Rafli, membeberkan ada daya tarik unik yang belum terekspos luas di sana. Meski menyimpan potensi besar, Syaria tak menampik adanya tantangan nyata di lapangan. Masalah kebersihan, minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah di sekitar Kampung Nelayan masih menjadi ganjal utama. Melalui statusnya sebagai duta, berencana menggandeng komunitas pemuda lokal untuk melakukan aksi nyata pembersihan lingkungan secara berkala. Selain Kampung Nelayan, dalam 3 bulan masa jabatannya, dirinya juga aktif mengampanyekan Pantai Enu di Donggala agar kembali bergeliat, serta Danau Tambing di Poso yang dinilainya menjadi contoh sukses ekowisata yang disiplin menjaga kebersihan hutan. Tak mau kalah, Donggala juga menyuguhkan konsep Muala Park yang menjadi pilihan wisata perkemahan yang baru malah di Donggala. Nah, wisata perkemahan di Sulawesi Tengah terus berkembang, sering meningkatnya minat masyarakat menikmati rekreasi alam terbuka bersama keluarga maupun komunitas. Salah satu lokasi yang mulai dikenal para wisatawan yakni Muala Park yang berada di Desa Bale, Kabupaten Donggala. Kawasan wisata alam itu menawarkan suasana tenang dan hamparan pepohonan hijau serta aliran sungai menjadi daya tarik utama pengunjung. Banyak wisatawan datang saat akhir pekan untuk menikmati udara segar sekaligus melepas penat dari aktivitas perkotaan. Muala Park mulai menerima kunjungan terbatas sejak tahun 2022 sebelum resmi beroperasi untuk masyarakat umum awal 2024. Sejak dibuka secara luas, lokasi itu perlahan ramai dikunjungi pencinta wisata alam dari berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, itu dia Muala Park jadi pilihan wisata perkemahan baru di Donggala. Demikian untuk informasi-informasi yang kami hadirkan di siang hari ini ya, pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di sesi berikutnya untuk menghadirkan ruang idola anak ya, Indonesia layak anak, persembahan dari MDS Al-Hairat Sandana, berikut kami persembahkan atau hadirkan ya dua buah berita hoax. Yang pertama, Presiden Erdogan tak mau bersalaman dengan Presiden Prabowo. Beredar semua unggahan video di media sosial X Twitter dengan narasi mengklaim Presiden Erdogan tak mau bersalaman dengan Presiden Prabowo. Faktanya klaim itu adalah tidak benar. Dilansir dari tarnbakhoax.id, Presiden Erdogan menolak bersalamannya karena tak memenuhi permintaan Presiden Prabowo untuk tidak perlu diantar. Pada video dengan durasi yang lebih panjang, Erdogan bersalaman sebelum Presiden Prabowo memasuki mobil. Jadi unggahan yang berisi video diklaim Erdogan tak mau bersalaman dengan Prabowo merupakan kategori konten yang menyesatkan. Untuk berita hoax berikutnya, berada sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dikabarkan diancam DO atau drop out hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi di kampus. Faktanya klaim itu tidaklah benar, pendengar. Dilansir dari media setempat, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya pun mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG. Berita itu adalah berita hoax. Demikian dua buah berita hoax, pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk adik-adik pelajar, untuk idola anak atau Indonesia layak anak, hari ini kita hadirkan untuk tingkat pelajar SMP ya, di mana MTs Al-Hairat Sandana akan menghadirkan ruang idola layak anak siang hari ini. Untuk itu kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk di suasana siang hari ini bersama program Satu RRI Toli-Toli di acara Indonesia Layak Anak atau di Idola Anak. Nah baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini di Idola Anak kita kedatangan adik-adik dari MTs Al-Hairat Sandana. Dan untuk di siang hari ini juga saya didampingi oleh beberapa guru dan juga spesial hadir kepala sekolah ya MTs Al-Hairat

0: Dan juga salah satu pembina ekstrakurikuler, yaitu drum band.
1: Oke, dan untuk di siang hari ini juga ada khusus ya dari Kepala Sekolah MTs Al-Hayrat Sandan. Kita coba kenalan dulu. Assalamualaikum Ibu Dr. Anda Zainab.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya ini MTs Al-Hayrat Sandana diundang di Idola Anak RRI Toli-Toli?
2: Ya, begitu saya kemarin mendapatkan undangan, ya alhamdulillah ada kebanggaan tersendiri ya. Okay. Karena sudah kedua kalinya anak-anak kami tampil di sini, ternyata ini diundang lagi.
1: Iya, dan mungkin bisa perkenalan dulu nih Ibu tentang sekolahnya sendiri, ya programnya seperti apa, jumlah murid, jumlah guru, dan juga program-program apa yang ada di MTs Al-Hayrat Sandana ini. Silakan.
2: Oh, iya. Terima kasih. Ya, saya perkenalkan, nama saya Dr. Anda Zainab. Saya menjadi kepala madrasah sejak Januari 2019 sampai sekarang. Dan adapun jumlah siswa keseluruhan dari MTs Al-Hayrat Sandana sebanyak 280 siswa. Dan 11 rombel. Dan alhamdulillah, dan saya selaku kepala madrasah mengucapkan juga terima kasih kepada RRI agar kepercayaannya kepada anak-anak kami untuk tampil kesekian kalinya. Dan adapun program-program kami di sekolah itu terutama masalah pembinaan keagamaan, terutama setiap harinya itu boleh dikata di sekolahnya itu adalah jadwal wajib dilaksanakan, meskipun itu pelaksanaan sholat duhanya itu adalah termasuk sunnah. Nah, itu wajib bagi siswa-siswanya kami. Begitu memasuki halaman sekolah, langsung menuju ke musola untuk melaksanakan sholat duha. Setelah selesai pelaksanaan sholat duha, itu diadakan tadarus sampai menunjukkan jam 7:30. Karena kita dimulai di situ jam 7:30 baru mulai proses pembelajaran. Yang berikutnya, setiap hari Jumat setelah sholat Jumat secara berjamaah di sekolah, itu terutama guru-guru yang bidang studi agama itu berperang semua memasuki kelas yang sudah disiapkan, karena di mana programnya kami di MTs Al-Hayrat Sandana setiap selesai sholat Jumat itu pembinaan baca tulis Al-Quran, yang mana di situ kami bagi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah bagi siswa yang sama sekali belum mengenal huruf Al-Quran. Ya, itu dimulai dari Iqra 1. Yang kelompok kedua itu adalah sudah lancar mengenal huruf, namun belum tepat cara menyebutkan huruf-huruf Al-Quran tersebut, sehingga itu dipisahkan kelompoknya. Dan kelompok ketiga itu adalah pembinaan terhadap siswa yang sudah lancar membaca, itu kami bimbing tentang tajwid. Di samping itu juga setiap harinya anak-anak sebelum memulai pelajaran itu diawali membaca Asmaul Husna. Setelah itu berdoa bersama-sama masing-masing dalam kelas baru memulai pembelajaran. Jumlah gurunya sebanyak 25 tenaga pengajar di luar tenaga administrasi.
1: Oke, itu dia tadi perkenalan dengan kepala sekolah sekaligus program-program sekolahnya juga ya. Dan selanjutnya sebelum kita memulai acara ya Ibu Guru ya, di awal kita akan dengarkan dulu pembacaan doa. Ini siapa yang akan membacakan doa, Ibu Guru?
0: Ya, yang akan membacakan doa pada hari ini siswa dari MTs Al-Hayrat Sandana, kebetulan juga adalah ketua OSIS di MTs Al-Hayrat Sandana, atas nama Rizky Al-Fatir kelas 9.
1: Oke, silakan untuk Rizky.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar. Allahumma 'andil hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyata qurrata a'yunihim waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah, itu dia tadi kita sudah dengarkan sama-sama pembacaan doa. Dan selanjutnya sebelum mulai acara ya, ada yel-yel ya Bu Guru ya.
2: Iya, ada yel-yel dari persembahan dari siswa-siswi MTS Al-Herat Sandana. Yang kebetulan juga ini gabungan dari siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
1: Oke, kita akan dengar dan lihat langsung ya yel-yel dari MTS Al-Hairat Sandana.
3: Galebum, mulai.

Yeah.

0: Des d'Andana!
1: Semangat, cerdas, ceria!
2: Oke, itu dia tadi yel-yel dari MTS Al Khairat Sandana. Luar biasa semangatnya, tepuk tangan dong. Waduh, dan pastinya ya pendengar, kita masih di Indonesia Layak Anak atau di Idola Anak bersama dengan MTS Al Khairat Sandana. Oke, Ibu Guru, apalagi nih yang mau ditampilkan setelah yel-yel tadi nih, Bu Guru?
3: Ya, selanjutnya Tartil dan Saritilawa. Kebetulan siswa-siswi yang dibawa hari ini adalah Iksan kelas 8 dan Saada Aulia kelas 7 dan Saritilawa Firda Sari kelas 7. Dan Iksan ini juga merupakan salah satu peserta MTQ tingkat kecamatan. Termasuk Saada Aulia juga.
2: Baik ya, kita akan dengarkan ya Ibu Pradita.
4: Iya.
2: Untuk Tilawa dan Sari Tilawa ada Ihsan, terus ada
3: Saada Aulia.
2: Aulia dan juga ada Firda ya.
3: Firda, iya.
2: Oke, kita dengarkan sama-sama.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Itu tadi ya tilawah dan sari tilawah. Ada adik Iksan, terus ada Aulia dan ada Firda. Saya mau tanya dulu, ini adik Iksan sama Aulia umur berapa tahun ini? Berapa tahun sekarang usianya?
3: 14.
2: Oh, berarti belum. Kalau Aulia?
4: Masih 12.
2: Masih 12 ya. Jadi untuk informasi ya buat adik-adik yang punya kemampuan atau punya bisa mengaji begitu ya, apalagi tilawah saja begitu ya. Nanti RRI Toli-Toli mengadakan Pekan Tilawatil Quran ya, nanti menjelang Ramadan. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran juga ya ketika mereka nanti di usia 17 tahun ya Ibu Guru ya. Setiap tahunnya, betul. Ya, siapa tahu dari yang lagi dengar begitu ya. Ya betul, yang lagi dengar di program 1 RRI Toli-Toli. Ini terutama dari MTS Al-Hayrat. Sudah bisa dipersiapkan dari sekarang ya adik-adik kalau ingin mengikuti Pekan Tilawatil Quran. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik dari MTS Al-Hayrat Sandana. Oke, Ibu Pradita ya, masih bersama saya di sini. Kira-kira apa lagi nih, Bu, yang mau ditampilkan?
5: Selanjutnya
1: Parade Semapor yang akan ditampilkan oleh siswa MTs Al-Hirat Sandana dan kebetulan juga terdiri dari siswa kelas 1, 2, dan 3.
2: Oke, kita akan dengarkan dan lihat Parade Semapor dari MTs Al-Hirat Sandana.

0: Oke, itu dia tadi Parade Semapor Pramuka ya, Ibu Pradita.
1: Iya.
0: Dari MTs Al-Harat Sandana. Mereka berapa lama itu latihan itu? Kompak tadi.
1: Iya. Karena kebetulan Pramuka juga merupakan salah satu ekstrakurikuler yang pembinanya Ibu Wahyuni M. Yusuf.
0: Oke, berarti banyak peminatnya adik-adik yang ikut Pramuka ya. Baik, selanjutnya kita akan tampilkan apa lagi nih Ibu Pradita?
1: Ya, selanjutnya ini yang akan ditampilkan adalah puisi.
0: Puisi.
1: Iya, yang akan dibawakan oleh Siti Amina, siswa kelas 8.
0: Oke, silakan kalau begitu ya untuk Siti Amina mengambil posisi dan akan membacakan puisi. Ini dia penampilan Siti Amina dari MTs Al-Hayrat Sandana.
2: Perkenalkan, nama saya Siti Amina dari MTs Al-Hayrat Sandana.
3: Guru karya Akila Tri Cahyani, MTs Al-Hayrat Sandana. Guru, engkau adalah pelita dalam kegelapan. Engkau adalah pedoman dalam hidup kami dan jalan terbaik untuk kami. Guru, engkau pahlawan tak bersayap. Engkau tak pernah meminta balasan sedikit pun. Dan engkau mengajari kami tentang segala hal baik. Sayapmu tak terlihat, namun terasa mengantar kami menggapai cakrawala. Sayapmu adalah ilmu yang terus abadi di kehidupan.

kami terus mengulangi kesalahan yang sama. Engkau mengajari kami dengan penuh cinta dan tanpa rasa pamrih. Maaf jika kami belum bisa menjadi murid yang teladan dan sopan. Engkau tak pernah dendam meski seringkali membuatmu marah.

kesuksesan. Terima kasih atas jasa yang kau berikan. Namamu terukir abadi di hati kami. Terima kasih, Guru. Kami bangga pernah belajar padamu.

0: Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, mana tepuk tangannya dong untuk Siti Aminah, ya luar biasa puisinya ya Ibu Guru ya. Dan pastinya tadi kita sudah dengarkan beberapa persembahan dari MTS Al-Hairat Sandana. Sudah ada yel-yel di awal, terus ada tilawah dan sari tilawah. Terus ada juga parade semapor pramuka, ada puisi juga. Dan selanjutnya apa lagi nih Ibu yang akan kita tampilkan?
3: Iya. Masih seputaran puisi dulu. Okay. Kebetulan sekedar informasi, yang dibawakan tadi itu merupakan hasil karya dari salah satu siswa dari MTS Al-Hairat Sandana juga.
2: Okay. Tangan dulu dong untuk MTS Al-Hairat Sandana ya. Nanti kalau ada mungkin lomba-lomba antar sekolah ya, kenapa tidak untuk mereka ikutkan ya. Oke, dan selanjutnya
3: apa? Selanjutnya pidato.
2: Pidato.
3: Iya, yang akan dibawakan oleh Rizky Al-Fatir.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara nabiyahu bittabsiril lillazina mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Salawatullahu salamuhu wa ala khairil anbiya'i wal mursalin Syedina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala ali Syedina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengannya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keribaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah MTS Al-Khairat Sandana dan Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah pidato yang berjudul Kenakalan Remaja Masih Menjadi Masalah Utama di Indonesia pada saat ini. Kita semua tahu dan menyadari betapa banyaknya terjadi kenakalan remaja saat ini dengan perbuatan negatif dan menyimpang masyarakat seperti sudah mengenal rokok dan narkoba, yang pada awalnya hanya mencoba dan menjadi ketagihan sampai kecanduan. Adapun penyebab masalah dari kenakalan remaja ini diakibatkan dari kesalahan orang tua yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat memperhatikan anak mereka, atau juga karena pergaulan remaja saat ini yang sudah terjerumus dengan pergaulan yang salah. Mari kita jauhi perilaku menyimpang tersebut, karena hal tersebut merugikan diri kita sendiri. Mungkin ini saja pidato pada kesempatan kali ini. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Rizky Al-Fatir ya, sudah membawakan pidato tentang kenakalan remaja tadi ya Ibu Guru ya.
3: Iya. Okay. Tentang kenakalan remaja.
2: Oke. Okay. Dan pastinya ini merupakan salah satu prestasi-prestasi yang ada di MTS Al-Hairat Sandana ya. Nanti kalau ada lomba berarti ini kontestan utamanya Ibu Guru ya.
3: Rizky Al-Fatir. Kebetulan okay. juga Rizky Al-Fatir ini biasa di sekolah aktif dia ceramah.
2: Oh begitu ya.
3: Iya.
2: Oke, aktif ceramah. Jadi nanti bisa berlatih-latih mungkin tanpa teks lagi ya ke depan.
3: Iya.
2: Oke, kita sudah dengarkan ya pendengar untuk penampilan dari Rizky Al-Fatir, sudah membawakan pidato dari MTS Al-Hairat Sandana. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan dan lihat ya, karena kita nanti melalui YouTube ya program Masa 1 RRI Toli Toli. Selanjutnya ada apa lagi nih Ibu Pradita?
3: Iya, tari kreasi.
2: Oke, tari kreasi ya. Jadi tari kreasi ini nanti mereka akan menari ya, yang pastinya kita akan coba tanya-tanya sebentar ya makna dari tarian mereka.

0: Oke, itu dia tadi tari kreasi dari MTS Al Khairat Sandana. Tepuk tangan dulu dong. Penampilan terakhir yang luar biasa ya, Ibu Pradita ya. Mungkin bisa diceritakan ini apa maksud dari tari kreasi yang sudah ditampilkan tadi?
1: Ya, sebelumnya saya memperkenalkan dulu, ini merupakan salah satu binaan saya sendiri.
0: Oke.
1: Di MTS Al Khairat Sandana yang bernama grup Gita Aksa.
0: Gita Aksa.
1: Iya. Oke. Okay. Itu. Kemudian tari yang tadi ditampilkan adalah tari kreasi, tari latih, perpaduan dari budaya modern dan budaya Jawa.
0: Oke.
1: Itu.
0: Ya, ini berapa lama mereka latihan sebelum di Idola Anak ini?
1: Hanya 3-5 hari ya. 5 harian. Okay. Itu.
0: Siapa tahu nanti ada job-job dari luar gitu yang panggil mereka ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Dan itu juga penampilan terakhir ya dari MTS Al Khairat Sandana. Ada yang mungkin yang mau disampaikan Ibu Guru sebelum kita tutup? Mungkin ada harapan begitu untuk adik-adik dari MTS Al Khairat ini?
1: Yang pastinya dari kami semua guru-guru MTS Al Khairat Sandana mengharapkan seluruh siswa-siswi dari MTS Al Khairat Sandana menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah akan menjadi anak yang sukses ke depannya. Amin.
0: Baik ya, itu dia tadi ya harapan dari Ibu Pradita SPD selaku pembimbing dan juga untuk Indonesia Layak Anak. Kita cukupkan sekali lagi, terima kasih Ibu ya. Dan tadi sempat ada Ibu Kepala Sekolah juga, guru-guru yang ada di sana, terima kasih atas kunjungannya ke RRI di Indonesia Layak Anak. Dan pendengar, kita cukupkan untuk Indonesia Layak Anak program 1 RRI Toli-Toli. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita hadirkan ya Ruang Idola Anak Indonesia Layak Anak, persembahan dari MTS Al-Hairat Sandana. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 era di Toli-Toli. Sesaat lagi pendengar, kita akan siarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Tunisia melawan Jepang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami ajak Anda menuju ke lapangan hijau antara Tunisia melawan Jepang ya, kita coba bergabung dengan Pro 3 RR Jakarta untuk sama-sama kita dengarkan perbincangan, prediksi, dan hitungan-hitungan kekuatan ya, hitung-hitung kekuatan kedua negara Tunisia dan Jepang. Nah, selengkapnya langsung saja kita ajak Anda untuk mengikuti Caran Pro 3 RRI Jakarta.
1: Yang positif di dalam lapangan. Jadi bukan hanya seorang pemain yang bisa membawa hasil pertandingan. Artinya dia butuh support juga dari teman-temannya untuk bagaimana juga tim ini bisa jauh lebih berkembang gitu. Karena buat Tunisia sekarang pilihannya adalah mereka harus meraih poin gitu.
2: Iya, mau tidak mau harus bekerja keras di pertandingan
1: pasti,
2: ini.
1: Pasti. Okay. Artinya kalau mereka sampai gagal meraih poin ya artinya mereka keluar dari turnamen ini gitu. Jadi tidak ada pilihan lain.
2: Iya.
1: Pendekatannya tentu ya bagaimana caranya mereka bisa meraih poin satu poin atau bahkan luar biasa 3 poin akan sangat-sangat menolong dari Tunisia. Tapi yang jadi problem adalah yaitu tadi dengan waktu yang sedikit dan juga pelatih yang baru menghadapi Jepang yang kita tahu sudah sangat solid. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia kemarin juga mereka tampil sangat luar biasa, hanya menelan satu kekalahan. Okay. Jadi Jepang ini saya kira memang sudah menjadi tim yang sangat-sangat solid gitu.
2: Baik, Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bagaimana melihat pertandingan jelang Tunisia versus juga Jepang di siang ini. Silakan Anda pendengar bisa bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 0813993998888. Ya, baik, kalau begitu kita juga akan jelang ya pertandingan timnas Tunisia versus Jepang di siang hari ini. Kita akan saksikan bersama dengan reporter Rosian Anwar dan juga Joko Saputra.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Tunisia versus Jepang. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Tunisia versus Jepang.

0: Ya, selamat siang pendengar. Pada kesempatan siang hari ini kami akan melaporkan reportase pertandingan grup F antara Timnas Tunisia menghadapi Jepang dari Stadion Monterrey di Meksiko. Dan pada kesempatan siang hari ini saya bersama dengan rekan saya Bung Joko Saputra dan juga ditemani oleh Bung Juprianto Alexander selaku komentator. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Tunisia akan turun dengan formasi 5-3-2 dan pelatih F. Renat mempercayakan penjaga gawang. Di bawah Mister Gawang ada Ayman Dahmen, nomor punggung 16. Kemudian ada 5 pemain belakang ataupun pemain bertahan. Untuk dua duet di jantung pertahanan dipercayakan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi dan juga Montasar Talbi. Kemudian juga ada Yan Valeri, nomor punggung 20. Sementara untuk sayap kanan ataupun bek kanan dipercayakan kepada sosok Omar Rekik, nomor punggung 4. Dan bek kiri dipercayakan kepada nomor punggung 6 Dylan Brown. Sementara pendengar, untuk 3 gelandang yang akan mengisi sektor tengah dari Tunisia dipercayakan kepada nomor punggung 17 yaitu Elias Kiri dan nomor punggung 25 Anis Limani dan juga ada nomor punggung 26 Sebastian Tonekti. Dan selanjutnya untuk duet penyerang ada Hannibal Mechri yang akan menjadi second striker dan juga ada penyerang tunggal nomor punggung 8 Elias Saad. Pendengar, untuk timnas Jepang sendiri yang diasuh oleh Hajime Moriyasu akan menggunakan strategi yang terbilang agresif yaitu formasi 3-4-3. Untuk mistar gawang dipercayakan pada kiper Zion Suzuki nomor punggung 1. Kemudian untuk 3 center back ada Kou Itakura sang kapten nomor punggung 4. Kemudian juga ada Hiroki Ito nomor punggung 21. Kemudian ada nomor punggung 22 Takehiro Tomiyasu. Dan untuk 4 gelandang yang ada di sektor tengah dari timnas Jepang ada nomor punggung 13 Keito Nakamura, kemudian nomor punggung 7 Ao Tanaka, nomor punggung 14 Junya Ito, dan ada nomor punggung 10 yang juga pengatur serangan Ritsu Doan. Sedangkan untuk nomor punggung 3, maksud kami untuk barisan penyerangan, ada 3 ujung tombak yang dimainkan sekaligus. Yang pertama nomor punggung 15 Daichi Kamada, striker utama nomor punggung 18 Ayase Ueda, dan kemudian pemain sayap Kai Susano. Nah, untuk kali ini pendengar, timnas Tunisia harus memenangkan pertandingan kali ini untuk menjaga peluang mereka lolos dari grup F, karena pada pertandingan sebelumnya timnas Belanda berhasil menang meyakinkan atas timnas Swedia dengan skor 5-1. Untuk di sektor bangku cadangan dari timnas Tunisia ada beberapa pilihan yang bisa dimainkan oleh pelatih baru yaitu F. Renat. Yaitu di sektor kiper ada Muhib Chamah nomor punggung 1 dan juga Sabri Ben Hussein nomor punggung 22. Kemudian ada beberapa pemain di barisan belakang seperti nomor punggung 5 Adam Arus, nomor punggung 12 Murtada Ben Onis, nomor punggung 21 Muhammad Amin Ben Hamida, nomor punggung 23 Murtas Nefati, dan nomor punggung 24 Riyad Shikawi. Sedangkan untuk barisan gelandang ada nomor punggung 11 Ismail Harbi, ada nomor punggung 13 Rani Khedira yang merupakan adik dari mantan pemain timnas Jerman Sami Khedira, nomor punggung 14 ada Khalil Ayari, nomor punggung 15 ada Mahmud Haj Al Muhammad. Sementara untuk alternatif di sektor penyerangan ada nomor punggung 7 Elias Acui, nomor punggung 9 Hazim Masturi, nomor punggung 18 Ryan Eloi, dan nomor punggung 19 Firas Syakwat. Sementara itu pendengar, untuk di barisan bangku cadangan dari timnas Jepang, pelatih timnas Jepang memiliki beberapa alternatif untuk pertandingan pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Ada Keisuke Osaka, goalkeeper nomor punggung 12. Kemudian ada Tomoki Hayakawa nomor punggung 23, ada Yukinari Sugawara nomor punggung 2. Kemudian ada nomor punggung 3 Sogo Taniguchi yang berposisi sebagai back. Kemudian juga ada back senior Yuto Nagatomo, mantan pemain Inter yang saat ini bermain di FC Tokyo, nomor punggung 5. Kemudian ada Tsuyoshi Watanabe nomor punggung 16. Untuk sektor gelandang ada nomor punggung 20 Ayumu Seiko, nomor 25 Chunosuke Suzuki, nomor punggung 11 Dezen Maeda, dan nomor punggung 17 Yuito Suzuki. Sementara untuk barisan striker alternatif ada nomor punggung 9 Keisuke Goto, nomor punggung 19 Koki Ogawa, dan nomor punggung 26 Kento Shiogai. Ya, Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Jepang kali ini, Bung Jupri, ya, tidak ada Fubo ya?
1: Ya.
0: Dan kemudian juga sementara di kubu Tunisia kelihatannya Hef Renat lebih berhati-hati, tidak seperti Sabri Lomuchi dengan menurunkan formasi yang cenderung lebih bertahan. Bung Jupri, 5-3-2. Apa analisis Anda ini, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Ya. Kita lihat memang Kubo tidak bisa bermain karena kemarin kita tahu memang di pertandingan melawan Belanda memang dia ditarik keluar ya, di babak kedua karena memang mengalami cedera. Tentu ini pukulan ya buat pelatih Haji Memorese. Tapi kalau kita lihat kemarin penggantinya Junyang Ito juga performanya sangat baik di sisi kanan, meskipun memang karakternya berbeda ya. Yeah. Kalau kita bicara Kubo kan memang dia tipikalnya versatile ya. Artinya dia bisa juga masuk ke tengah, untuk masuk ke half space, untuk membantu serangan. Tapi Junyang Ito memang lebih tipikal pemain yang banyak bergerak di sisi sayap. Jadi memang mungkin pendekatannya akan berbeda di skuad Jepang saat ini. Dan kalau kita bicara Tunisia memang ya dengan kehadiran pelatih baru tentunya juga ini pertandingannya juga sangat menentukan. Artinya Hef Renat tentu juga memilih pendekatan yang mungkin bisa dikatakan relatif lebih aman ya, bermain dengan 5 pemain belakang, bermain lebih menunggu saya kira. Dan kalau kita bicara kekuatan sebenarnya antara Jepang dan Tunisia saya kira tidak terlalu berbeda jauh. Tapi memang ya itu tadi, mereka terlihat memang di pertandingan pertama saat kalah telak dari Swedia sangat-sangat buruk ya performa mereka di pertahanan, berkali-kali juga kesalahan yang dilakukan. Dan itu yang saya kira memang mencoba untuk bisa lebih safe dengan main 5 pemain belakang. Dan harapannya memang bisa itu tadi memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Jepang untuk bisa melakukan counter dan bisa menciptakan hat meraih hasil yang positif di pertandingan kali ini, Bung.
0: Iya. Masih. Dan untuk Bung Jupri, kalau jika kita berbicara Jepang, sangat luar biasa, Bung ya. Ini 7 kali partisipasi mereka berturut-turut ya, di Piala Dunia, Bung ya. Dan sebenarnya Indonesia harus bisa ya mencontoh cetak biru dari Jepang.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Mereka juga sebenarnya sedikit terlambat untuk mengadopsi sepak bola. Dan yang menarik bahwa untuk Jepang saat ini mungkin tidak setenar di tahun 2022 ataupun di 2018 ya, ataupun di 2014 ya. Tidak ada nama-nama seperti Shunsuke Nakamura atau
1: betul.
0: Tapi mereka tetap memiliki generasi yang ya sungguh luar biasa. Apa sebenarnya kunci dari Jepang sendiri, Bung?
1: Ya kalau kita lihat kan memang secara blueprint jelas ya. Sebenarnya yang menarik dari Jepang ini adalah mereka sebenarnya target untuk juara Piala Dunia bukan dalam waktu dekat. Mereka punya target yang jarak jauh. Itu yang saya kira penting. Tapi kalau kita bicara bagaimana pembinaan, bahkan sangat luar biasa bagaimana ramainya ya persaingan di tingkat universitas juga sudah sangat-sangat ramai. Itu yang saya kira juga penting buat bisa ditiru oleh Indonesia. Artinya kalau kita lihat perlahan sekarang kita terlihat mulai bergerak ya untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting karena ya itu tadi dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di timnas nasional.
0: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick off dan kick off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia, nomor punggung 17 sang kapten mereka. Di sana ada Elias Skiri, kita lihat bersama ada sentuhan kaki tampaknya tadi, tepat mengenai kaki dari Ayase Uda. Namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Iswan Kopacz, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki itu mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya. Jion Suzuki masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond. Umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi. Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung ke Cimlu Gaman. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal, pemain Tunisia ini, namun arah bola memang tepat menemui sasaran dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan ke cukup ke depan, gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi

0: memang sudut sempit dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga. Ya, ya. Lagi-lagi kita lihat memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya. Iya. Daichi Kamada lagi-lagi sekali. Seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang Fernandat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia. Dan awal yang sangat baik dari Jepang ya. Mulai pertandingan ini.
1: Baik, pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri. Passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki. Menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan lebar ke kanan kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 22, Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayas. Siapa? Sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayas masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
2: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan saat ini bola jatuh di kaki Hani Elias Sikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito. Tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Sayang sekali dipotong kembali pendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mesbri ada Yan Valeri. Sayang sekali kembali kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Daichi Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi, ada cup duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mesbri dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6 Dylan Brown, nomor punggung 4 maksud kami Omar Ekik, ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sakiri. Elias Sakiri berikan lagi kepada Omar Ekik, umpan jauh ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sion Suzuki dengan kostum kiper Jepang, dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Oda. Ayase Oda menyerang lewat lepas Ayase Oda. Sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Ayase Oda tadi gagal disambut oleh Daichi Kamada karena Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Daichi Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada

0: Itu umpatan sudah dilakukan, berada di mulut gawang, ditinju saja oleh kiper dari Aiman Dahmen. Ah, sayang sekali mendengar. Kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia, berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang. Namun tendangan dari nomor punggung 10 Ritsu Duan diblok tadi oleh kiper Aiman Dahmen. Nah, saat ini apakah, oh ternyata kelihatannya bola sudah masuk ini, melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan, oh ternyata tidak, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Oh, ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Ah, diblok tadi, langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito, Junya Ito menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada umpan tarik. Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hannibal Mesbri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Montasar Talbi di jantung pertahanan. Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tunekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Montasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Mundur lagi ke belakang. Ada Aiman Dahmen berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesbri. Kali ini jatuh, Hannibal Mesbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Iwan Valeri yang menerima umpan dari Hannibal Mesbri, dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Ya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia untuk keunggulan sementara waktu. Timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
1: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui si kiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada si kiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga masuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri, masih menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal. Namun lagi-lagi pemain dari Jepang, Nakamura, dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri. Di sana ada Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan. Namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown, umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti. Namun sayang sekali, lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan, ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian. Lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi, sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan, tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tampaknya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi, umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru, dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana, ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Valeri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Brown tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan, namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk membangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 7, di sana ada Tanaka, umpan saja kepada Ito. Ito kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada Ito kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini. Nomor punggung 24 ada satu, melebar ke kanan, Sano maksudnya. Sano melebar kepada Doan, Doan lagi kembalikan kepada Ito. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka. Namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana punggung 21, Ito kembalikan lagi kepada Tanaka. Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano. Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2, namun tadi maksudnya Ito kepada nomor punggung 10, ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Ao Tanaka, mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpan saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Hispan Kovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia, tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17, 48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen, masih menggiring bola di area kotak penalti. Umpan crossing ke depan jauh tadi arah bola, namun justru keluar lapangan pertandingan, sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan. Ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias Saad. Elias Saad mencoba merangsek ke area kotak penalti dari Jepang, mencoba untuk melewati dua pemain dari Jepang dari sektor kiri pertahanan Jepang, namun gagal. Nakamura tadi berhasil mencuri bola yang coba dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun belikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri kepada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada. Umpan lagi tarik ke belakang pada Itu. Umpan kosim bulu gawang, di sana ada satu pemain Jepang. Umpan ya, Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia itu saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi, sekaligus penjaga gawang dari Tunisia Aymen Dahmen juga harus maju ke depan untuk blok umpan yang disesatkan oleh salah satu pemain Jepang itu. Apa dengar? Memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia yang merupakan pertandingan yang cukup spesial, karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus, ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17, kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1, namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4 masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Kou Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Ito. Ito ke depan, dia umpan saja pendek kepada Kamada, berbalik lagi kepada Ito. Ito kepada Hiroto, Ito kepada Kou Itakura, Itakura kepada Tomiyasu dari sisi kanan serang dari Jepang. Kini Ito mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal, dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
0: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Junya Ito. Junya Ito lempar ke depan, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia, dan kali ini ada Aymen Dahmen nomor punggung 16, sang kiper, yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Aymen Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan asing sekali, kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mespri utak-atik dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang, dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper Aymen Dahmen. Aymen Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16, sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi, terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang, dan Suzuki sang kiper tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami, Hiroki Ito berikan kepada Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito, berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Kou Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Kou Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Ritsuduan. Ritsuduan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Sayang sekali bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, ya, nampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montreal ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
2: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajak ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Verena di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan, dan juga terkadang terlalu lama juga menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bolanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang, mereka sangat-sangat solid, dan terlihat juga peran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Ao Tanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Dechi Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol dari Takehiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya, belum sepenuhnya melewati gawang. Sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu, tapi begitu sampai di depan mereka seperti kebingungan gitu, harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya, minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya, dengan adanya hydration break ini. Saya kira dengan 3 menit paling tidak juga pelatih Verena punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
0: Yang menarik tadi terkait dengan goal line teknologi ya, Bung Cupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini, Bung? Kalau jika kita melihat tadi hampir masuk sebenarnya, Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah, ini sebenarnya bagaimana aturan regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini, Bung?
2: Ya, biasanya kan kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sebenarnya sudah masuk atau belum. Nah, tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
0: Sudah semuanya masuk
2: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia, Ahmed Dahmen. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk, karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit, itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
0: Iya, Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Mejbri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Mejbri sendiri ini?
2: Ya, saya kira memang soal momentum ya. Artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola, kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat juga dengan Saad ya di depan, sehingga memang bisa terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
0: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan. Jatuh lagi, ada Kopfduel tadi dengan pemain Tunisia, dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Dechi Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2, Amel Abdi. Abdi umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang. Dibuang saja oleh Ito Yakapu, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa. Bola kembali lagi ke belakang, ada Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini ada Dylan Brown mundur lagi kepada Aiman Ahmad sang kiper. Lompan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mejbri utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini. Dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu, berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. Dan kali ini ada Mustasar Talbi utak-atik umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Ian Valeri. Ian Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Monterrey yang berada di Meksiko dan untuk sementara waktu di grup F ini timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan. Ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase Oda. Ayase Oda melakukan intensitas serangan. Berikan kepada siapa Ayase Oda? Tendangan langsung. Ah, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ayase Oda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16. Menerima umpan langsung dari belakang. Hanya utak-atik sebentar. Tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Ueda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Ueda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Ueda akan memberikan umpan kepada ya, para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Ayman Ahmad.
2: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Ueda. Bagaimana dia melihat, memang melihat momen. Terkesan memang tadi benar seperti Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia membidik ya, membidik ke arah gawang dan eksekusi yang sangat baik. Kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang dari Ayman Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
1: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini. Di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi. Talbi ke sektor kiri kepada Rekik. Rekik umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas Talbi. Umpan lagi kepada Rekik. Mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen. Kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing-pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing-pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicokot ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada itu Junia itu tadi, namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya, ke kiri saja pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4 ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana nomor 24 ada Sanu, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sanu lagi, mencoba melik-lik dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu sih ada kuasa itu, mau melukut gawang, ah, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuh oleh Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia, Rekik umpan saja cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel cip di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown atau ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia. Umpan saja pendek kepada rekannya di sana, nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, nama Tanaka tadi dengan cekatan dengan cerdik. Dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesdi terhadap Rizky Ritsudoan maksud kami. Dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi, bagaimana Ritsudoan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7 Tanaka, umpan saja 1-2 bersama Sano, umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang. Itu umpan pada melebar dia ke sisi kanan. Di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada Itu. Junia Itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Dohan dari sisi kanan serang de Jepang. Tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu ke kiri ada Tanaka. Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi kembalikan kepada Itu. Itu melebar lagi ke kanan, nomor punggung 15 ada Kamada, melebar ke kanan. Itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi, namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri. Hannibal menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang tadi, dan terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Hannibal Mesbi. Itulah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dari sektor kiri pertahanan Jepang. Di sana ada Valeri mencoba melewati satu pemain, tidak jadi, tidak memberikan umpan. Balik lagi tarik ke belakang kepada Brown. Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang dari para pemain-pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2 kepada sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi miskomunikasi nampaknya, ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke 36.27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga dan juga Ayase Uda di menit ke-30 tadi, membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk mengurung, berbalik mengurung nampaknya pemain Jepang. Nomor punggung 24 ada Sano, umpan saja pendek ke kanan kepada Itu, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura umpan pendek saja kepada Sano. Sano, Kaisu Sano merangsek di sektor kanan serang dari Jepang. Itu kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka, Itakura. Masih nyaman tentunya, Itakura ke depan tadi cocorkan kepada Itu. Itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, mampu dia masih ada kota BAT. Itu, sayang sekali bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh Itu hingga mampu melewati tiga pemain dari Tunisia tadi, namun ketika memasuki ke area kotak penalti kurang sempurna penguasaan bola, sehingga lagi-lagi gagal Jepang untuk menambah golnya di babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, saat ini terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang, mampu tadi sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam bagi pemain Tunisia, akan dilempar oleh nomor punggung 20 oleh Valeri. Umpan saja jauh ke belakang, lempar kepada Brown. Brown melebar ke sisi kiri kepada Talbi, menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang. Pendek saja ke kanan, ada Brown. Brown langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri serang dari Tunisia, yang dituju adalah Abdi. Namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu di heading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang Ritsudoan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan, menggurung pertahanan Jepang. Balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi? Kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura mendribbling pelan di area pertahanan sendiri sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri. Ada Tanaka bermain cukup nyaman nampaknya pemain dari Jepang ini. Umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada Ito dari sisi kanan, serang dari Jepang, balik back pass lagi kepada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana ada nomor punggung 10, ada Ritsu Duan, namun dia mencoba untuk melewati Rekik, namun ada satu umpan ke mulut gawang. Di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Desi Kamada, merasa dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, namun terbalik ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7. Ada di sana Tanaka umpan sektor kanan. Di sana ada Sano melebar lagi kepada Dion, kepada ataupun kepada Ito mencoba melewati satu pemain Tunisia. Namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia memang masih menyulitkan bagi pemain junior itu, nomor punggung 14 dari Jepang ini, mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia dari sisi kiri. Dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0 dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F. Dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayashi Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia, ada sang kapten Elis Hazkiri. Ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi, kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayashi Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsu Duan, nomor punggung 13 maksud kami, dan berikan lagi kepada Ritsu Duan berikan kepada Aotanaka nomor punggung 7, berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Aito, 1-2 sentuhan, sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Ritsu Duan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu umpan saja memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito, ada Daichi Kamada, kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13 yaitu Kenzo Nakamura umpan kembali lagi back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu nomor punggung 22 berikan kepada Ritsu Duan berikan kepada Ito nomor punggung 14 menyisir dari sisi kanan. Sayang sekali dibayang-bayangi tadi, back pass lagi ke belakang berikan kepada Tomiyasu, dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7 Aotanaka. Ito berikan kepada Tomiyasu, 1-2 sentuhan dia, maksudnya kepada siapa, kembali lagi back pass kepada Tomiyasu, umpan tarik, maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura, namun berhasil jatuh tadi di cop hitting oleh para pemain Tunisia. Dan ada insiden, tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini, memasuki menit ke-43. Wasit dari Rumania Isvan Kovacs akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 25 meter dari gawang Aiman Dahmen. Ada nomor punggung 10 Ritsu Duan dan nomor punggung 14 Junya Ito. Sudah dilakukan Junya Ito, masuk saja bola. Tadi sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain Tunisia. Bola tadi sempat terjadi kemelut di depan gawang Tunisia, meski sudah ditinju tadi oleh Aiman Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Indonesia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini, pendengar. Kali ini ada Deji Kamada. Deji Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Tikak dia 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Asyik sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada ada Ali Said. Berikan kepada nomor punggung 20. Ah, sayang sekali terjadi duel tadi. Nomor punggung 25 Anis Limani dengan Ito, dan bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 24, ada Kai Susano. Kai Susano mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Deji Kamada. Deji Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Risuduan. Risuduan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21, Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan, dia berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, ah, sayang sekali umpan tarik dari Tomiyasu tadi, pendengar, berhasil diselamatkan oleh Aiman Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Jan Valeri, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia, ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad, yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Ah, sayang sekali terjadi cop duel. Iya, tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mesbri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mesbri yang hendak menyundul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura. Sang kapten timnas Jepang berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan, sodoran langsung diberikan kepada Ayase Ueda. Ayase Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Deji Kamada. Deji Kamada saat ini bekerja sama dengan Nakamura. Ah, sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Copwell. Kali ini Elisia Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25 Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 5-6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter sudah akan siap-siap Ya, sudah dilakukan bola, datang saja, Bang. Disundul tadi, ah sayang sekali mendengar, disundul tadi oleh para pemain, salah satu pemain dari timnas Tunisia. Namun dengan sigap Zion Suzuki menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia, dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada, ya pendengar, peluit tanda berakhirnya babak pertama tadi sudah dibunyikan oleh Isnan Kovacs dari Rumania. Wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu timnas Jepang unggul 2-0 atas timnas Tunisia.
3: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Bung Jupri, kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
2: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
3: Iya.
2: Artinya kalau kita lihat memang mereka begitu rapih dalam bermain, dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya.
3: Mm.
2: Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat lawan Belanda. Karena kalau lawan Belanda kita lihat memang Jepang samurai blue ini, pas samurai biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Hajime Moriyasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Deji Amada. Kemudian juga ada yang cool yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya, dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya nol on target, tidak ada tembakan pas sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Lennart di sisa waktu 40 menit babak kedua.
3: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jupri.
2: Jadi kalau kita take Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia, terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi. Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Daichi Kamada, tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
3: meningkat ya
2: dari para pemain Jepang, dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ayashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan possession hampir 60% ya, ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang. Dan itu tadi bagaimana permainan mereka di depan. Kita lihat kombinasi yang peran dari Daichi Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Aotanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah.
3: Baik. Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
4: Selamat siang, salam olahraga.
3: Salam Mbak olahraga, Nira. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Bang Jupri.
2: Salam olahraga, Pak.
3: Ya, silakan.
4: Ini kan olahraga ya, artinya tim samurai biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak menilang dari tim-tim Asia lain, dan dia yang tertinggi, itu kalau nggak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Ah, dan sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Jadi akan menambah golnya.
3: Optimis menambah poin lagi ya, nambah skor lagi ya.
4: Oke. Terima
3: kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
5: Selamat siang Mbak Sapira, Bu Jupri.
2: Selamat siang.
5: Kalau saya lebih menyoroti federasinya Tunisia itu terlalu gegabah. Baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia, terus baru sekali main dipecat. Itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa ngalahkan Prancis loh. Dia satu grup sama Prancis, sama Australia, sama Denmark. Dia bisa ngalahkan Prancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isak, ada Yasin itu ya. Jangan diukur dengan seperti itu kan, tapi itu cuma ya kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Itu saja ya.
3: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Tolitoli. Pak Kasiman, selamat siang.
6: Selamat siang.
3: Pak Kasiman,
6: salam
3: mungkin
6: olahraga.
3: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja, Pak Kasiman. Halo.
6: Ya, boleh.
3: Iya.
6: Bentar ya.
3: Halo. Ya, silakan ya. Pak Kasiman.
6: Ya, sebenarnya Jepang ini memang luar biasa kemajuan untuk ke depan. Nah, ini seperti itu di menit keempat sudah masukkan satu, tambah lagi yang menit 31 nih. Memang hebat ini kali ini Jepang ini. Tunisia kalau kita dengar ini, kita akan mendengar bukan melihat. Karena kita di radio. Yeah. Nah, kalau kita dengar ini memang amburadul penyerangan dari Tunisia ini. Memang kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi ini tambah Jepang ini. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini.
3: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya Pak Kasiman?
6: Itulah kira-kira 4-0 itu. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini, karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan secara bagi bola itu memang kurang ini dari Tunisia. Hanya itu, semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah, itu aja 4-0 untuk
3: 4-0 Jepang. Untuk Jepang. Baik. Iya. Terima kasih Pak Kasiman di Melabu. Saya sapa Bu Haryanti.
6: Salam
3: olahraga Bu Haryanti di Tolitoli, selamat siang.
7: Halo, selamat siang Mbak Safira dan Bung Suprianto. Selamat siang, salam olahraga.
3: Salam olahraga. Bagaimana Bu Haryanti?
7: Kamu reguro ya pastinya ya, kita kasih support dengan kecepatan Samurai Biru bermain dan kedisiplinannya itu ya, itu buat Samurai Biru bertahan. Dan kemungkinan di babak kedua itu susah untuk timnas apa ya Tunisia untuk menggol ya. Tapi kalau untuk

0: Terima kasih.
1: Salam olahraga Bu Arianti di Toli Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
2: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang, karena memang mereka tampil sangat-sangat baik di babak pertama. Dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi, asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua, karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya, ke gawang dari Zion Suzuki, kiper dari Jepang. Artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Zion Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat ya itu tadi, bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali kita lihat, beberapa kali umpan-umpan yang salah ini, saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini, memang ya itu tadi, mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, bisa bermain agresif. Ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
1: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
2: Ya ini memang, ya ini koordinasi sebenarnya. Kalau kita lihat mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang. Dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang terlihat memang terkesan menciptakan overload ya di sisi kanan. Artinya mencoba untuk unggul jumlah di sisi kanan, akhirnya memang situasinya menjadi lebih sulit juga buat Tunisia. Jadi saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah, karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi, Ayashi Oeda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa lepaskan shooting, dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
1: Oke, jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
2: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi selain bermain lebih menyerah, bermain lebih menekan, karena mereka situasinya saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan cover gitu, akan tersingkir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan, dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lain ke gawang dari Jepang. Meskipun memang butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang, tekad yang kuat dari para pemain dari Tunisia, karena kalau kita di babak pertama Jepang sangat-sangat unggul.
1: Oke, kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
2: Ya, kalau saya lihat ya tadi seperti bahas juga kan di saat sudahnya pertandingan, Elias Saad di depan terlihat seperti juga masih kebingungan untuk menciptakan momen-momen berbahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap di Jan Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain dari Tunisia, karena kalau kita lihat memang sepertinya memang chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
1: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
2: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda. Ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini, saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
1: Baik, masih ada waktu, mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua ini, bagaimana Bung Cumpri? Mungkin
2: ya,
1: tidak.
2: Saya kira ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi, formasi 3-4-3 mereka, ya saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan, karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memoriasu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang, sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
1: Baik, baik, kita sapa kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang, Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang, salam olahraga.
1: Salam Jaya. Olahraga.
3: Jaya. Saya gatekeeper dulu di Pro 3.
1: Iya, silakan pertanyaan untuk Bung Jupri ataupun tanggapan pertandingan di babak pertama.
3: Yang untuk ini Jepang saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu.
1: Oke.
3: Ya itu aja.
1: Oke, baik.
3: Itu terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
4: Selamat siang.
1: Ya, salam olahraga.
4: Salam olahraga untuk Mbak Safira.
1: Terima kasih Pak Roy. Silakan tanggapannya.
4: Hemat kami kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang. Bagaimanapun juga kita jadikan satu benua se Asia.
1: Ya.
4: 5-0 untuk.
1: Optimis 5-0 ya.
4: Okay. Terima kasih
1: Pak Roy di Mamuju. Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Safira.
1: Selamat siang, silakan.
5: Mungkin Jepang akan mempercepat lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Mbak Safira ya.
1: Oh, menambah satu lagi ya, kali ini Pak Roni optimisnya.
5: Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk FIFA Messi dengan Indonesia seperti itu cocok. Pasti saya tahu PSG mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa FIFA Messi sama Tunisia. Terima kasih Mbak Kapira.
1: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Terakhir ya Pak Putra di Flores. Silakan, selamat siang Pak Putra.
6: Selamat siang Pro 3, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Putra, silakan.
6: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia gitu ya.
1: Oke, sudah?
6: Oke.
1: Terima kasih Pak Putra.
6: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Putra. Silakan mungkin Bu Jupri singkat saja ya jelang babak kedua.
2: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih mau tetap megang kendali ya.
1: Yeah.
2: Ya kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya.
1: Yeah.
2: Si tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah. Mereka harus bisa paling tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah melihat bagaimana solidnya permainan dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
7: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini pelatih Efrenat melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin Menah.

0: dilakukan oleh timnas Jepang. Dan kali ini Bung Joko Saputra akan melanjutkan pertandingan babak kedua.
1: Baik Bung Rosihan dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan. Namun bola dicocok oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan. Nomor punggung 10 di sana ada Dohan, mencoba mengejar bola di sektor kiri. Mampu dia ditackle oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor punggung 21 ada Ben Midah, kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri, umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Kamada, pemain nomor punggung 15, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, umpan 1-2 bersama Nakamura, back pass lagi kepada itu melebar ke kanan kepada Sano. Masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura kepada Ito, ke sektor kiri pertahanan Tunisia. Di sana yang tuju adalah Doan, namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia, nomor punggung 2. Sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Doan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang. Di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki Ito, mencoba untuk menahan bola sejenak, melebar lagi ke tengah. Di sana ada Itakura umpan pendek saja kepada Sano dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia, namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang, Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia, kembali melebar ke sisi kiri. Di sana ada Sano umpan 1-2 kepada Ito umpan sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Nakamura, langsung bisa Kamada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2. Di sana ada Ayase kepada Kumra, langsung shooting goal. Maksudnya tadi kepada Tanaka yang mencoba melakukan tendangan langsung dari area luar kotak penalti, namun sepakan kaki kanannya tipis menyamping di tiang kanan Tunisia, dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih amanlah kini gawang Tunisia. Masuki menit ke-47, 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen, umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang. Terjadi duel di udara di sana. Ada nomor punggung 24, ada Sano, mencoba melihat satu pemain Tunisia, kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada. Kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang. Back pass kepada kapten mereka Itakura dorongkan bola kepada Sano, berbalik ke belakang Sano, melebar ke kanan pada Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba bangun serangan, umpan ke low, kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki Ito terhadap pemain Tunisia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kepada Sakiri, kapten dari Tunisia, berbalik saja kepada Rekik, umpan ke depan, sodorkan lagi kepada Sakiri, umpan 1-2 kepada rekannya, nomor punggung Hanibang, kepada 21 tadi, maksudnya kepada Ben Gida, umpan pendek saja kepada nomor punggung 25, di sana ada Slimane, umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang, umpan lagi kepada Slimane, langsung shooting, terjadi dulu. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan mulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia. Tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini, Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang, umpan pendek saja kepada Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida, umpan lagi kepada Slimida, umpan lagi kepada Hannibal, mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang. Nomor punggung 21 Ben Mida dari sisi kiri, serang dari Tunisia, umpan saja kepada Hannibal dorongkan saja back pass kepada Ben tadi, maksudnya kembalikan lagi kepada Hannibal Mesbri, mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang, masih mengurung Ben, umpan dorongkan saja kepada Hannibal, kerja 1-2 pendek saja kepada Slimane, umpan lagi ke Talbi, ke sisi kanan. Kini bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti. Nomor punggung 26 Sebastian dorongkan back pass

0: bola ke belakang kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3, Talbi. Umpan saja pendek lagi. Umpan 1-2 kepada Sebastian. Dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan Jepang. Satu pemain dari Tunisia mencoba merasakan area kotak penalti. Namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia. Dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia. Mampu direbut oleh Slimane. Namun terjadi duel lagi antara pemain Nakamura. Mencoba diganggu oleh pemain Tunisia. Namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada Itamura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada Ito, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 22, Tomiyasu. Melihat rekannya yang beri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi, salah tadi penguasaan bola dari Kamada. Dapatnya kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini Ito sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7, Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribel dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada sana. Nomor punggung 24, Sano, Kaisu Sano melebar ke kanan kepada Ito. Umpas saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana. Ada Ali Abdi, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba press yang dilakukan oleh para pemain Tunisia. Kiri dari sisi kiri itu, Hiroki itu umpan 1-2 bersama Nakamura. Mencoba dribble bola ke area kotak penalti Kamada. Namun mendapat gangguan pemain Tunisia. Bukan sebuah pelanggaran. Kini umpan 5D, umpan ke satu pemain dari Tunisia. Namun lagi-lagi kerjasama ataupun komunikasi yang kurang baik tampaknya Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lainnya yang ada di depan tadi. Ali Abdi tadi nampaknya. Kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki.
1: Kou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24, Kai Susano. Kai Susano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kai Susano. Saat ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Ao Tanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aymen Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain. Sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11, Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21, yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang, Ivan Kovacs, memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Daichi Kamada dan juga Hayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Gion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Kou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Kou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kai Susano nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia. Timnas Tunisia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi. Hamidi berikan kepada nomor punggung 25. Ada Anis Slimani. Anis Slimani umpan saja ke samping. Berikan kepada nomor punggung 4 Omar Ekik. Maksudnya Omar Ekik umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali tidak ada pemain Tunisia yang berlari menyambut umpan lambung tadi. Dan bola jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini akan dihadapi oleh Zion Suzuki, kiper dari timnas Jepang. Berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Kou Itakura umpan ke samping, berikan kepada Kai Susano. Kai Susano kali ini kembali kepada Kou Itakura. Berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali back pass lagi. Tidak terburu-buru timnas Jepang untuk menguasai ataupun mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Berikan kepada Aotanaka. Aotanaka berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Ito. Ito umpan 1-2 masih dibayang-bayangi oleh barisan striker dari timnas Tunisia, tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu. Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada nomor punggung 14. Nomor punggung 14 ada, berikan kepada Ritsuduan. Ritsuduan berebut bola dia. Ah, dibuang saja tadi oleh tim, para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Kou Itakura. Sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya. Ada Sano, nomor punggung 24. Sabar Sano. Kali ini berikan kepada Ritsuduan. Back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu bersama dengan itu umpan kepada Taichi Kamada. Taichi Kamada nomor punggung 14 berikan kepada Chunya Ito. Chunya Ito maksudnya ada, berikan langsung kepada nomor punggung 10 Ritsuduan. Masih sabar para pemain Jepang. Ya, kali ini umpan tarik dilakukan. Ah, sayang sekali tadi sliding dari Ben Hamida nomor punggung 21 menggagalkan umpan tarik yang dilakukan oleh Chunya Ito nomor punggung 14 dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Jepang di menit ke-57. Chunya Ito akan menghadapi sepakan pojok. Tendangan penjuru sudah ada 4, 5, 6, 7 pemain Jepang berada di kotak 16 dari timnas Tunisia. Sudah dilakukan, berikan kepada Ritsuduan. Ritsuduan tarik, ah sayang sekali bola berhasil diblok oleh kaki para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh kembali ataupun keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tunisia membangun serangan. Ali Abdi. Ali Abdi umpan saja kepada Muntasar Talbi. Kali ini Muntasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17 Elias Sekiri. Elias Sekiri melihat-lihat dia siapa bola akan diberikan. Umpan sodoran saja ke samping, berikan kepada Anis Limani. Anis Limani 1-2 pemain dilewati, berikan kepada Elias Sekiri. Ada Hannibal Mispri. Hannibal Mispri berikan kepada Elias Sekiri nomor punggung 2 saat ini. Ah, sisi umpan tarik. Ah, sayang sekali berhasil di blok tadi oleh nomor punggung 4 Kou Itakura. Salah satu penampilan yang baik sekali dari Ali Abdi tadi, menyisir dari sebelah kanan pertahanan Jepang, namun bola berhasil diblok tadi oleh Ritsuduan ternyata. Dan tadi sempat terjadi insiden perebutan bola. Akhirnya Isvan Kovacs, wasit asal Rumania, memberikan tendangan bebas bagi timnas Jepang. Zion Suzuki sudah dilakukan, bola jauh ke depan. Kali ini jatuh di kaki nomor punggung 8. Masuk ke nomor punggung 7, Aotanaka. Direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang. Kali ini 1-2 pemain dari timnas. Hannibal Mespri berhasil berikan kepada Elias Sekiri. Kali ini Tunisia kembali membangun serangan. Tadi kandas tadi serangan dari timnas Jepang, dan kembali timnas Tunisia dengan sabar membangun serangan dari belakang. Ya, kali ini jadi barisan pertahanan dari timnas Tunisia mulai melakukan serangan. Berikan kepada Hannibal Mespri maksudnya. Sayang sekali tadi disapu tadi oleh Chunya Ito nomor punggung 14 dan hanya mengenai tadi salah satu kaki pemain Tunisia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, timnas Jepang bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Ritsuduan. Ritsuduan berikan kepada Chunya Ito. Dia menyisir dari sisi kanan, lakukan utak-atik dia. Ada dua pemain, ah sayang sekali dua pemain Tunisia membayang-bayangi dari Chunya Ito nomor punggung 14. Tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Chunya Ito, dan tadi wasit meminta kepada Chunya Ito untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Rich Ridwan sudah dilakukan. Dan kali ini back pass ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kalau Itakura masih utak-atik, dia mundur tadi ke belakang kepada sang kiper Zion Suzuki. Dan Zion Suzuki melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano masih melihat-lihat. Nah, berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membangun serangan dari sisi kiri penyerangan dari timnas Jepang. Berikan kepada Ito. Back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura, ada Kaisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan. Risuduan berduel dia dengan salah satu pemain dari Tunisia. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Montasar Talbi. Kali ini bola jauh ke depan dan diberikan kepada Zion Suzuki. Dan bola terjadi cop duel. Kali ini kembali timnas Jepang menguasai bola. Kali ini terjadi cop duel. Timnas Tunisia merebut bola dari tim salah satu pemain Jepang, yaitu Keito Nakamura. Namun Hannibal Mespri dianggap melakukan pelanggaran. Wasit Isnan Kovacs memberikan tendangan bebas untuk timnas Jepang.
2: Waktu normal masuki menit ke 62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan gajah ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melebar ke sektor kiri. Di sana ada Itakura. Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba melepas satu permainan. Ada Yasei. Oh, tampaknya satu tendangan percobaan tadi dari Ayase Uda, namun masih membentur kaki dari pemain Tunisia sehingga tampaknya hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Kita masih menantikan satu blok yang baik tadi dari pemain belakang Tunisia. Tampaknya tendangan sudut akan diambil oleh pemain Jepang. Ada 5, ya ini dia. Chunya Ito sudah bersiap-siap, dia sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Dan lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor 10, Ritsu Doan akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 19 dari Tunisia, Firas Chawat, akan dimasukkan di menit ke 63 ini. Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan namun digagalkan. Di sini Sakiri, sang kapten dari Tunisia, memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari jeri Jepang, ada Ito. Kemudian umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 25, di sana ada Slima ataupun Sebastian. Namun kembali bola gagal diamankan oleh pemain Tunisia. Dan justru kini serangan balik masih bisa direbut oleh Sebastian dari Tunisia. Dari jantung pertahanan Jepang, mencoba melewati dua pemain Jepang, mampu diamankan oleh Hannibal, oleh rekannya ke sektor kiri peran Jepang. Umpan ke mulut gawang, namun Itamura ataupun Kou Itakura, kapten dari Jepang tadi, mengamankan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Dan sementara itu, di saat yang bersamaan terjadi pergantian pemain di kubu Tunisia. Nomor punggung 26, Sebastian tadi tampaknya yang ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 19, ada Firas. Inilah dia Firas, nomor punggung 19, diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan dari Tunisia. Kini bola masih bergulir, nomor punggung 14, Kamada ataupun itu tadi maksudnya, dari sektor kiri pertahanan dari Tunisia. Namun lagi-lagi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain dari Tunisia ataupun Jepang. Kita masih menantikan pendengar. Dan masuk menit ke 64, detik ke 37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri melebar ke kiri kepada nomor punggung 7 di sana. Ada Tanaka. Tanaka melebar ke kiri kepada Hiroko Ito. Sodorkan bola ke depan kerjasama 1-2 bersama Nakamura. Balik lagi kepada Ito. Arahkan kembali back pass kepada sang kapten. Itakura masih mencoba mendribel bola di area tengah lapangan pertandingan. Kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia. Sodorkan bola ke depan. Di sana ada Ayami Ase ataupun Ito. Kembali kepada Dohan. Meliuk-liuk dia. Kembali back pass saja kepada nomor punggung 4 Itakura. Mencoba kembali beralih dari sektor kiri serang Jepang. Namun masih mencoba melihat rekannya yang berdiri di beberapa posisi di sisi kiri. Namun kembali bola bisa mampu digagalkan ataupun bola tadi direbut oleh pemain dari Tunisia. Kini justru Jepang kembali merebut melalui Tanaka. Umpan seluruhan ke depan. Di sana ada Makeda. No, salah lagi tadi umpan dari Daichi Kamada. Namun masih direbut oleh Kamada. Barang sekarang kotak penalti. Nakamura dari sisi kanan melilit-lilit mencari rumah tempat. Oh, lagi-lagi masih mengenai kaki dari para pemain Tunisia. Justru kini nomor punggung 19 Piras tadi pemain Tunisia mendapat gangguan saat ingin mencoba menguasai bola dari sisi kanan pertahanan sendiri. Lah dia Nakamura yang tadi mencoba untuk melakukan tendangan percobaan dari luar area kotak penalti. Namun lagi-lagi masih belum bisa menembus pertahanan dari Tunisia sehingga skor masih 2-0 bagi keunggulan dari tim Samurai Biru.
1: Ya, tim Jepang saat ini masih memimpin 2-0 hingga menit ke-66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar ada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Ah, sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsu Duan mundur lagi back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Kali ini berikan kepada Tanaka, maksudnya dia berikan umpan kepada Daichi Kamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Tunisia. Bola langsung ke depan. Ah, maksudnya umpan matang tadi kepada Ismail Sekuat. Sayang sekali berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dion Suzuki, sang kiper mengendalikan bola sepenuhnya. Melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan saat ini? Kembali lagi back pass kepada Kou Itakura saat ini masih melihat rekan-rekannya. Sudah berlari dia 1-2-3 langkah maju ke depan. Back pass lagi berikan kepada temannya. Sekarang kan ada Ayase Ude. Gol! Serangan tadi pendengar. Serangan tiba-tiba tadi dari timnas Jepang nomor punggung 14 Junya Ito. 1-2 sentuhan tadi dengan Ayase Ueda. Gol. Dan kali ini 3-0. Jepang memimpin di menit ke-69. Sebuah umpan matang tadi. Junya Ito berhasil lepas dari kawalan barisan pertahanan timnas Tunisia. Dan harus berhadapan dengan kiper dari timnas Tunisia yaitu Aymen Dahmen. Dengan dingin tadi mampu melesakkan gol ke gawang timnas Tunisia nomor punggung 14 yaitu Junya Ito berhasil menaklukkan dengan bola menyusur tanah. Kiper dari timnas Tunisia Aymen Dahmen sehingga memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Bagaimana ini Bung Jupri, jika Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari timnas Tunisia, apakah ini merupakan kompensasi dari beberapa pemain yang ditarik keluar tadi dan memilih untuk memasukkan pemain yang lebih berkarakter menyerang? Seperti apa ini Bung?
3: Ya, kalau kita sebenarnya lebih pada tadi kehilangan fokus ya. Berarti kalau kita tadi ada pergerakan dari Ayu Sueda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang, Dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside. Dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya membuat skor menjadi 3-0.
1: Ya, Bung, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia lagi, Bung. Ya. Tadi sempat kita menyebutkan bahwa Elias Saad memang tidak efektif ya, Bung, ya di babak pertama. Ya, dan betul. Akhirnya sudah digantikan oleh beberapa pemain yang lebih berkarakter menyerang. Tadi sudah Ismail Sabri masuk, juga ada Firkas Sekuat juga masuk. Namun, belum menemukan momentum yang tepat. Timnas Jepang sudah kembali memukul dengan skor 3-0 ini. Apakah Anda melihat masih ada kesempatan untuk Hef Renard untuk membalikan keadaan dengan sisa waktu yang sekitar 20 menit ini, Bung?
3: Ya, saya kira memang dengan skor 0-3 dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya, Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat dengan sisa 20 menit waktu normal. Saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
1: Sudah mulai agak mendingan ya.
3: Sudah agak lebih baik gitu. Yeah. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya.
1: Yeah.
3: Dalam hal menciptakan peluang itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk tidak terlalu banyak juga.
1: Iya.
3: Yeah. Apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk masuk sebagai pemain nomor 9. Juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain-pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
1: Iya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki dan tim Afrika pertama, Bung, ya harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia kali
3: ini,
1: Bung.
3: Iya, kalau kita kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya.
1: Iya.
3: Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Hef Renard. Tapi ya inilah situasi yang memang harus diterima ya oleh Tunisia dan juga para pendukung mereka, bahwa sejauh ini terlihat memang Tunisia seperti tim yang memang secara konsep ya, secara permainan terlihat tidak terlalu matang ya. Itu yang memang akhirnya mudah buat tim-tim yang mereka hadapi, begitu Swedia dan juga sekarang Jepang, untuk bisa memang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang terlihat dari permainan dari Tunisia.
1: Dan yang lebih menarik, Bung Jupri, untuk pertandingan ketiga timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang jelas mati-matian ingin meraih tiket ya, untuk karena bagaimanapun timnas Belanda sudah dapat dikatakan lolos meskipun nanti bisa jadi runner up jika hanya bermain seri ataupun, tapi ini yang menarik adalah bagaimana timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih, Bung Jupri.
3: Iya, tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya karena kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya tampil sangat-sangat mengecewakan. Artinya kalau kita skornya 1-5 ya itu skor yang sangat-sangat yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia Graham Potter ya. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid, dua penampilan mereka sejauh ini, dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan, ada Gyökeres, ada Isak, kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Takeru Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
1: Ya, pendengar, Hajime Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan, dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
4: Baik pendengar, masuki menit ke-74, saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang dan Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membentur satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu kasih sepenuhnya umpan ke depan. Ah, namun sayang bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang masih membentur kaki dari pemain Jepang tadi. Kita masih menantikan umpan crossing Hannibal tadi dan kini masih menghasilkan tendangan penjuru. Kembali akan dieksekusi oleh Slimani. Kali ini dengan kaki kanannya Slimani bersiap-siap dia. Ada 5-6 pemain dari Indonesia berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan kemelukan berbahaya. Satu pemain dari nomor 11, Ismail, melakukan semula serang. Gagal dia, mencoba melakukan tendangan kaki kiri. Masih membentur kaki dari pemain Jepang dan kini aliran serangan masih dilakukan oleh pemain Tunisia. Nomor punggung 10 Hannibal umpan saja ke mulut. Ada satu pemain Tunisia kembali dicoba oleh pemain Jepang, kembali peluang akan ia tampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Satu pemain dari Tunisia yang mencoba memberikan ancaman melalui servis dari tendangan penjuru dan tampaknya di saat yang bersamaan tadi timnas Jepang juga melakukan pergantian pemain. Juno Suke Suzuki nomor punggung 25 dimasukkan dan menggantikan Daichi Kamada yang ditarik di menit ke-73 tadi. Dan kini Jepang melalui kapten mereka, di sana ada Itakura, pendek saja kepada Ito, melebar dia ke kanan. Sana ada Tomiyasu sorongkan bola ke depan, kembalikan kepada itu, kembali nomor punggung 2, umpan pendek ke depan. Di sana Nakamura sudah melewati kotak penalti dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun sepertinya kembali terperangkap offside tadi. Umpan yang diberikan pemain Jepang nomor punggung 2 ada Yukinari yang juga dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Hajime Moriyasu. Inilah dia Yukinari nomor punggung 2 tadi dimasukkan di menit ke-75. Saat ini Tunisia mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri, melebar ke sisi tengah pertahanan kepada Rekik, umpan pendek saja ke kiri, umpan langsung ke mulut gawang. Namun bisa dimintakan oleh para pemain dari Jepang. Kini Jepang mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Di sana ada itu pendek saja kepada rekannya. Dari sisi kiri pertahanan mereka masih membangun serangan kepada Itakura, masih berada di area pertahanan mereka sendiri kepada Sano, umpan saja kepada rekannya. Di sana ada Yukihari, umpan ke sektor kiri di Tunisia. Di sana ada nomor punggung 14 itu tadi yang dituju, namun umpan crossing tadi dipatahkan saja atau dibuang saja oleh pemain Tunisia bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Jepang di menit ke-77. Inilah dia sang pencetak gol tadi, Junia itu, di menit ke-69, sehingga melebar skor ataupun keunggulan bagi tim Samurai Biru 3-0 atas Tunisia. Itu sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya, tapi mampu diheading oleh pemain Tunisia. Namun kini serangan masih dibangun anak-anak Jepang dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Nomor punggung 2 ada Yukihara. Nomor punggung 24 Sanu diserahkan lagi balik. Dipotong saja tadi umpan mendatar yang dilakukan oleh Sanu kepada rekannya di sektor kiri atau kepada itu tadi. Ismail tadi memotong arah bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kita masih menantikan, menyisakan 13 menit lagi waktu normal, di mana pertandingan di grup F ini cukup ketat. Setelah laga sebelumnya Belanda mampu meraih kemenangan besar atas Swedia dengan skor 5-1, sehingga kemenangan juga harus diraih oleh Jepang maupun dari Tunisia sendiri. Memang cukup berat setelah tertinggal 0-3 dari Jepang. Memang Tunisia harus ekstra bekerja keras untuk minimal memperkecil kedudukan. Ya, saat ini tendangan ke gawang akan diberikan kepada Tunisia melalui Aymen Dahmen. Sementara itu juga terjadi beberapa pergantian pemain di kubu Jepang. Ada dua pemain tadi yang dimasukkan, ada Seko dan juga Yomigasu. Ya, saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Hannibal tadi, mampu dicuri oleh pemain Jepang, mencoba merasa dari sektor kanan pertahanan dan Suria. Nomor punggung 17 di sana tadi ada melik-lik dia di sektor kanan, melewati dua pemain Tunisia, terjadi gangguan ataupun tarikan dari pemain Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini aliran bola justru di kaki pemain Tunisia, dan Hannibal justru tadi mendapat gangguan pemain dari Jepang. Setelah sebelumnya pemain Jepang tampaknya juga mendapat gangguan di sektor kanan pertahanan Tunisia, namun wasit Ispan mengatakan ataupun memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa keputusan oleh wasit asal Ispan Kopaks, wasit asal Rumania ini. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya
2: umpan saja ke kanan, di sana ada Rekik. Rekik menahan bola sejenak ataupun Talbi. Talbi umpan ke kanan, pendek saja kepada Rekik, umpan saudara ke bola ke depan. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Hiroko itu sehingga tendangan bebas kembali diberikan oleh Tunisia. Dan memang di babak yang kedua ini menyisakan 10 menit lagi waktu normal, Tunisia mencoba untuk keluar dari Fraser, pemain dari Jepang, setelah terjadi beberapa rotasi pergantian pemain, duel-duel seru di lini serang maupun lini pertahanan dari kedua kesebelasan ini cukup sangat menarik untuk dilihat. Apalagi Hannibal merupakan sang jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia, mencoba untuk terus mengurung pertahanan Jepang. Sudah dilakukan umpan ke depan saja, di sana ada dua pemain dari Tunisia, namun dengan cekatan Suzuki keluar dari sarangnya untuk menyambut ataupun memblok ataupun memotong umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Tunisia tadi. Kini Jepang mencoba membangun serangan melalui Hiroko itu dari sektor kiri, melebar dia ke kanan, jauh saja kepada Tomiyasu ataupun Sano, umpan lagi kepada Itakura, pendek lagi, balikan lagi kepada Ito. Ito dorongkan bola ke sektor kiri, nomor punggung 17 di sana yang baru dimasukkan Yuito Suzuki, melebar lagi ke sektor kanan, nomor punggung 20 di sana ada Ayuma Seko, bertiga satu sama dengan Ito. Nomor punggung 2 kini mencoba untuk merangsek dari sektor kiri, Yukihara, namun bisa direbut oleh Ismail, pemain dari Tunisia tadi. Kembali lemparan ke dalam pendek saja kepada nomor punggung 3 pada Reking ataupun Talbi, mundur lagi ke belakang sekiri dari sektor tengah pertahanan sendiri. Masih Talbi umpan crossing ke mulut gawang, di sana ada Firas mencoba mengasih bola dengan dada, umpan lagi pendek saja ke rekannya dari sektor kiri pertahanan Jepang, tarik lagi belakang Hannibal, namun passing back pass cukup jauh tadi, tidak ada rekannya yang justru mendekat. Dan kini Talbi dari sektor tengah lapangan pertandingan kembali membangun serangan, nomor punggung 21 umpan pendek saja, nomor punggung 2 di sana ada Afdi, back pass lagi kembali kepada nomor punggung 21 Ben Mida, masih mencoba menahan bola sejenak, meminta rekannya untuk mendekat. Talbi dari sisi tengah umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Jepang, ada satu pemain Tunisia jadwal di sana dengan pemain Jepang, namun lagi-lagi belum bisa dimentahkan. Kini juru Jepang melalui Junio, Junia itu dari sisi kiri melihat rekannya sambil mengirim bola, mencoba masuki kotak penalti, umpan kepada nomor punggung 2, umpan langsung crossing ke mulut gawang. Dan lagi-lagi bagaimana serangan balik tadi yang dibangun oleh Junia itu, dan kembali gagal lagi-lagi, tidak mampu menghasilkan tambahan gol bagi Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tunisia.
1: Kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang memulai serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini. Ya, sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Shakiri berikan kepada nomor punggung 26 sebelas. Nomor punggung 25 masuk kami Anis Lemani. Ah, sayang sekali dipotong kali ini. Ada Junya itu berikan kepada nomor punggung 24. Umpan tarik tadi. Ah, disundul tadi. Gol. Ayase Ueda kembali berhasil mencatatkan diri di papan skor. Sebuah umpan tarik tadi yang sangat bagus dilakukan oleh nomor punggung 14 Junya Ito dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Tunisia. Sebuah umpan tarik yang disundul tadi oleh Ayase Ueda dan jatuh di sisi pojok sebelah kiri Aymen Dahmen. Dan bola akhirnya bersarang di jala gawang Tunisia. 4-0, kemenangan besar timnas Jepang pada pertandingan ke-1000 Piala Dunia pada siang hari ini, pendengar. Ya, luar biasa timnas Jepang. Benar-benar Bung Jupri tadi, bagaimana prediksi dari pendengar yang meminta ya skor sampai 5-0? Ternyata ya hampir terwujud ini, Bung Jupri. Ya. Bagaimana Anda melihat di obrak-abriknya ataupun barisan pertahanan timnas Tunisia yang benar-benar kocar-kacir pada siang hari ini?
3: Ya, artinya ini gol ke-9 ya, ya, yang bersarang ke gawang Tunisia dari dua pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang keroposnya pertahanan dari pertahanan dari Tunisia, tapi kredit ya buat Jepang. Kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus untuk bisa menciptakan gol tambahan. Dan tadi bagaimana kombinasi serangan yang sangat baik.
1: Ya, kali ini Junya Ito melakukan serangan dari sisi kanan, umpan tarik lagi berhasil di sayang sekali diblok tadi bola tadi, umpan tarik dari Junya Ito dan masih jatuh di kaki para pemain Jepang. Tadi maksudnya Yukinari Sugawara hendak mengejar bola tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan pendengar, ada salah satu pemain dari Tunisia tergeletak tadi menahan tendangan ataupun memblok tendangan dari pemain nomor punggung 14 Junya Ito yang bermain cukup agresif baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan kali ini pergantian pemain dilakukan. Ada nomor punggung 9, Keisuke Goto, dimasukkan oleh Hajime Moriyasu. Bung Jupri, kelihatannya jika kita berbicara terkait dengan timnas Tunisia ini, memang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Medbri ya Bung ya. Tapi Hannibal Medbri sekali lagi seperti mati kutu karena beberapa pemain Jepang seperti Hiroki Ito dan juga Takehiro Tomiyasu sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Medbri. Anda melihat seperti apa ini Bung?
3: Ya memang kalau kita lihat secara kualitas individu ya,
1: iya,
3: kita lihat bagaimana memang Hannibal Medbri pemain yang sangat baik ya, iya. Tapi lagi-lagi support ya, kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tunisia juga saya kira juga belum tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang, kalau kita lihat bagaimana mereka tiga pemain mereka, Takura tadi, Hajime Moriyasu dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan. Dan kemudian juga dua gelandang bertahan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Medbri juga tidak mudah ya untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
1: Dan seperti yang Anda katakan tadi Bung, Hannibal Medbri sering terlalu lama ya Bung ya membawa bola ya. Ini yang sempat membuat apa timnas Indonesia gagal melakukan serangan yang efektif Bung ya pada siang hari ini.
3: Betul. Karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya. Artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya. Artinya kalau saat memang kita lihat Medbri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
1: Iya, mendengar dibuka oleh gol Deji Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda, kemudian kontribusi dari Junya Ito, menit pemain nomor punggung 14 memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke 87, 36 detik saat ini 4-0 timnas Jepang sudah memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan berikan kepada Firas Sakuat, tapi kop duel tadi dengan pemain Jepang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Kabri. Ismail Kabri utak-atik dia. Ada 2-3 pemain Jepang melakukan pengawalan terhadap Ismail Kabri. Ah, sayang sekali bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang dan dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik. Karim Rekik kembali membuang bola ke depan. Tidak mau dia berspekulasi dengan adanya salah satu pemain Jepang, Suzuki. Ya, kali ini ada Junya Ito nomor punggung 14. Mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki. Suzuki utak-atik dia, menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano. Ai Sasano berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara. Sugiwara mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang, yaitu Kou Itakura berikan kepada Ito. Ito umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura. Itakura kali ini melihat-lihat rekannya, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan? Saat ini sudah melewati garis tengah. Umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano. Sano berikan kepada nomor punggung 20, yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu Seko. Ayumu Seko kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara. Sugiwara back pass lagi kepada Ayu Museko. Ayu Museko berikan lagi kepada nomor punggung 24 Kai Susano. Sairi Sugiwara. Sugiwara menyisir dari sebelah kanan. Berebut dia berduel dengan para pemain timnas Tunisia dan berhasil diblok tadi oleh Abdel Abdi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain lagi tampaknya dari kubu Tunisia. Efrenet memaksimalkan dua pergantian terakhir, nomor punggung 13 yaitu Rani Khedira, adik dari pemain mantan pemain timnas Jepang Sami Khedira, masuk menggantikan sang kapten Elias Sakiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7 Elias Acuri yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenat untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
4: Ya, sudah memasuki menit ke 90 waktu normal dan tambahan, dan menit waktu tambahan di babak kedua ini. Saat ini timnas Jepang masih terus mengurung pertahanan dari Tunisia, walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Ya, saat ini Firas mencoba untuk menguasai bola, namun ada dari gangguan dari pemain Jepang sehingga masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jepang. Nomor punggung 7 ada Tanaka, nomor punggung 7 tadi nampaknya ada Tanaka, namun bisa diambil alih tadi oleh pemain-pemain dari Tunisia. Tentunya kita masih menantikan kini justru tendangan bebas dari Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang sudah berhadapan dia dengan bola, masih mencoba untuk memperbaiki kos kaki kanannya ataupun kos kaki kirinya yang siap-siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah mengangkat kedua tangannya meminta rekannya untuk memasuki area kotak penalti dari Jepang. Kita masih menantikan, bersiap-siap dia sudah menatap ke depan, sudah lakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada penjaga gawang dari Jepang, Suzuki, keluar dari sarangnya dan memeluk dengan sangat-sangat baik dan lempar saja kepada si itu dari sisi kiri. Kini dorongkan bola saja itu kepada rekannya Yuito ke sisi kanan pertahanan dari Tunisia tadi maksudnya, namun bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Tunisia. Jauh saja pada Aymen Dahmen, penjaga gawang. Pada sektor kiri ada Ben umpan lagi kepada Hannibal. Hannibal mencoba umpan 1-2 bersama Ismail, mencoba untuk melewati satu pemain dari Ismail dari sisi kanan pertahanan Jepang. Mampu dia berputar-putar, namun kembali mendapat pengawalan ketat dari Yunia itu. Inilah Yunia itu mencetak satu gol bagi Jepang tadi. Dan kini bola masih berulir di sektor kanan pertahanan Jepang ataupun mendekati garis lingkaran pertandingan. Nomor punggung 21 Ben masih melihat rekannya umpan saja ke depan yang dituju oleh rekan nomor Hannibal, namun kurang tepat sasaran dan bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Jepang. Terjadi duel di sektor kanan pertahanan Jepang. Nomor 14 itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, umpan lagi kepada rekannya, kepada Yuki Nari, umpan crossing ke depan, mampu dia merasak. Nomor punggung 17 dengan cepat Yuki merasak sektor kiri pertahanan dari Tunisia, namun kembali bola sliding saja oleh Ben. Nomor punggung 21 tadi Ben Mida, pemain yang dimasukkan di babak kedua, tentunya menjadi sesuatu yang cukup kerja keras nih para pemain dari Tunisia untuk minimal tidak kembali kebobolan oleh pemain dari Jepang yang memang tidak menurunkan intensitas serangannya memasuki 3 menit jelang pertandingan usai. Dan kini sang kapten nomor punggung 4 kita lihat di sana ada Itakura pendek saja ke nomor 20 ada Seiko alirkan bola ke sektor kiri pertahanan dari Tunisia kepada itu tadi maksudnya, namun bola mampu dicuri oleh pemain Tunisia, namun arah bola justru keluar arena pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Samurai Biru. Kini Jepang masih mencoba bangun serangan, lemparan ke dalam. Nomor punggung 2 ada Yuki Nari dari sektor kiri pertahanan Tunisia, namun kurang sempurna, justru
2: Albi lakukan atau membuang bola saja ke depan dari maksudnya. Namun kini Ken coba menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan. Namun lagi-lagi, oh kini Piras mampu merebut bola, melewati garis lingkaran pertandingan, mencoba melewati dua pemain dari Jepang, melikuk dia, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada siapakah yang tadi dituju, tampaknya kepada Ben. Ben sodorkan bola ke kanan kepada Talbi. Talbi menguasai bola sepenuhnya, kerjasama 1-2 dia bersama Reki. Reki umpan sodorkan bola ke depan, namun mampu diblok tadi oleh pemain-pemain Jepang. Dan kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jepang, dan tampaknya main nomor punggung 20 dari Tunisia tadi, sana ada Yan Valeri tampaknya melanggar main Jepang, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Jepang di menit kelima waktu tambahan di babak yang kedua ini, atau menyisakan kurang dari 60 detik lagi pertandingan babak kedua akan usai. Kini Jepang masih mencoba menguasai jalannya pertandingan dari sisi tengah lapangan pertandingan. Umpan-umpan pendek saja, kerja 1-2 dia kepada Tanaka, pendek saja kepada Sano, melebar ke sektor kiri kepada sang kapten, kepada Itakura, Itakura kepada Ito, sodorkan bola ke depan kepada nomor punggung 17 di sana, merasa Yuito dari sektor kanan pertahanan Tunisia, namun masih bisa direbut oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung 13 umpan kesodorkan bola ke depan, nomor punggung 7 dari pemain Tunisia yang baru dimasukkan tadi mencoba untuk mengejar bola atau memberikan umpan kepada rekannya, namun sayang sekali bola justru dikuasai lagi-lagi oleh pemain-pemain Jepang dari sektor tengah lapangan pertandingan. Itakura kepada Tanaka, balik lagi pendekkan saja kepada Itakura di sisi lapangan tengah pertandingan, bermain dengan cukup nyaman mereka, langsung saja ke depan tadi. Dan saat yang bersamaan wasit asal Rumania Isvan Kovacs juga meliup peluit panjang, tanda berakhirnya babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang, dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi kemenangan Jepang.
5: Ya, terima kasih rekan Rosian dan juga rekan Joko Saputra yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua Jepang dengan Tunisia yang berakhir dengan skor 4-0 di Bung Jupri. Bagaimana analisa Anda dari hasil kesimpulan ini?
6: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar dominan ya apa yang ditujukan oleh Jepang sepanjang 90 menit. Mereka menguasai pertandingan, mereka mendominasi permainan, dan kemudian bisa menciptakan 4 gol, 2 gol tambahan tadi di babak kedua.
5: Ya,
6: kita lihat menjadi hasil yang luar biasa. Dan ada catatan istimewa juga, ini untuk pertama kalinya ya,
5: yeah,
6: di Masia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia, dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama yang bisa menciptakan 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang, dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Tunisia, dan mereka harus pulang dengan lampaknya dua pertandingan harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia.
5: Ya,
6: setelah Haiti dan juga Turki.
5: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang?
6: Bung, ya, Jumri. Bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya. Jadi kalau kita lihat kekalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira akan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua berada di bawah Belanda, hanya kalah selisih gol.
5: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya laga antara Jepang dan juga Tunisia, silakan 0213844545, 0213866712. Saya sapa Pak Ade di Wajo, selamat siang Pak Ade.
7: Ya, selamat siang Mbak
5: Dika Safira di studio dan Bung Jupri. Ya, silakan. Bagaimana tanggapannya dengan 4-0 ya Jepang?
7: Iya, luar biasa ini ya, apa namanya, permainan Jepang hari ini ya, tentunya betul-betul membuktikan bahwa Jepang ini salah satu macan Asia kayaknya ini ya. Dan terbukti nih transisi cara bermainnya juga luar biasa, kemudian cara bertahannya juga oke banget gitu ya, sehingga Jepang berhak mendapatkan hasil seperti itu ya. Ya apalagi nanti kalau misalkan nanti ini di putaran berikutnya.
5: Halo Pak Ade.
7: Ya.
5: Oke.
7: Okay. Kalau Jepang nanti melawan Swedia ini, saya yakin ini penambahan golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
5: Okay. Kalau 4-0 sesuai ekspektasi nggak tadi?
7: Iya.
5: Sesuai ekspektasi tidak Jepang bisa menang 4-0?
7: Oh ya, kalau kabar saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget. Oh, apa okay. Pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Tunisia kan. Iya. Dan kali ini akhirnya mampu membuat sejarah baru ya, yes. Mampu mencetak gol.
5: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Piala, ya, siaran pertandingan Piala Dunia Jepang versus Tunisia. Dan Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan menantikan penyampaian berita sepekan.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong, kami rangkum dalam berita sepekan. Kegiatan yang terintegrasi dengan program Astacita Presiden ini melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI Angkatan Laut yang mendapatkan porsi khusus dalam pengawalan komoditas kacang kedelai. Sebelumnya sinergi serupa juga dilakukan oleh TNI Angkatan Darat di sektor padi sawah dan kepolisian di sektor jagung. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Mas Dianto menjelaskan bahwa pemilihan wilayah Tontoyom sebagai basis pengembangan kedelai didasarkan pada aspek agroklimat dan potensi lokal, di mana para petani setempat telah memiliki passion serta pengalaman bertanam kedelai secara turun-temurun. Selain faktor sumber daya manusia, wilayah Tontoyom juga didukung oleh kondisi kesuburan tanah yang sangat ideal, dengan lapisan topsoil, gembur dan subur yang mencapai ketebalan 30 cm. Karakteristik lahan tersebut semakin optimal untuk memacu pertumbuhan tanaman kedelai karena kaya akan kandungan batu gamping atau kapur.
1: Informasi dari petugas LTT, luas tambak tanam kacang kedelai yang sama kami, yaitu Ibu Megawati, itu posisi laporan yang masuk LTT itu luas tambak tanam itu sudah masuk 5 hektar. Nah, dan varietas yang ditanam itu memang varietas yang arahan dari Kementerian Pertanian juga, Pak.
0: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Hayam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Toli-Toli pada Senin. Bupati menyampaikan pendapatan daerah di tahun 2025 ditargetkan sebesar 1.169.147.172.864 rupiah, di mana untuk capaian target mencapai 1.120.145.380.000 rupiah dengan realisasi mencapai 96%. Dikatakan meskipun adanya efisiensi anggaran, semua pihak dapat melakukan kolaborasi yang baik demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk itu Bupati mengharapkan kepada semua pihak untuk tetap bekerja sama serta berkolaborasi aktif dalam membangun daerah.
2: Daerah Bapak Anggaran 2025 dapatkan sebesar 1.169.147.172.864 rupiah. Dan target tersebut dari 1 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 1.129.180.387.76 rupiah atau mencapai 96.67%.
0: Acara yang digelar sejak Jumat 12 Juni sampai dengan 20 Juni 2026 mendapat respon antusias dari masyarakat. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Hayam menyampaikan di tengah persaingan yang kompetitif, generasi muda dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi, berinovasi, serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Untuk itu generasi muda diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kewirausahaan, serta tidak lupa Bupati Toli-Toli juga memberikan apresiasi atas inisiatif STIEM Mujahidin yang terus berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
3: Mujahidin dengan acara kegiatan ini, festi ini akan membuat tenan-tenan kegiatan seperti ini. Ini adalah salah satu menandakan untuk bagaimana menumbuhkan ekonomi. Ini tanda-tanda, karena yang setia ini perguruan dari ekonomi, Fakultas Ekonomi, ini adalah salah satu yang mendorong. Ini tidak cukup, ini formal dan non-formal ini. Harus non-

0: KBB Pergi Motong hanya menangani kurang lebih 67 kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
1: Kasus kekerasan di Kabupaten Pergi Motong ini meningkat dan cukup tajam meningkatnya. Jadi tahun 2025 kemarin itu total satu tahun 2025 kasus kami perempuan dan anak sebanyak 67 kasus. Tetapi ini di tahun 2026 baru bulan Juni saja kami sudah menangani 54 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjaga kelestarian budaya di rantau, serta membangun solidaritas sesama warga Sulawesi Selatan dan sesama kerukunan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS melalui Komunitas Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar, Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanuni Lemba. Acara Rembuk Budaya yang diikuti 17 kerukunan etnis atau suku yang ada di Toli-Toli, acara diawali prosesi penjemputan adat Bugis untuk Raja Toli-Toli, Ketua Dewan Adat dan Ketua BPD, KKSS dan tamu undangan lainnya. Raja Toli-Toli ke-17, Sale Bantilan dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka menjaga budaya daerah dan kerukunan antara suku yang ada di Toli-Toli. Selaku Raja Toli-Toli, pihaknya selalu menekankan, siapapun dari mana dan apapun agamanya, selagi datang membangun Toli-Toli adalah putra daerah. Melalui semangat ini, meskipun dihuni beragam suku Toli-Toli menjadi daerah teraman di Sulawesi Tengah.
2: Dalam budaya ini, juga kita mau angkat, terutama budaya Toli-Toli, Gondo dan Dampar, dan suku-suku yang ada di dari luar yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kita mari kita sama-sama bersama-sama ya semua suku agama ya tidak saling menganggap remeh dalam satu suku ya. Nah ini yang kita minta, ini yang saya lakukan selalu di Toli-Toli ini. Kalau suku Toli-Toli Dondo Dampar itu tidak seberapa pak, yang banyak itu suku Bugis.
0: Perayaan Hari Raya Galungan merupakan salah satu hari suci penting bagi umat Hindu. Pada momentum ini, umat Hindu memperingati kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma yang berarti kejahatan. Ketua Banjar Merta Buwane, Ketut Wiatna saat ditemui RRI mengatakan, sesuai dengan tradisi persembahyangan Galungan dimulai pada pukul 8 pagi, diawali dengan puja Trisandya adalah doa umat Hindu yang dilantunkan. Hari Galungan merupakan hari kemenangan umat Hindu. Setelah dilaksanakan persembahyangan, umat Hindu saling bersalaman untuk saling memberi maaf dan melakukan kunjungan kepada keluarga untuk bersilaturahmi.
3: Tradisi kita melaksanakan persembahyangan bersama Hari Raya Galungan. Ini Hari Raya Galungan kita di Pura Agung Jagannatha Windu Segara Kabupaten Toli-Toli melaksanakan dimulai pada pukul 8 pagi. Jadi sesuai dengan tradisi kita melaksanakan upacara persembahyangan diawali dengan puja Trisandya, keramaning sembah dan dilanjutkan dengan mantra Mertium Jaya.
0: Bantuan bibit durian montong yang disalurkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli kepada kelompok tani beberapa hari lalu mendapat apresiasi dari para petani penerima manfaat. Salah satunya disampaikan Irwan, petani asal Desa Kinapasan, Kecamatan Basidondo, yang menilai bantuan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan sektor hortikultura di wilayahnya. Menurutnya, bantuan bibit durian montong yang diberikan kepada 7 kelompok tani di Desa Kinapasan akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung program pengembangan komoditas unggulan desa. Mengingat Desa Kinapasan memiliki potensi lahan yang cukup luas dan kondisi geografis yang mendukung untuk pengembangan tanaman durian montong. Karena itu, program penanaman durian secara berkelanjutan diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang.
4: Kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang kami harapkan bahwa melalui bantuan ini kita bisa maksimalkan dari 1000 pohon. Harapan kita yaitu adalah 80% 3 atau 4 tahun ke depan itu sudah bisa menghasilkan.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, Polres Buol terus berupaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai program dan pendekatan yang lebih humanis. Langkah tersebut sejalan dengan mengusung tagline Polri untuk Masyarakat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kasih Humas Polres Buol, Ibtu Sudarmono SH kepada RRI mengatakan bahwa Polres Buol berkomitmen untuk menjadi institusi kepolisian yang semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran Polri harus mampu memberikan rasa aman sekaligus

0: menjadi mitra yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menjelaskan menjelang perayaan HUT Polri ke-80, terdapat penekanan dari Kapolri agar institusi kepolisian terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu fokus utama adalah mengubah paradigma bahwa polisi bukan lagi sosok yang ditakuti masyarakat, melainkan menjadi pelayan publik yang humanis, responsif, dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugas.
1: Menyampaikan tentang Polri yang lebih dekat lagi dengan masyarakat, yang kebetulan nanti 1 Juli ini Polri, 1 Juli tahun 2026 Polri telah berusia 80 tahun dengan tagline-nya Polri untuk masyarakat. Jadi memang dari program dari Bapak Kapolri terus ke jajaran, memang dari itu sudah ditekankan bahwa kita ini harus berubah dari mindset dulu mungkin Polri ditakuti masyarakat, tapi diharapkan perlahan-perlahan Polri merubah mindset-nya dari mulai jenjang pendidikan, tugas-tugas di lapangan, dan lain sebagainya, agar lebih humanis lagi dalam melayani dan dalam penegakan hukum di masyarakat.
0: PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Zikron Lamaming membuka secara resmi kegiatan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-24 tingkat SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Galang. Dalam sambutannya, dirinya mengapresiasi wilayah Kecamatan Galang yang merupakan penyumbang terbesar peserta MTQ asal Kabupaten Toli-Toli, sehingga melalui kegiatan MTQ yang rutin digelar setiap tahun dapat mendorong siswa-siswi untuk lebih banyak belajar dalam mendorong prestasi setiap anak. Selain itu, pemerintah berharap peserta tidak hanya kuat dan sisi hafalan Al-Quran, namun dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Dan untuk memperbaiki semua, misalkan seperti ini, keterbukaan anggaran, ketersediaan anggaran, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaannya, sampai bagaimana misalkan harusnya ada alokasi anggaran untuk anak-anak dalam rangka pembinaan dan pelatihnya. Itu sudah lama sekali ada di kepala saya, Pak. Bagaimana ini bisa berputar gitu, bisa menjadi rutinitas sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan dengan anak-anak ini bisa terakomodasi secara memadai.
0: Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli, Khairuddin, mengatakan terkait distribusi gas subsidi 3 kg pihak yang memiliki tupoksi dalam hal pengawasan mulai dari harga hingga pendistribusian sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, memang didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut khususnya yang ada di pangkalan lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
3: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat, sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
0: Salam olahraga. Saudara, meskipun beberapa pertandingan sempat tertunda akibat cuaca hujan beberapa hari terakhir, laga turnamen bola voli Lalos Cup akhirnya melahirkan juara. Tim juara bertahan Putri Sparko berhasil mempertahankan gelar juara pertama setelah menumbangkan Rainbow di babak final pada Sabtu 13 Juni. Disusul peringkat 3 Velocity dan di posisi keempat Detata Salumpaga. Laga final Sparko dan Rainbow menyita perhatian penonton sebab gabungan pemain muda dan senior memberikan warna tersendiri diri bagi pertandingan itu. Sementara itu, untuk kategori putra dimenangkan Tompotika disusul Starball pada peringkat kedua. Kepala Desa Lalo Sujono Gedarus mengatakan, meskipun bergesernya jadwal final bola voli putra pada minggu malam, tidak menyurutkan semangat penonton untuk menyaksikan laga pertandingan.
4: Menjadi agenda utama kita setiap tahunnya, komitmen kita untuk bagaimana bisa meramaikan Desa Lalos ini selaku desa wisata. Nah, salah satunya momen ini ya Lalos turnamen volleyball Lalos Cup ini.
0: Pada 15 Juni 2006 lalu, Badan Pusat Statistik BPS Toli-Toli telah menurunkan sebanyak 226 orang petugas sensus ekonomi yang akan mendata secara door-to-door atau dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2006. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain menjelaskan, petugas sensus ekonomi akan menyasar semua wilayah di Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan bagi petugas. Olehnya, ia menghimbau agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi dengan baik dan memberikan data yang akurat kepada petugas, sebab pendataan sensus ekonomi 2006 tidak hanya menyasar kegiatan usaha namun juga persoalan sosial ekonomi masyarakat.
5: 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door to door dari rumah ke rumah. Akan ada petugas sensus ekonomi 2026 dari BPS Kabupaten Toli-Toli yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan, baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program A1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa ikut bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, saya buka di nomor telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Saya terima penelpon yang pertama. Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut adalah kita, Mbak Mei kecantik.
0: Aduh, barusan ini saya dipuji sama tetenya Lois.
1: Kebetulan sore ini lagi mendung-mendung cantik.
0: Oh, pengaruh mendung itu ya, makanya dipuji. Oke, Lois mau dengar lagu dangdutnya siapa sore hari ini, Lois?
1: Laksmana Raja di Laut.
0: Laksmana Raja di Laut.
1: Tanya Pak Sandy lagu ini.
0: Oh, gitu ya? Oke.
1: Okay. Kirim aja buat semuanya tanpa terkecuali. Salam Kaledo, kangen lewat udara.
0: Asik. Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Lois yang sudah ikut bergabung. Silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin ikut bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama saya Mika Bahtiar yang terus menemani Anda. Kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami buka di via telepon untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu dangdut, mau request lagu dangdut kesukaannya. Silakan di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Oke, saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo. Apa kabar cuaca Gorontalo saat ini, Maya?
2: Cuaca Gorontalo cerah ceria, Mbak.
0: Cerah ceria.
2: Kalau Palu gimana?
0: Kalau di Toli-Toli. Kalau di Toli-Toli saat ini lagi mendung lagi ini Toli-Toli.
2: Mendung lagi.
0: Maya di Gorontalo. Maya mau dengar lagunya siapa ini, Maya?
2: Mau dengar lagunya Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia yang mana?
2: Payung Hitam.
0: Payung
2: hujan. Kan iya. Udah mendung di Toli-Toli.
0: Nanti kalau ada yang payungnya warna putih atau warna merah atau warna abu-abu juga boleh.
2: Iya.
0: Oke deh, Maya langsung dikasih ucapan untuk semua yang lagi mendengarkan siaran Pro 1.
2: Salam pertama dulu buat Mbak Meike yang lagi beraktivitas.
0: Makasih.
2: Ya, segala aktivitasnya.
0: Amin.
2: Nah, senang-senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari keluarga tercinta, amin ya Rabbal
0: Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terus buat seluruh fans Pro 1 Toli-Toli, tanpa ada yang terkecuali, sorry banget gak bisa dijemput satu persatu semuanya. Tonton sore semuanya, salam kompak selalu udara, salam jabat hati, salam uhwa buat semuanya. Insya Allah kita semua selalu dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mbak Maya di Gorontalo sudah ikut bergabung juga ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, Anda yang juga ingin ikut bergabung silahkan di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti.
3: Iya, benar Mbak Meike Bahtiar.
0: Iya, Mbak Haryanti. Mbak Haryanti lagi nyantai.
3: Benar.
0: Benar. Jadi akhir pekannya di rumah saja ya hari Minggu.
3: Di rumah saja, asik nonton Piala Dunia.
0: Oke, nonton Piala Dunia. Jadi tadi siapa? Jepang atau Tunisia?
3: Ya Jepang lah.
0: Oh, ya Jepang ya.
3: Tapi okay, kalau Jepang diadu sama Belanda, saya pilih Belanda.
0: Oh, oke deh. Nanti kalau ketemunya Jepang sama Belanda berarti pilih Belanda.
3: Iya, sudah ketemu kemarin.
0: Oh, sudah ketemu
3: itu
0: kemarin.
3: Imbang.
0: Oh, imbang ya?
3: Iya, skornya imbang.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Mbak Haryanti mau
3: jadi
0: dengar lagu.
3: Itu, jadi tadi itu pas saya gugur. Jadi ya kasihan tuh Tunisia gugur.
0: Iya ya. Ya yang dilawan okay, juga yang dilawan juga kuat.
3: Ah,
0: Jepang.
3: Gak main-main.
0: Mm-hmm. Kayaknya kalau Jepang ini macan Asia ya.
3: Ah, benar, macan Asia
0: macan.
3: Dan kedisiplinan para tim Jepang itu wah luar biasa.
0: Betul.
3: Kecepatannya juga luar biasa. Jadi ya sulitlah untuk mengalahkan Jepang.
0: Iya, setidaknya Tunisia juga bisa bangga ya, bisa melawan Jepang.
3: Benar, bisa beradu dengan orang kuat.
0: Betul,
3: ya,
0: betul, kuat. Betul.
3: Jadi,
0: okay,
3: jadi pelajaran itu juga jadi contoh buat timnas Indonesia nantinya bisa belajar dari Jepang. Ya?
0: Iya, iya, iya, iya. Semoga ketika nanti Piala
3: insya
0: Dunia
3: Allah,
0: lagi,
3: tahun ke depan,
0: insya Allah Indonesia juga bisa ikut jejaknya
3: amin.
0: Jepang ya, bisa ikut Piala
3: tahun
0: Dunia.
3: Ke depan ya, amin ya, insya
0: amin.
3: Allah.
0: Oke okay deh, Mbak Haryanti mau dengar lagunya siapa dulu?
3: Gak. Pengen request lagu boleh ya?
0: Boleh, mau dengar lagunya siapa?
3: Sepertinya karena hari ini hari musik sedunia, saya mau dengerin lagu musik dari Rumah Irama kali itu ya.
0: Oke, okay, langsung dikasih ucapan ya untuk semuanya?
3: Ya, untuk semuanya yang sudah gabung dan yang sudah menyapa, terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat dan
0: amin,
3: selamat berakhir pekan. Untuk teman-teman para pekerja juga teman-teman pelajar, semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia ya. Happy birthday juga untuk mungkin yang kemarin kalau di RRI ada Mbak Emi ya. Selamat ulang tahun panjang umur. Dan hari ini Bapak Presiden ke-7 kita Joko Widodo berulang tahun yang ke-65 tahun. Panjang umur untuk semua yang berulang tahun hari ini. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Dan selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki. Insya Allah
0: amin
3: yang melimpah, amin. Mbak Nike, selamat melanjutkan sukses, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Haryanti. Pendengar, kita dengarkan dulu ya, Laksmana Raja di Laut dan juga Payung Hitam.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam Mbak Gebi.
2: Iya.
1: Bagaimana cuaca di Lalos Mbak Gebi?
2: Lagi panas Mbak Mei.
1: Oh panas, tidak mendung di sana ya?
2: Iya, tidak.
1: Oke deh Mbak Gebi, mau dengar lagunya siapa Mbak Gebi?
2: Lagunya Roma Irama, Ani.
1: Ani. Ani.
2: Ya, Ani dulu aja.
1: Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya Mbak Gebi.
2: Ada Lois tadi, betul kata Lois, Mbak Mei, kau memang orangnya cantik.
1: Alhamdulillah.
2: Yang saya suka lihat Mbak Mei ke ada itu tai lalatnya.
1: Aduh, tai lalat itu ya.
2: Itu teman-teman di Facebooknya Mbak Mei ke itu yang paling dia suka itu.
1: Alhamdulillah kalau begitu ya Mbak Gebi.
2: Iya.
1: Lagunya mau dikirim-kirim dulu silakan Mbak Gebi.
2: Ada Fatima, ada Winarto, ada Mas Yara, ada Adin, ada Maya, ada Bunda Nureni. Semua-semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Ucapannya selamat sore buat Mbak Neng, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin. Makasih, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Gebi. Terima kasih sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo apa kabar untuk semua pendengar setia juga yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli lewat DOB Tomini Raya. Kalian juga bisa ikut bergabung ya pendengar. Saya lanjut dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Mei.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Fatima Diogomoli.
1: Oke, Ibu Fatima mau dengar lagunya siapa Ibu Fatima?
3: Lagunya Ine Sintia Jodoh Mbak Mei.
1: Ine Sintia yang mana?
3: Jodoh Mbak Mei.
1: Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.

0: Toli-toli, semoga cepat bersatu. Ada Hamsan dan Rusdin di Kampung Buol, ada Gaby tadi, ada Masyara, Lois, Pak Kendi, Pak Hamid, Pak Yasir di Toboloi, dan semua-semua tempat terkecuali Mbak Mei. Mbak Mei yang bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Fatima di Ogomoli ya. Dan pendengar yang berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Motong, yang mendengarkan kami juga ya di Kalimantan, selamat sore ya untuk saat ini, selamat mendengarkan, selamat berakhir pekan, sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Anda yang juga ingin ikut bergabung silakan. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Pasya di Lalos.
1: Iya, Pak Pasya di Lalos. Pak Pasya mau dengar lagunya siapa, Pak Pasya?
2: Aku tak percaya.
1: Aku tak percaya dari siapa itu?
2: Dari Mansur S.
1: Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Ucapannya kepada Mbak Haryanti tadi, dia memenangkan Belanda. Insya Allah. Fans saya adalah Argentina. Semoga juara.
1: Pak Pasya Argentina ya?
2: Argentina dong. Pokoknya kalau Argentina langsung terbangun biar tengah malam.
1: Oke, tapi ingat juga kesehatan. Jangan terlalu banyak begadang, Pak Pasya. Ya.
2: Pokoknya tidur dulu baru begadang.
1: Oh iya iya begitu ya, tidur memang ya. Supaya bisa persiapan untuk nonton tengah malam.
2: Iya.
1: Berarti jam 8 Pak Pasya sudah tidur.
2: Iya, pokoknya kalau jam 3 main Argentina ya, minimal jam 8 sudah jam 9 tidur dong.
1: Oke deh, Pak Pasya, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Ya, ucapannya kepada Mbak Haryanti tadi, Bunda Ama, Pak Masyara, tadi Ibu siapa ini yang Gebo Muli, ya. Kemudian Mbak Maya yang di Gorontalo, ya. Semua saja yang sudah masuk pada tadi, semoga masih diberikan kesehatan.
1: Amin.
2: Bersama Mbak Mika, ya sebentar kita nonton lagi apa sebentar nanti. Oke. Baik, terima kasih Mbak Mika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pasya. Dan pendengar kita dengarkan dulu ya lagu, ada Roma Irama, Ani, dan juga ini Sentia, Jodoh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan tentunya saat ini pukul 15:23 Anda yang pengen ikut bergabung bersama kami di Pro Dangdut, silahkan 0853 4383 1230. Bersama saya Mei Kebahtiar yang menemani Anda pendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Halo, dengan Ibu Eli ini ya?
2: Iya, Mbak Mei.
1: Oke deh, Ibu Eli, bagaimana cuaca di Dondo, Ibu Eli?
2: Sudah mendung ini, Mbak Mei, tadi pagi panas.
1: Oke deh, Ibu Eli, mau dengar lagunya siapa?
2: Kalau masih ada waktu, saya mau dengar lagu Derita.
1: Derita dari siapa?
2: Terserah Mbak Mei, dari siapa? Yang tadi suaranya itu Mbak Mei.
1: Oke deh, nanti saya carikan lagu Derita. Dikirim-kirim dulu.
2: Dikirim buat sudah yang sudah masuk tadi, tempat terkecuali. Selamat sore semuanya untuk Mbak Mei. Selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih Mbak Mei, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Eli. Di sini banyak lagu dengan judul Derita ini, Ibu Eli. Ada Derita Pengangguran dari Roma Irama, ada juga Gubuk Derita, ada Derita Asmara, kemudian ada Derita Cinta, Rindu Jadi Derita, Elia Kadam Deritaku. Oh mungkin ini barangkali ya, yang Ibu Eli mau dengar ini, Elia Kadam ya. Oke, saya lanjut dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Maike. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Maike.
1: Oke, Bunda Rahma di Lakatan. Bunda ya. Rahma mau dengar lagunya siapa, Bunda Rahma?
3: Kalau masih ada waktu, Mbak Maike, lagunya Roma Irama, Dasi dan Gincu.
1: Dasi?
3: Dan Gincu.
1: Dasi dan Gincu. Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
3: Menyapa dulu. Ada di Pergi Motong Sana, ada Bintang Pratama, ada juga Badrul, ada Adin, ada Panasrun, ada Anwar bersama Riana, ada yang di Bol Sana, ada Pak Tamprin bersama kawan-kawan, semoga sehat selalu, yang di Toli-Toli, ya Kak Fatima, Hamsa, semoga sehat selalu, dan semua-semuanya yang ngotot di tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore menjelang malam dan buat Mama Ike saya selalu bersama si kecil di rumah. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bunda Rahma di Lakatan. Saya lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum Mama.
1: Waalaikumsalam Ibu Sherly.
4: Bunda.
1: Iya, Ibu Sherly lagi nyantai, Ibu Sherly.
4: Ya, ini ada dengar-dengar lagu Mbak Mei.
1: Sambil goyang-goyang, Ibu Sherly. Oke deh, Ibu Sherly mau dengar lagunya siapa, Ibu Sherly?
4: Mau dengar lagunya Devana, Untuk Apa Lagi?
1: Untuk Apa Lagi? Itu ya?
4: Mungkin.
1: Oke deh Ibu Sherly langsung dikirim-kirim.
4: Untuk semua teman aja Pro Satu tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya. Semoga dijumpa dalam keadaan sehat. Untuk Mbak Mei, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mbak Mei.
1: Waalaikumsalam Ibu Sherly. Terima kasih sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar kita dengarkan dulu ya. Mansyur S, Aku Tak Percaya, kemudian Elia Kadam, Deritaku.

0: Iya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Oke, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silahkan. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Mbak Mei, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
1: Bunda Ama di Lembang.
0: Oke, Bunda Ama di Lembang. Bunda mau dengar lagunya siapa, Bunda
1: Kalau
0: Ama?
1: Kalau masih ada waktu Mbak Mei, masih adakah?
0: Masih adakah?
1: Rasa benci di hati.
0: Asik, dari siapa ini?
1: Ya, saya tahu dari mana itu penyanyinya itu Mbak Mei.
0: Oke, langsung dikasih ucapan.
1: Ucapan terutama buat Mbak Mei bersama si kecil Lila di rumah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan ada Maya di Gorontalo. Pokoknya semua tanpa terkecuali Mbak Mei. Dan titip salam buat ada Irna di Buo sama Ica, semoga sehat selalu. Dan teman-teman yang ada di Buo selalu menyapa di gitar. Ada digital, semoga sehat selalu Mbak Mei. Oke Mbak Mei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ama.

0: Pendengar, 37 menit dari pukul 15 sore dan Anda yang ingin ikut bergabung silahkan. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo, halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Pak Rusli ini ya.
1: Iya.
0: Ini Pak Rusli lagi di mana ini Pak Rusli?
1: Ini kasihan ada di Toli-Toli mau ke situ tadi malam kok dihantam hujan lagi tidak jadi. Tinggal jalan dengan papasan tadi malam.
0: Hai. Aduh. Iya, kalau hujan dalam rumah saja jangan keluar nanti sakit lagi kena hujan.
1: Cuma itu mau coba mau ke lewat kok tidak menyambung baik.
0: Oke okay, deh, Pak Rusli mau dengar lagunya siapa Pak Rusli?
1: Dengar Evita Mala dan selama tidak didengar dengar
0: ini. Evita Mala yang mana?
1: Rembulan malam.
0: Hah?
1: Rembulan malam.
0: Rembulan malam.
1: Ya.
0: Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Ya, tadi udah aman ini, udah aman ini, pokoknya terlalu masih ada lagi, tapi bang main. Dia dah selamat, sehat dengan keluarga.
0: Amin.
1: Amin. Semoga dapat rahmat semua jauh tanpa terkecuali. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat
0: bersama
1: keluarga. Untung Pak Niken juga yang lagi nyiar sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur rezekinya Pak Niken.
0: Amin ya Robbal
1: Alamin. Insyaallah kalau tidak hujan minggu depan kita dapat.
0: Siap.
1: Pisang goreng nih?
0: Iya.
1: Pisang goreng.
0: Wih, pisang goreng mantap itu. Apalagi? Apalagi temannya itu Sareba itu ya Pak Rusli?
1: Oh Sareba.
0: Tambah mantap menyanyi itu.
1: Lagi merdu suara.
0: Lebih merdu lagi suara kalau dengan Sareba.
1: Yaudul, luar biasa. Begitu juga, pasti ada yang teman di belakang ini.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, saya ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima penelpon terakhir. Halo Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Mbak Mi.
0: Iya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Nur Ai, Ibu Nur Ai, Ibu.
2: Iya pastinya.
0: Oke deh, Ibu Nur Ai ini mau dengar lagunya siapa ini?
2: Ikutan saja Mbak Mi.
0: Oke
2: sama
0: deh.
2: Sama Pak Pasya tadi.
0: Mm-mm. Langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Terima kasih yang sudah menyapa Ibu Nur Ai ini. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Mbak Mei, selamat bertugas sehat selalu. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Nur Aini. Dan ya pendengar, saya tutup via telepon ya. Dan kita tinggal mendengarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli. Sekali lagi terima kasih, selamat bersantai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, selamat bersantai bersama dengan keluarga tercinta untuk sore hari ini. Kalau dilihat cuaca cukup mendukung ya, tadi mendung dan akhirnya saat ini sudah kembali cerah. Anda yang tengah menikmati suasana libur ya di hari Minggu bersama dengan keluarga, semoga hari ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

Baik, pendengar masih bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli dan kami ketengahkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin UNHAS dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa UNHAS diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul UNHAS bantah isu DO, skorsing mahasiswa gegerkan kritik MBG hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak UNHAS membantah isu sanksi dropout atau DO dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Jadi pendengar, informasi tentang mahasiswa UNHAS diancam drop out usai demo tolak MBG adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Baik, kami ketengahkan informasi cek fakta selanjutnya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru Ayu Patia mengatakan, pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani. Jadi, pendengar, informasi tentang diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Baik, kita ke cek fakta selanjutnya. Kami ketengahkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru, aparatur sipil negara ASN, dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta rupiah dan 7 juta rupiah, serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen telah mengimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi.
Jadi pendengar, informasi tentang bantuan insentif guru dengan masyarakat, kami maksud bantuan insentif guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Anda, sejarah Hari Musik Dunia pertama kali diadakan pada tahun 1982 di Prancis, sekaligus bertepatan dengan perayaan Summer Solstice. Menteri Kebudayaan Prancis saat itu Jack Lang adalah orang yang memulai Fête de la Musique di Paris. Selain itu, komposer musik terkenal lainnya turut berperan dalam terciptanya Hari Musik Dunia di tanggal 21 Juni 1982 di Prancis adalah Maurice Floret. Perayaan ini lalu menjadi populer dan diikuti oleh berbagai negara seperti India, Italia, Rusia, Australia, Peru, Brasil, Ekuador, Meksiko, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Cina, Malaysia, dan berbagai negara lainnya. Biasanya di Hari Musik Dunia setiap tahunnya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan konser musik gratis yang diselenggarakan dan merupakan sebuah keharusan untuk dapat diakses oleh semua orang atau para musisi baru dan juga veteran musik turun ke jalan untuk membuat musik dari hasil karyanya.
1: Ya, pendengar, World Music Day atau Hari Musik Sedunia tentunya dirayakan setiap tanggal 21 Juni dengan menyoroti daya tarik musik secara universal. Musik tidak hanya hiburan semata, berbagai instrumen dan genre dapat dipelajari. Hari Musik Sedunia memiliki tujuan untuk mengajak lebih banyak orang terlibat dalam berbagai jenis musik, lagu, dan instrumen yang beragam. Hari tersebut juga bertujuan untuk menginspirasi semua musisi, mulai dari yang baru belajar hingga yang sudah berpengalaman, serta dari generasi muda sampai generasi yang lebih tua dapat menikmati berbagai genre musik. Iya, pendengar, selamat Hari Musik Dunia ya bagi Anda para musisi dan juga Anda para penikmat musik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Pendengar dan pemirsa, selamat sore. Selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4, rangkuman berita berjaringan Gema Saripati Maju edisi Minggu 21 Juni 2026. Kita awali dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, lebih dari 700 kepala keluarga masyarakat desa Kamarora, Kabupaten Sigi terdampak akibat longsor yang menutup sumber air pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
2: Bencana gempa magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamarora A, Fani Kusmi, saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa bencana longsor yang terjadi di salah satu dusun desa menyebabkan putusnya akses air bersih warga. Akibatnya, ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih pasca bencana.
3: Jadi sumber air memang tidak bisa dilaksanakan secara manual. Itu memang kami mohon bantuan untuk sumber air. Karena kami sudah sampaikan tadi kalau yang bisa kami lakukan dalam desa itu kami lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang di yang kedua di dusun satu itu sama juga kita ada longsor. Jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah KK yang tidak tersalurkan air ada sekitar 700-an KK. Ada sekitar 2.000 jiwa longsor, akibat longsor sumber airnya tertutup semua.
2: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, sejumlah armada mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Makassar, di mana jemaah haji asal Kabupaten Bone diminta tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Berikut laporan rekan Aan, reporter RRI Makassar.
4: Tradisi unik jemaah haji asal Kabupaten Bone yang mengenakan pakaian mencolok atau bling-bling saat tiba di kampung halaman kembali mewarnai musim kepulangan haji tahun ini. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para jemaah. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone, Rafi Asad, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah mengimbau jemaah agar tidak langsung mengganti pakaian setibanya dari Tanah Suci. Menurutnya, jemaah diminta tetap mengenakan batik nasional selama perjalanan pulang, mulai dari pesawat hingga tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar.
5: Itu tradisi itu. Artinya kami memang menghimbau kepada jemaah, tidak usah dulu ganti pakaian di sana. Ya pakailah batik nasional di pesawat dan sampai di asrama. Nanti kami fasilitasi dan singgah di warung famili untuk ganti pakaian. Saya bilang pakai yang ada yang sudah dibeli, pakai semua. Kami tidak halangi, tetapi memang kita himbau sebelumnya bahwasanya kita fasilitasi untuk ganti pakaian yang bling-bling gitu.
4: Tradisi mengenakan pakaian bling-bling ini kerap menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur jemaah usai menunaikan ibadah haji, sekaligus menjadi pemandangan khas yang selalu dinanti keluarga saat penjemputan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabupaten atau dari RRI Ampana ini ya. Wakil Bupati Tojo Unauna menekankan pentingnya pemahaman desil dalam pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tani.
6: Wakil Bupati Tojo Unauna Surya Lapasiri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN agar mampu membantu masyarakat, kepala desa maupun operator desa dalam menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pemutakhiran DTSN di Kecamatan Ulu Bungka. Menurutnya pemahaman yang baik terkait pengolahan data, termasuk mengenai sistem desil yang menjadi dasar berbagai program bantuan sosial sangat diperlukan. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat maupun aparatur yang belum memahami secara utuh mengenai konsep desil dalam DTSN. Padahal pemahaman tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran penerima program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
7: Sehingga ini mungkin karena pemahaman tidak dipahami, sehingga begini jadinya datanya. Mungkin kita saja tidak bisa tahu apa desil sebenarnya. Sehingga satu lagi kecamat, coba dihadirkan pihak kecamatan pegawai yang ada, sehingga bisa membantu masyarakat atau kepala desa, operator desa, bagaimana kita rangkum bersama data ini sehingga akurat. Kita bisa tahu semua yang mana desil itu, apa itu desil, sama PKH.
6: Wakil Bupati berharap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan operator desa, kualitas data DTSN di Kabupaten Tojo Una-Una dapat semakin baik. Dengan data yang valid dan akurat, berbagai program

0: Assalamualaikum Pak Munardin. Apa tanggapan Bapak terhadap upaya Basnas Kota Kendari dalam mengumpulkan para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama dalam optimalisasi dan pendayagunaan zakat?
1: Kami mengapresiasi luar biasa karena ini bagian dari upaya peningkatan pengumpulan. Jadi seperti kita ketahui, penghulu dan penyuluh itu kan orang yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melalui mereka lah kita harap kesadaran berzakat bangkit, kemudian pengumpulan meningkat, kemudian UPZ-UPZ itu bisa diaktifkan kembali.
0: Apa benar sejauh ini hanya 5 daerah di Sulawesi Tenggara yang tingkat pengumpulan zakatnya meningkat, Pak?
1: 5 ini yang pengumpulannya di atas 1 miliar. Basnas yang lain ada juga pengumpulan tapi di bawah. Ada malah yang hanya sampai 50 juta. Nah, tapi Basnas Kota Kendari, Basnas Kolaka Utara, Basnas Kolaka, Basnas Kota Bobo dan Basnas Kota Bobo itu di atas 1 miliar. Bahkan Kolaka Utara itu sampai 5,5 miliar per tahun.
0: Lalu daerah mana saja yang tingkat pengumpulan zakatnya masih rendah, Pak?
1: Yang belum ada pengumpulan. Nah, itu Kabupaten Muna, itu karena baru terbentuk dengan Konawe Utara, kemudian Buton Utara sama Konawe Kepulauan. Baru sementara diproses.
0: Menurut Bapak, seperti apa kiat-kiat Basnas di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan zakat?
1: Kan untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan cara melibatkan penghulu dan penghulu. Ini salah satu upaya, dan masih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang paling penting itu, bagaimana kita membangun kesadaran orang untuk berzakat. Kalau pemahamannya sudah tinggi, cuma kesadaran ini yang perlu dibangkitkan.
0: Potensi peningkatan Basnas di Kota Kendari seperti apa Bapak melihatnya?
1: Basnas Kota Kendari ini potensinya bagus. Dan menurut penilaian kami di provinsi ini, Basnas Kota Kendari ini dari sisi pengumpulan sudah kuat. Nah, tinggal semakin dikuatkan lagi supaya jangkauan manfaatnya akan lebih luas lagi.
0: Terakhir Pak, apa harapan Bapak agar distribusi zakat kepada masyarakat yang berhak menerima tepat sasaran?
1: Nah, ini yang penting. Kami di Basnas itu ada 3 pengawasan. Pertama, pengawasan internal itu dari kami Basnas Provinsi itu setiap bulan kami minta apa yang mereka salurkan dalam bulan ini dan berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pendistribusiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada audit kepatuhan syariah dari Kemenak. Itu dilaksanakan per 6 bulan. Kemudian yang ketiga, itu ada audit akuntan publik. Itu dilakukan per tahun. Jadi 3 pengawasan ini kita lakukan dalam rangka menjaga agar zakat ini tidak disalahgunakan.
0: Demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Kunardin.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan pemirsa, maraknya pengecer gas LPG 3 kg Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli genjot pengawasan di tingkatan pangkalan guna memaksimalkan pendistribusian gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Selengkapnya laporan Ruth Damayanti dari RRI Toli-Toli.
4: Fenomena pengecer gas LPG 3 kg di daerah merupakan hal yang lumrah terjadi dan pemerintah daerah terus berupaya dalam melakukan penanganan terkait fenomena tersebut, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli, Hairudin, mengatakan terkait distribusi gas subsidi 3 kg, pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan, mulai dari harga hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut, khususnya yang ada di pangkalan, lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
5: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat, sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya

0: dilakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
1: Namun kata dia, kenyataan di lapangan banyaknya masyarakat yang mendapatkan gas LPG bukan lagi di tingkat pangkalan melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga yang didapati masyarakat bervariasi mulai dari Rp40.000, Rp50.000 bahkan hingga Rp70.000. Maka dari itu Dinas Perdagangan hadir melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang tidak mampu.
0: Di lapangan, banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan, tapi melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
1: Untuk itu, Hairudin menegaskan kehadiran pihaknya setiap kali ada penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, Dinas Perdagangan hadir untuk memberikan jadwal salur kepada konsumen, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, agar supaya masyarakat bisa mudah mengetahui kapan gas subsidi disalurkan di tingkat pangkalan.
2: Dari RRI Bone, pendengar dan pemirsa, penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bone melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
4: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door to door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist di aplikasi Setara.
3: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
5: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
3: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
2: Pendengar dan pemirsa, sukseskan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Bau-Bau turunkan 120 orang mitra untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door to door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif senantiasa diinternalisasikan kepada seluruh petugas agar menjaga nama baik instansi dan daerah selama berinteraksi dengan pelaku usaha.
7: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha. Jadi ada sedikitnya 20 kategori lapangan usaha, mulai dari usaha pertanian, usaha pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan aktivitas jasa lainnya.
6: Lebih lanjut, Musdin menyebutkan sensus ekonomi sangat penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk di wilayah Kota Bau-Bau. Data ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Olehnya itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Musdin mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya.
7: Jadi misalnya untuk masyarakat itu, dengan sosial ekonomi ini, usaha itu dapat terdata dan diakui perannya. Kemudian untuk pemerintah daerah, minimal bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci. Dan untuk kementerian lembaga di pusat sana, kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya.
6: Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Bau-Bau didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026. BPS Bau-Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini, sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IKPA yang optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita dengarkan bersama news feature dari RRI Mamuju terkait euforia Piala Dunia di kampung-kampung Sulawesi Barat bersama reporter Muh Ilham.
8: Di banyak kampung di Sulawesi Barat, malam-malam Piala Dunia jadi ramai sekali. Orang kumpul di lapangan, pos kamling, atau di halaman rumah cuma untuk menonton bola bareng. Walaupun Indonesia tidak ikut, suasananya tetap seperti pesta tiap malam. Muhammad Sabir, Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, cerita kalau Piala Dunia di Sulawesi Barat benar-benar hidup.
9: Para pencinta sepak bola di Sulawesi Barat, kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai atau semarak yang baik dari desa-desa mau ke di provinsi, bahkan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng.
8: Lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok, dan komentar sepanjang pertandingan. Ia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.
9: Kan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng. Karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Karena ini merupakan Piala Dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
8: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua Lima KONI Sulbar, Randy Kahabda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.
10: Yang jelas kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan, di rumah-rumah penduduk, itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
8: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon. Bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di satu kampung. Di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
10: Nah terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya konvoi keliling kota Mamuju. Ya yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai penikmat sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
8: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia. Dari kota sampai ke kampung.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian paket rangkuman berita Gemas Saripati Maju RRI Sekorwil 4 Minggu 21 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Oke, pendengar, untuk hiburan di suasana sore hari ini kami cukupkan. Dan selanjutnya pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sambil menantikan azan maghrib, kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, sebelum sajian lagu-lagu religi islami kami persembahkan, kita akan ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Unhas dikabarkan ancam drop out hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi dropout dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang beredar yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Cek fakta selanjutnya, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan Bea Cukai dan seluruh mafia ekspor di Bea Cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, dalam video tersebut tidak ada yang menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan Bea Cukai. Hasil penelusuran Google mengarah ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran Bea Cukai oleh Presiden Prabowo. Namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat Bea Cukai telah banyak perbaikan. Saudara, sekian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar bersama program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, kita bersama lagu-lagu dan juga informasi yang kami lansir dari rri.co.id diawali dengan informasi yang pertama. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini.
1: Ini dapat membahayakan kesehatan. Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pendengar, informasi yang pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan tidak pernah menggunakan istilah Godzilla untuk menggambarkan fenomena El Nino. Penegas

0: Dan itu disampaikan Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG Supari. Ia menjelaskan El Nino merupakan fenomena atmosfer global yang disebabkan oleh memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Jadi tidak benar jika ada informasi yang menyebut fenomena El Nino terjadi di wilayah Indonesia. Kendati pusat El Nino jauh, namun Indonesia terkena dampaknya. Supari mengatakan dampak dari El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia menjadi kering dan lebih lama. Berdasarkan pembaruan yang dirilis pada tanggal 12 Juni 2026, prediksi BMKG menunjukkan bahwa El Nino 2026 dapat mencapai intensitas moderate dengan peluang 100%. Di wilayah Indonesia, El Nino memberikan dampak berupa makin berkurangnya jumlah curah hujan, terutama umumnya pada periode Juni hingga November. El Nino 2026 saat ini telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Mendengar ancaman kejahatan cyber terhadap perangkat seluler dan layanan perbankan digital terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Badan Intelijen Amerika Serikat National Security Agency atau NSA serta otoritas jasa keuangan OJK membagikan sejumlah langkah untuk mencegah peretasan ponsel hingga pencurian data di rekening. NSA merilis panduan bertajuk Mobile Device Best Practice yang berisi rekomendasi keamanan untuk pengguna perangkat iOS dan Android. Panduan ini ditujukan untuk mengurangi resiko serangan cyber yang dapat mengakses data pribadi pengguna. Dalam panduan tersebut, NSA menekankan beberapa langkah pengamanan yang perlu diterapkan pengguna ponsel, mulai dari penggunaan PIN 6 digit, pengaturan penghapusan data otomatis serta percobaan gagal, hingga pemutusan koneksi Bluetooth dan Wi-Fi saat tidak digunakan. NSA mengingatkan pentingnya hanya mengunduh aplikasi dari sumber resmi, melakukan pembaharuan sistem berkala, serta menghindari pembukaan lampiran email mencurigakan. Pengguna juga diminta tidak melakukan jailbreak maupun root pada perangkat. NSA menyarankan pengguna untuk tidak menggunakan Wi-Fi publik, mentaati layanan lokasi saat tidak diperlukan, mematikan layanan lokasi saat tidak diperlukan, serta melakukan restart perangkat secara berkala. Sementara itu, OJK juga mengingatkan masyarakat agar waspada dalam penggunaan layanan mobile banking yang kini menjadi sasaran kejahatan cyber, pendengar. Dan berikut beberapa langkah pencegahan yang disarankan OJK sebagai berikut, yaitu tidak membagikan PIN atau kode akses kepada siapapun, tidak mencatat PIN atau kode akses di tempat yang mudah diketahui orang, memeriksa kembali detail transaksi sebelum konfirmasi, menunggu notifikasi transaksi dan memastikan kesesuaiannya, segera menghubungi bank jika ada transaksi mencurigakan, segera mengganti PIN jika diketahui atau dicurigai bocor, melapor ke bank jika SIM card hilang, dicuri atau dipindah tangankan, menghindari transaksi melalui Wi-Fi publik atau jaringan tidak aman, selalu log out setelah menggunakan internet banking dan menghapus seluruh data pada perangkat lama saat berganti ponsel. Itulah beberapa tips pendengar waspada kejahatan cyber. Inilah sederet tips agar HP tidak dibajak dan juga rekening Anda aman. Kita kembali ke lagu berikut ini.

0: kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. More pakati,
1: Ini Acong, mengeluh terus. Coba gua cari kerja, biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus, Buka gua lapangan kerja sendiri.
0: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
1: Acong, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Acong. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja, dan kalau begitu.
0: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
1: Acong, petu yang mana,
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
3: Ambilin air dong.
4: Ambil sendiri lah, Dek.
3: Aku masih pusing loh, Kak.
4: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
3: Ya kan udah benar. Ambilin air, Kak.
4: Gak mau. Mana kata tolongnya?
3: Ya, tolong.
4: Yang benar.
3: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
4: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
3: Oke, taruh situ.
4: Terus?
3: Taruh apa?
4: Adek!
3: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
4: Maaf gak sengaja.
3: Yah, jadi basah semua.
4: Maaf ya.
3: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
5: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Pendengar, program pencarian objek kosmik tersembunyi di sekitar tata surya kini membuka peluang bagi masyarakat luas untuk terlibat langsung. NASA tengah meluncurkan proyek terbaru bertajuk Background Worlds. Melansir laman resminya, Minggu 21 Juni 2026, proyek ini mengajak relawan menemukan pasangan langka bintang dan brown dwarf. Merupakan objek gas yang masanya berada di antara planet dan bintang. Objek ini terlalu besar untuk disebut planet, namun tidak cukup masif untuk memicu reaksi nuklir seperti bintang. Keberadaan pasangan antara brown dwarf dan bintang sangat penting bagi para astronom. Ini karena memungkinkan mereka menemukan usia objek tersebut dengan lebih akurat. Ilmuwan kerap menyebut hal ini adalah sesuatu yang selama ini sulit dilakukan dalam studi astronomi. Dan informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id.
1: Warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Kita kembali ke informasi dari rri.co.id. PT PLN Persero memastikan pemulihan jaringan listrik yang terdampak gempa bumi magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah pada Senin 16 Juni 2026 telah mencapai 100%. Vice Presiden Pengendalian Distribusi Sulmapana PLN Eko Prihandana mengatakan percepatan pemulihan jaringan berjalan baik berkat kolaborasi seluruh tim di lapangan. PLN mencatat sebanyak 3 unit penyulang, 15 unit jaringan section dan 651 gardu. Untuk gardu yang sebelumnya terdampak ini telah kembali beroperasi. Sebanyak 68.459 pelanggan juga telah kembali menikmati pasokan listrik pasca gempa. Gangguan kelistrikan sebelumnya sempat terjadi di 5 daerah yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Sigi, dan Poso. Sejumlah unit layanan pelanggan ULP seperti Palu Kota, Kamonji, Tawaili, Donggala, Tambu, dan Parigi turut terdampak. Eko memastikan PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik selama masa tanggap darurat melalui pemantauan dan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Baik, selanjutnya pendengar kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah guna mengikuti penyampaian warta berita.
1: Negeri Lima Menara sangat cocok dibaca oleh remaja dan orang dewasa yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini juga bisa menjadi bacaan yang tepat untuk dibaca bersama.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri.

0: PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
2: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.
2: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
4: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan lain, mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dalam pemindahan perjalanan yang baru akan kita lanjutkan.
2: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
5: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
6: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
5: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju.

0: memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
1: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak-kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperbanyak.
0: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
6: Dan yang lama kita sama keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
5: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Selat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
7: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
8: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
7: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
9: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
7: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Cem Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
10: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol runner-up, maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina, begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali, begitu Kak.
2: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari tiga pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita. Dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mengisi mimbar agama Kristen, kami persembahkan Kidung-Kidung Rohani.

Malam hari ini mengisi mimbar agama Kristen, kami persembahkan Kidung-Kidung Rohani. Dan saat ini Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, di udara melalui FM 102 MHz.

0: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Naga, jangan nangis terus sih, Nak.
2: Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya, kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka, Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umurnya yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Iya, tuh.

Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

Pendengar, baru saja kita ikuti drama radio dengan judul Anak yang Terkena Layar ya. Dan kembali Anda bersama kami masih dengan musik dan informasi. Lagu-lagu dan informasi akan menemani Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Itulah sebuah lagu yang sudah hadir malam hari ini. Semoga terhibur sampai jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami persembahkan lagu-lagu dari Blantika Musik Indonesia. Dan nanti di jam 22 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa bersama kami dalam Nola Nostalgia Lama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero!
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Sebuah buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Penulis Goal by Wu, penerbit Haru, tahun 2021. Sebenarnya, usaha yang kamu lakukan dengan keras sampai membuatmu ingin mati adalah usaha yang akan membuatmu tetap hidup. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Ini akan membentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam kehidupan, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan juga kecewa terhadap diri kita sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu kalau misalnya besok mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Kegagalan yang kita hadapi ini akan memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenali diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh, bangun, berulang lagi, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak sekali hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Disinilah kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu sangat berat. Nah, disinilah kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui atau sama-sama disadarkan untuk bisa introspeksi diri. Dari rasa ini, kita juga diajarkan tentang mindset, manner, dan juga maturity. Bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri. Selalu saja ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri kita sendiri. Saat kita banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah. Kita butuh jeda untuk mengisi tenaga agar kita bisa kembali melanjutkan perjalanan di kehidupan ini. Yakinlah bahwa suatu saat nanti kita akan menemukan kebahagiaan dengan berupaya menerima segala takdir dari Yang Maha Kuasa. Produksi Radio Republik Indonesia, Tuli-Tuli.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Judul buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Pengarang, Mark Manson. Penerjemah, F. Wicaksono. Penerbitan, Jakarta. Gramedia, Widya Sarana Indonesia, tahun 2018. Ini menceritakan kisah Harley Smokowski, seorang pecandu alkohol, penjudi, pelit, dan tukang utang. Ia pun suka berjudi dengan wanita. Bercita-cita menjadi seorang penulis, karya Smokowski selalu ditolak oleh hampir semua majalah. Namun, ia tidak menyerah, terus menulis dan mengarang puisi. Tumpukan kertas yang menggunung merendahkan karyanya, menumpuk sampai ia menjadi editor. 30 tahun, kehidupannya yang hampir seluruhnya tidak berarti dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, perjudian, dan prostitusi yang sudah terlalu lama. Sampai pada akhirnya, ia pun sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang, popularitasnya jauh melebihi ekspektasi. Meskipun dia sukses, dia tetap seperti dirinya dengan minum, menggunakan narkoba, dan bermain wanita. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara mudah untuk mengubah harapan hidup dengan memilih apa yang penting. Karena hidup hanyalah serangkaian masalah yang tak pernah berakhir. Buku ini menceritakan kisah nyata hidupnya saat ia memiliki banyak masalah yang membuatnya lebih kuat dan mencapai tujuannya. Kelebihan buku, karakter Charles Bukowski yang kuat dan keras kepala memberi kita makna unik untuk tetap acuh tak acuh dan bahagia ketika kita melihat masalah yang kita lalui. Judulnya pun sangat menarik dan isinya sedikit konyol atau menyentrik. Namun, orang yang membacanya akan mengingat beberapa penggalan kalimat yang diingat. Manson menyadarkan kita bahwa kita tidak istimewa. Manson membuka perspektif kita agar lebih mengerti bahwa istimewa bukan berarti hanya ketika memiliki sesuatu yang besar saja, dilengkapi dengan pandangan bagaimana kita melihat antara kegagalan dan kesuksesan. Pada titik tertentu, kita berhasil meraih suatu posisi yang mengkondisikan kita untuk menghindari kegagalan secara naluriah dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita. Jika tidak bersedia untuk gagal, kita pun tidak bersedia untuk sukses. Terakhir, tidak lengkap sebuah buku pedoman hidup tidak mengingatkan kita akan kematian. Walaupun begitu, Manson mencoba menunjukkan sisi cerah kematian kepada kita ketika kita tahu gelapnya kematian itu sebenarnya. Demikianlah Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat oleh Mark Manson. Produksi Radio Republik Indonesia Tolitoli.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan bersama dalam Ruang Rindu, Nola Nostalgia Lama. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon Pro 1 RRI Tolitoli.

0: 021-9483-0965. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Mbak Jemmy.
0: Waalaikumsalam, Nola. Nostalgia lama dengan siapa?
1: Nola, nostalgia lama dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Rahma di Lakatan. Bagaimana cuaca Rahma di Lakatan?
1: Cuacanya cerah ini, Mbak Jemmy.
0: Iya, lagi cerah ya. Oke, sedang bersantai?
1: Santai, Jemmy, lagi mendengarkan Mbak Eni.
0: Oke, kita ke lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama ya. Silahkan ya. Untuk Rahma.
1: Lagunya boleh?
0: Judulnya?
1: Satu Tanda Tangan, Betteria Sonata.
0: Langsung kirim.
1: Kirim, ada di Perigmotong sana, ada Bintang Pratama. Masih selalu bersama keluarga. Ada Badrun juga, ada Nasrun, ada Adin. Ada di Buol, Pak Tamrin bersama istri semua saya selalu, dan kawan-kawan di sana juga saya selalu, dan Toli-Toli, Bunda Clara, Fatima Rosmi Nur Iman, dan semua-semua kita terkecuali ucapannya selamat malam. Buat Agni saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih untuk atensi dari Rahma di Lakatan. Kita ke penelpon berikut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat lagi ya. Cerah. Oke, cerah di situ Adin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, kalau Adi malam hari ini mendengarkan Pro 1 lewat mana?
1: Sekarang ini lewat digital. Kalau untuk sekarang monitor kayaknya sudah berapa bulan nggak ada ini kakak. Jadi tolong teman-teman caranya bisa ada monitor lagi nih.
0: Oke, bagaimana caranya jadi, bisa monitor lagi ya? Oke, iya. Untuk Adim yang ada di Parimo. Parigi Mautong. Oke, silakan Adi, mau lagu apa?
1: Boleh lagunya Meriam Belina.
0: Judulnya?
1: Di Ujung Malam.
0: Di Ujung Malam, langsung menyapa siapa?
1: Oke, pertama buat KM yang lagi menyiar, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Buat Rahma tadi di Lakatan, salam sehat. Buat Kanur yang ada di Pagimana, Luk Banggai. Buat siapa ya, buat Bunda Ama, ada Haja Eli, dan semua-semua saja tanpa terpisah lagi mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini. Mudah-mudahan lewat lagu ini bisa tersampaikan rindunya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita kembali malam hari ini untuk Nola Nostalgia Lama. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Gaby.
1: Iya.
0: Apa kabar? Kenapa Jek Bicu? Suara tak?
1: Loh, mecekek.
0: Mecekek? Pakai selimut tebal-tebal?
1: Iya, ini siapa ada sudah tebal-tebal.
0: Masih mecekek karena habis hujan ya?
1: Iya.
0: Iya, oke, balik. Mau dengar lagu apa, Mbak Gaby?
1: Lagunya Rati Purwati. Hitam putih foto.
0: Hitam putih fotomu sekarang sudah tidak ada foto hitam putih, sudah berwarna semua.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Sayang.
0: Hitam putih fotoku itu kan ya?
1: Iya.
0: Dalam album kenangan. Oke, Mbak Gaby, lagunya untuk siapa?
1: Ada Rahma Lali, Ali, ada Fatima, ada Bunda Alma, ada Louis, ada Rustin. Saya Mbak Gaby, ucapannya Mas Malam buat Adik Emi.
0: Oke.
1: Selalu bersama adik-adik di rumah.
0: Amin. Tadi.

0: Baik, hitam putih fotomu untuk Mbak Gaby di Lalos. Terima kasih Mbak Gaby. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
1: Dengan Nurmin di bagaimana?
0: Bunda Nurmin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik-baik.
0: Kabar ya. Baik ya. Bagaimana, cerah atau hujan di situ?
1: Lagi cerah ceria, panas seharian.
0: Panas seharian. Oke, selalu bersyukur Bunda ya. Silakan Bunda. Ya.
1: Mau dengar lagunya Bob Tutupoli.
0: Judulnya?
1: Kerinduanku.
0: Langsung dikirim.
1: Dikirim buat semua-semua Jo yang lagi monitor saat ini. Bunda yeah. Rama, ada Adin, ada Bunda Gaby, dan lain-lainnya semuanya yang lagi monitor saat ini. Salam kota, salam kemasalani. Semuanya semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih selalu yang sukses ya.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
1: Oke.

0: Terima kasih buat Bunda Nurmin. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Baik, gimana suasana malam hari ini Sumanti Malangga, apakah dingin juga?
1: Iya Haja Emi.
0: Oke. Baik, silahkan lagunya apa?
1: Lagunya Dian Piscesa, Doa Malang.
0: Langsung dikirim
1: buat Kak Nurmin, Kak Adin, Kak Rahma, Kak Anta, Kak Fatima, dan bagi bidang semua pendengar setiap prosat yang sekarang lagi monitor, siapanya selamat malam dan semoga saya selalu dan semoga mimpi indah. Dan buat Haja Emi selamat bertugas bersama keluarga. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Lagu dengan judul Doa Malam. Terima kasih Sumanti di Malangga. Kemudian ada Bunda Nurmin tadi di Pagi Mana, Mbak Gaby di Lalos, ada Adim di Ambesia Selatan, Pargi Mautong dan juga Bunda Rahma di Lakatan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu Marna di Tambun. Oke, Ibu Marna di Tambun. Silakan Ibu Marna, mau dengar lagu apa?
1: Mau request lagunya siapa? Bro Ripa Salima.
0: Judul?
1: Judulnya Widuri, kalau tidak salah itu.
0: Langsung dikirim Ibu.
1: Kirim juga sama fans-fans RRI semuanya. Selamat dengarkan lagunya, semoga senang begitu dan ya. Selamat tidur.
0: Semoga mimpi indah ya.
1: Semoga
0: mimpi. Oke, terima kasih.
2: Di suatu senja.

Duri, selamat malam yang suka dengan lagu-lagu nostalgia. Malam hari ini kita di Ruang Rindu Nola Nostalgia Lama. Dan Widuri tadi di request oleh Ibu Marna yang ada di Tambun ya. Terima kasih Bu Marna, selamat malam dan juga selamat beristirahat untuk Ibu Marna. Bahagia bersama keluarga. Halo Mas Yara yang ada di Tende, juga Fahrawi di Tinigi ya. Kita dengarkan kali ini sebuah lagu bersama mendiang Titi Puspa.

Terima kasih semuanya sudah bergabung di Nola Nostalgia Lama. Yang belum bisa bergabung jangan kecewa, insya Allah di next kesempatan kita buka lagi line telepon Pro 1 Premier ya. Kupu-kupu malam Titik Puspa mengakhiri kebersamaan kita di Nola Nostalgia Lama.

Pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama dalam musik tradisional dan budaya. Kali ini lagu-lagu dari daerah Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: kearifan segenggam garam. Dahulu kala, hiduplah seorang lelaki tua yang terkenal saleh dan bijak. Di suatu pagi yang dingin, datanglah seorang lelaki muda yang tengah dirundung masalah. Dengan langkah gontai dan rambut kusut masai, ia tampak seperti orang yang tidak mengenal bahagia. Tanpa membuang waktu, ia ungkapkan semua keresahannya. Impiannya yang gagal, karir, cinta, dan hidupnya yang tidak pernah berakhir bahagia. Bapak tua yang bijak itu hanya mendengarkannya dengan teliti dan seksama. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya mengambil segenggam garam dan memasukkannya ke dalam segelas air, lalu mengaduknya dan berkata, "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya." Anak muda itu pun meminum air yang diberi garam oleh bapak tua tadi.
1: "Ah, asin sekali. Pahit, Pak,"
0: jawab pemuda tersebut. Pak tua itu hanya tersenyum, lalu mengajak tamunya berjalan ke tepi telaga yang ada di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh, akhirnya sampailah mereka di tepi telaga yang tenang. Masih dengan mata yang tenang dan penuh dengan cinta, orang tua yang bijak itu menaburkan segenggam garam ke dalam telaga. Dengan sepotong kayu, diaduknya air telaga yang membuat gelombang dan riak kecil. Setelah air telaga tenang, ia pun berkata, "Anak muda, coba kamu cicipi air telaga tersebut dan minumlah." Saat tamu itu selesai meneguk air telaga, Pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya?"
2: "Ini baru segar sekali rasa airnya, Pak tua," jawab lelaki tersebut.
0: "Dan apakah kamu masih merasakan garam di dalam air tersebut?" tanya Pak tua.
2: Sepertinya tidak. Sedikit pun tidak ada rasa asin," jawab si anak muda.
0: Mendengar hal itu, dengan bijak, Pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di tepi telaga, dan berkata, "Anak muda, pahitnya kehidupan seumpama segenggam garam, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama, dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah atau tempat yang kita miliki. Kepahitan itu selalu berasal dari bagaimana kita meletakkan segalanya, dan itu tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang boleh kita lakukan. Lapangkanlah dada untuk menerima semuanya. Luaskan hati untuk menampung semua kepahitan tersebut. Luaskan wadah pergaulan supaya kita mempunyai pandangan hidup yang luas. Maka kita akan banyak belajar dari keleluasaan tersebut. Hati adalah wadah itu. Perasaan adalah tempat itu. Kalbu adalah tempat menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hati seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam semua kepahitan itu dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan." Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar dari hati. Dan Pak tua, si orang bijak tersebut, kembali menyimpan segenggam garam untuk anak muda yang lain yang sering datang padanya membawa keresahan jiwa.

Gundam Tau Masaki. Tarimo Gundam Tau Masaki adalah tarian tradisional dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Tarimo Gundam Tau Masaki merupakan tarian yang diangkat dari tradisi masyarakat Desa Diule dalam mengobati orang sakit. Tradisi ini masih tetap terjaga dan dilakukan dengan perantara dukun yang membaca mantra-mantra meminta kesembuhan pada Sang Maha Pencipta.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Dampelas? Suku Dampelas adalah suku yang mendiami Dampelas Sojol, Kabupaten Donggala, dan Dampelas Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Suku ini terkenal dengan tradisi adat kematiannya, karena mereka punya tradisi yang menggabungkan tradisi adat dan agama, yaitu acara adat Mogupas, adat Mobuto, Mulino, upacara mengusir wabah, dan upacara Mobuso, yaitu upacara gabungan hitanan dan meratakan gigi.

Tahukah Anda suku Dondo? Suku Dondo adalah salah satu suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Kecamatan Dondo, Provinsi Sulawesi Tengah. Suku ini diberi nama Ogo Ongga Onggasan, artinya bunyi air yang deras. Karena di wilayah ini, terdapat sebuah sungai yang membelah pemukiman penduduk sekaligus menjadi pembatas antara dua dusun yang dahulu airnya sangat deras. Islam masuk ke dalam kalangan masyarakat suku Dondo sejak abad ke-14. Sejak mereka memeluk agama Islam, segala bentuk kepercayaan lama yang berlandaskan animisme dan dinamisme pun ditinggalkan. Suku Dondo hidup pada bidang pertanian, terutama dalam produksi cengkeh serta kopra. Mereka juga menanam padi ladang serta jagung dan sagu. Selain itu, rotan juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi suku Dondo. Sedangkan yang hidup di daerah pesisir biasanya hidup sebagai nelayan penangkap ikan.

0: Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ibu menangis?" Ibunya menjawab, "Sebab ibu adalah seorang wanita, nak." Dan si anak agak sedikit bingung. "Aku tidak mengerti, ibu." Ibunya hanya tersenyum dan memeluknya erat. "Anakku, kamu memang tidak akan pernah mengerti." Kemudian, anak itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa ibu menangis? Sepertinya ibu menangis tanpa ada sebab yang jelas." Sang ayah menjawab, "Semua wanita memang menangis tanpa ada alasan." Hanya itu jawaban yang bisa diberikan oleh sang ayah. Lama kemudian, si anak itu pun tumbuh menjadi remaja dan tetap bertanya-tanya, "Mengapa wanita menangis?" Pada suatu malam, ia bermimpi dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa wanita mudah sekali menangis?" Dan di dalam mimpinya, Tuhan menjawab, "Saat kuciptakan wanita, aku membuatnya menjadi sangat utama. Kuciptakan bahunya agar mampu menahan seluruh beban dunia dan isinya. Walaupun bahu itu harus cukup nyaman dan lembut untuk menahan kepala bayi yang sedang tertidur, kuberikan wanita kekuatan untuk dapat melahirkan dan mengeluarkan bayi dari rahimnya. Walau seringkali ia kerap berulang kali menerima cerca dari anaknya itu, kuberikan keperkasaan yang akan membuatnya tetap bertahan, pantang menyerah saat semua orang sudah putus asa. Pada wanita, kuberikan kesabaran untuk merawat keluarganya, walau letih, sakit, lelah, tanpa berkeluh kesah. Kuberikan kepada wanita perasaan peka dan kasih sayang untuk mencintai semua anaknya dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Walau tidak jarang, anak-anaknya itu melukai perasaannya, melukai hatinya. Perasaan ini pula yang akan memberikan kehangatan pada bayi-bayi yang terkantuk menahan lelap. Sentuhan inilah yang akan memberikan kenyamanan saat ia didekap dengan lembut olehnya. Kuberikan kepada wanita kekuatan untuk membimbing suaminya melalui masa-masa sulit dan menjadi pelindung baginya. Sebab, bukankah tulang rusuk yang melindungi setiap hati dan jantung agar tidak terkoyak? Kuberikan kepadanya kebijaksanaan dan kemampuan untuk memberikan pengertian dan menyadarkan bahwa suami yang baik adalah yang tidak pernah melukai istrinya. Walau seringkali, kebijaksanaan itu akan menguji setiap kesetiaan yang diberikan kepada suami agar tetap berdiri, sejajar, saling melengkapi, dan saling menyayangi. Dan akhirnya, kuberikan ia air mata agar dapat mencurahkan perasaannya. Inilah yang khusus kuberikan kepada wanita agar dapat digunakan kapanpun ia inginkan. Hanya inilah kelemahan yang dimiliki oleh wanita. Walaupun sebenarnya air mata ini adalah air mata kehidupan. Maka, dekatkanlah dirimu kepada sang ibu kalau beliau masih hidup.
1: Iya, baik pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Toli-Toli malam ini, dan sesaat lagi siaran kami akan undur diri dari udara.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2026. Siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

0: Bung Indra sendirian, Bung?
1: Lagi ada ini, Tomo. Bung Tomo lagi bikin contekan dulu.
0: Oh, bikin contekan. Oh, sama Bung Tomo.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
1: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai. Nah,
0: baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, demikian musik religi islami. Saat ini pukul 5:59 waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Ini salah satu cara kita untuk mencari, untuk mendeteksi adakah gejala-gejala stunting.
2: Terkait tantangan yang terutama adalah dukungan dari orang tua. Karena masih ada beberapa kejadian di lapangan ini, masih ada orang tua yang takut anaknya diimunisasi.
3: Radio ini adalah cadangan nasional pada saat terjadi bencana.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya momen refleksi satu tahun pemerintahannya, Bupati Parigi Mautong ajak tingkatkan kinerja para OPD di Parigi Mautong. Diakhiri dengan wawancara sorotan terkait bagaimana strategi, kendala, serta harapan dalam memajukan pertanian kedelai di Kabupaten Buol. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, bersama saya, Meike Bachtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Momen refleksi satu tahun pemerintahannya, Bupati Parigi Mautong ajak tingkatkan kinerja para OPD di Parigi Mautong. Laporan Alfiansyah.
1: Bupati Parigi Mautong Erwin Burasa menyampaikan sejumlah program utama gerbang desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pemerintahnya dalam membangun Kabupaten Parigi Mautong. Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang lebih merata hingga ke tingkat desa. Dalam kesempatan refleksi satu tahun masa pemerintahnya, Erwin juga menegaskan komitmennya untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dan berbagai pihak yang ingin memberikan masukan maupun kritik. Menurutnya, kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
2: Program utama gerbang desa dalam menunjang visi kami yaitu Parigi Mautong maju mandiri dan berkelanjutan melalui gerbang desa. Kita ingin juga setiap saat menerima masukan, menerima kritikan yang bersifat membangun dari segala pihak, semua bagi komponen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin berpartisipasi bersama-sama membangun Kabupaten Parigi Mautong ini, setiap saat kami terbuka.
1: Erwin menjelaskan bahwa refleksi merupakan momentum untuk melihat kembali perjalanan pemerintahan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, melalui refleksi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki, termasuk kebijakan atau langkah-langkah yang tidak perlu diulang pada masa mendatang. Ia menilai proses evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
2: Refleksi ini pengertiannya semacam flashback ke belakang, cerminan ataupun evaluasi terhadap pemerintahan selama satu tahun ini. Hal-hal yang harus kita perbaiki dan harus yang tidak perlu kita lakukan lagi kesalahan-kesalahan dalam satu tahun pemerintahan ini, tentu dengan adanya momen ini kita harus selalu berbenah diri. Refleksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami beserta seluruh jajaran OPD yang ada, Pasekda, asisten, staf ahli, dan juga pimpinan OPD lainnya beserta teman-teman tenaga ahli untuk lebih meningkatkan lagi.
1: Meski berbagai program telah dijalankan, Erwin mengaku secara pribadi belum merasa puas terhadap capaian pemerintahnya selama satu tahun terakhir. Ia menilai masih banyak program dan gagasan pembangunan yang ingin diwujudkan demi kemajuan Kabupaten Parigi Mautong. Oleh sebab itu, ia berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.
0: Rendahnya animo masyarakat untuk memanfaatkan posyandu secara berkala menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Biau. Laporan Ahmad Mukadas dari Kabupaten Buau.
3: Rendahnya kunjungan ke puskesmas berdampak langsung pada meningkatnya risiko penyakit yang tidak tertangani, keterlambatan deteksi dini seperti pada ibu hamil atau balita, serta menurunnya efektivitas alokasi dana operasional pemerintah. Hal ini menciptakan kesenjangan antara fasilitas medis yang tersedia dan derajat kesehatan masyarakat. Kepala UPTD Puskesmas Biau, Jasma M. Janab, saat diwawancara RRI mengungkapkan, selain menyebabkan meningkatnya risiko penyakit yang tidak tertangani, rendahnya animo masyarakat untuk berkunjung atau memanfaatkan posyandu secara berkala juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Biau saat ini, di mana dari 11 kecamatan yang ada, Puskesmas Kecamatan Biau merupakan sasaran terbanyak karena merupakan puskesmas yang berada di ibu kota Kabupaten Buol. Ketidakaturan masyarakat, terutama ibu-ibu hamil maupun menyusui, memanfaatkan posyandu juga mengakibatkan putusnya pemantauan tumbuh kembang anak-anak sehingga berdampak terhadap angka stunting yang ada saat ini.
4: Ini salah satu cara kita untuk mencari, untuk mendeteksi adakah gejala-gejala stunting. Nah, ini yang kami sangat mengharapkan bahwa ayo tolong untuk melakukan deteksi dini terkait dengan pencegahan stunting tadinya.
3: Menurut Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Biau ini, sejumlah langkah antisipasi terus dilakukan pihaknya agar angka stunting yang ada dapat dicegah secara maksimal. Salah satunya dengan menyasar remaja putri yang duduk di bangku sekolah dengan memberi vitamin penambah darah sebab remaja putri merupakan calon ibu.
4: Selain dari itu juga penanganan ini, yang penanganan lebih awal ya tentunya juga kita melibatkan yang istilahnya calon-calon yang akan menjadi ibu lah, seperti itu. Nah, maaf saya lagi, seperti anak-anak remaja putri. Nah, mereka kan jika bakal menjadi ibu, kemudian akan melahirkan. Nah, kami berharap bahwa dalam rangka pencegahan itu, ya paling tidak ada langkah-langkah yang kita jadi, tidak nanti mereka menikah atau hamil, tetapi ada langkah-langkah, ada hal-hal yang jauh sebelumnya kita. Nah, salah satunya adalah pemberian tablet bagi remaja putri di sekolah-sekolah. Itu menjadi sasaran kami, dan teman-teman itu turun di puskesmas.
3: Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Biau ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Biau, terutama ibu menyusui, agar memanfaatkan posyandu secara teratur sehingga angka stunting yang ada saat ini dapat dicegah secara maksimal.
0: Saudara, di saat semangat dan nilai toleransi masih diperbincangkan dan dibahas di sebagian tempat di negeri ini, semangat dan toleransi bagi masyarakat Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Toli-Toli yang dihuni beragam suku, etnis, dan agama bukan lagi sekedar konsep namun telah mendara daging sejak lama yang terus dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Berikut, feature mengangkat semangat toleransi beragama di kilometer 2, Kelurahan Sidoarjo.
5: Saudara, kilometer 2 yang berada di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah, nama yang tidak asing bagi masyarakat Toli-Toli. Pemukiman ini telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia, mayoritas warganya pendatang dari daerah Sulawesi Utara atau Sangihe, sehingga kadang juga disebut Kampung Sanget. Namun seiring perjalanan waktu, saat ini kilometer 2 dari pemukiman yang sebelumnya hanya didiami beberapa keluarga telah menjelma menjadi pemukiman yang padat di kawasan kota Toli-Toli dan dihuni beragam suku, etnis, dan agama. Namun satu nilai, hal yang tidak pernah luntur dan ditinggalkan warganya hingga saat ini, yakni semangat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama yang telah diwariskan oleh para orang tua sejak pemukiman ini ada. Hasan Tampilang, Imam Masjid Miftahul Khairat, kilometer 2, kepada RRI menuturkan, sebagai generasi yang lahir dan besar di kilometer 2, semangat persaudaraan dan toleransi di Kelurahan Sidoarjo, khususnya di kilometer 2, menjadi nilai yang tidak dapat ditukar dengan apapun yang tetap dipegang teguh warga. Nilai tersebut tercermin dari sikap hidup setiap hari, baik dalam pergaulan maupun saling menghargai dan menghormati saat masing-masing melaksanakan ibadah, di mana nilai-nilai religi cukup kental dengan berbagai kegiatan keagamaan, baik yang dilaksanakan di masjid, gereja, maupun peribadatan yang dilaksanakan di rumah tangga.
6: Jadi kalau berbicara masalah kerukunan antar umat beragama sejak 20 tahun yang lalu, mungkin penduduknya baru bisa dihitung. Ya, sini, saya sudah hidup, saya besar di Toli-Toli. Itu terbuat saya lahir. Sejak tahun 1957 saya. Kerukunan antar umat beragama itu sangat terjaga dengan baik. Tidak ada masalah di antara kita sesama, baik dari Nasrani maupun dari Muslim, tidak sama. Bahkan pembangunan masjid ini tidak lepas daripada kontribusi juga saudara-saudara kita, Kristiani, yang ada di kilometer 2. Jadi mereka semua sudah mendahului kita.
7: Artinya begini, Pak. Ini keadaan seperti ini sudah terbina sejak awal. Di samping kita ini satu etnis, dua komunitas agama yang berbeda. Tapi hubungan ada keluarga, punya keluarga Sinsu, keluarga Yanis, keluarga Tampilang, Israel, dan sebagainya. Itu mereka orang satu rumpun. Gitu? Makanya itu, alhamdulillah sampai saat ini tetap terjaga. Ini warisan daripada orang-orang tua kita yang lalu-lalu, yang dulu-dulu, sering berpesan bahwa jaga kerukunan kamu, di samping kamu ini berbeda. Walaupun kamu berbeda agama, tapi kamu adalah orang-orang yang serumpun, keluarga dekat. Ya, seperti itu saya kira.
5: Benyamin Kanasang atau yang biasa disapa Ungke juga mengungkapkan hal yang sama. Meskipun berbeda keyakinan, menurutnya hal ini tidak menjadi penghalang dalam pergaulan kehidupan setiap hari. Nilai tersebut dicontohkan para orang tua terdahulu dalam pembangunan rumah ibadah seperti masjid dan gereja melalui semangat gotong royong, termasuk saat ada duka atau warga yang meninggal tanpa memandang suku, agama, langsung bergotong royong mendirikan tenda atau sabua hingga prosesi pemakaman dilaksanakan, termasuk silaturahmi atau saling bertamu saat perayaan Natal dan juga Idul Fitri.
8: Ya, selama ini maksudnya karena kami memang lahir di sini, jadi kami dengan keluarga-keluarga Muslim memang tidak pernah ada berselisih paham. Dan seperti contoh kecilnya, misalnya ada duka. Dari Muslim yang berduka, kita umat Kristen bikin tenda apa, semua kelengkapannya. Sebaliknya dari umat Kristiani begitu juga. Umat Islam tetap membantu kita. Jadi kebersamaan toleransi beragama memang sangat tinggi bagi kita di kilometer 2. karena kita memang lahir di sini, jadi kebetulan banyak teman-teman yang Muslim saling baku teman baik. Iya, saling kunjungi. Jadi kalau Lebaran kita umat Kristen pergi berlebaran sama keluarga-keluarga Muslim. Sebaliknya keluarga Muslim datang Natalan ke rumah kita, umat Nasrani. Iya, betul itu. Artinya kita dengar dari orang-orang tua, memang kesepakatan. Jadi bangun gereja, umat Muslim juga membantu kita. Begitu juga bikin masjid, umat Kristiani membantu. Jadi saling membantu antara Kristen dan Muslim.
5: Sementara itu, Lurah Sidoarjo Munafri menyebut sebagai aparat pemerintah pihaknya mengapresiasi semangat persaudaraan, persatuan, dan rasa toleransi yang terbangun harmonis di Kelurahan Sidoarjo. Sejak dahulu hingga kini, tidak pernah ada konflik atau permasalahan karena agama, meskipun hal itu ada di tempat lain. Di Kelurahan Sidoarjo sendiri memiliki 5 masjid dan 2 gereja, dengan mayoritas umat Kristiani berada di kilometer 2 dan kilometer 4. Semangat tersebut membuat Sidoarjo dicanangkan sebagai kampung moderasi beragama oleh Kantor Kementerian Agama Toli-Toli.
9: Jadi terkait dengan persoalan yang terkait dengan moderasi beragama, jadi untuk Kelurahan Sidoarjo sendiri berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Karena pada prinsipnya memang di Kelurahan Sidoarjo kurang lebih sekitar 30% dari warga Kelurahan Sidoarjo itu yang beragama, di luar dari beragama Islam. Jadi untuk Kelurahan Sidoarjo, toleransi antar umat beragama berjalan lancar karena didukung dengan organisasi kepemudaan yang sudah dibentuk, sudah lama itu pemuda gereja, begitu juga Karang Taruna. Jadi toleransi antar umat beragama di Kelurahan Sidoarjo saya lihat makin akrab dan terjalan sesuai dengan yang kita harapkan, karena saya lihat kegiatan para pemuda, khususnya pemuda gereja, setiap kegiatan keagamaan Islam mereka berpartisipasi juga untuk melaksanakan atau menjaga keamanan dan ketertiban setiap agama Islam melaksanakan ibadah. Harapan saya selaku pemerintah kelurahan selalu menjaga ketentraman, ketertiban antar umat beragama. Jadi sesuai dengan harapan kita semua, agar kiranya semua kegiatan-kegiatan pemuda baik yang di luar dari agama Islam tetap kita harus bekerja sama. Mudah-mudahan dengan upaya ini kita selaku pemerintah kelurahan selalu menjaga ketertiban dan menjaga ketentraman yang dilaksanakan setiap agama-agama luar dari agama Islam. Tapi saya lihat memang di Sidoarjo tertib, aman, dan lancar.
5: Di saat semangat dan nilai toleransi masih diperbincangkan dan dibahas di sebagian tempat di negeri ini, semangat dan toleransi bagi masyarakat Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Toli-Toli, yang dihuni beragam suku, etnis, dan agama atau Indonesia Mini, bukan lagi sekedar konsep, namun telah mendarah daging sejak lama yang terus dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Karena

0: Warta Berita Daerah.
1: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Toli-Toli ajak orang tua dukung pelaksanaan pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak usia 0 hingga 9 bulan. Ruth Damayanti melaporkan.
2: Pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Hamzah, menjelaskan pentingnya pemberian imunisasi dasar lengkap yang diperuntukkan bagi anak usia 0 sampai 9 bulan yang bertujuan agar kekebalan dan imunitas anak kebal dari penularan penyakit. Dikatakan pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak umumnya terus dilaksanakan setiap tahunnya atau setiap bulannya bagi anak yang baru saja lahir. Namun ada kalanya pemberian imunisasi dasar lengkap oleh pihak kesehatan masih saja mengalami kendala. Salah satu kendala yang sering terjadi yaitu muncul dari faktor orang tua, yang mana masih ada beberapa orang tua yang khawatir terkait pemberian imunisasi kepada anak, padahal pemberian imunisasi sangat penting untuk melindungi tumbuh kembang anak dan meningkatkan imun anak.
3: Terkait tantangan yang terutama adalah dukungan dari orang tua, karena masih ada beberapa kejadian di lapangan ini, masih ada orang tua yang takut anaknya diimunisasi, yang takut anaknya ketika diimunisasi itu demam, padahal itu artinya ketemuan itu membentuk tubuh pada anak tersebut.
2: Walau terkadang ada kendala dalam pemberian imunisasi dasar lengkap, ia mengatakan pihak kesehatan terus menggenjot pemberiannya melalui posyandu, bahkan petugas kesehatan melaksanakan aksi jemput bola ke rumah-rumah masyarakat yang anaknya belum menerima imunisasi dasar lengkap.
3: Teman-teman sudah semaksimal mungkin telah melaksanakan pemberian pelayanan imunisasi di posyandu atau di rumah-rumah bagi anak yang tidak sempat datang ke posyandu. Mereka akan dikunjungi oleh petugas kesehatan yang tidak sempat atau berhalangan pada waktu jadwalnya itu, mereka akan dikunjungi oleh petugas.
2: Selaku pihak Dinkes, kami berharap masyarakat terutama orang tua dapat memberikan dukungan terkait pelaksanaan pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak, terutama di Kabupaten Toli-Toli.
1: Saudara, Kejaksaan Negeri Kejari Toli-Toli Cabang Ogotua mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di media sosial. Penyebaran informasi palsu atau hoax dapat menimbulkan keresahan di masyarakat serta berpotensi berujung pada sanksi hukum. Martina melaporkan.
4: Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Ogotua, Rivaldo Benedictus Saputra Sagala, dalam dialog jaksa menyapa mengatakan bahwa hoax merupakan informasi atau pesan yang tidak benar, menyesatkan serta hasil rekayasa yang sengaja dibuat yang tidak sesuai dengan fakta. Hoax atau informasi bohong saat ini lebih dominan disebarkan di media sosial disebabkan perkembangan teknologi yang maju sehingga dengan sangat mudah informasi dapat tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Berita bohong juga bisa dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut. Untuk ketentuan hukum penyebaran informasi hoax melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sementara itu, pengaturan mengenai penyebaran berita bohong atau hoax secara umum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
5: Adapun penyebaran berita bohong atau hoax ini bisa dilakukan melalui mulut ke mulut. Nah, untuk ketentuan hukum yang mengaturnya ada sifat berbeda dari ketentuan hukumnya. Ada ketentuan khusus dan ketentuan umum. Untuk berita hoax atau bohong yang disebarkan melalui media elektronik itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Untuk pengaturan hoax secara umum itu diatur sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 di tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
4: Lebih lanjut ia mengatakan ciri-ciri akun media sosial yang menyebarkan berita hoax adalah akun palsu seperti akun yang tidak memiliki followers atau pengikut, profil data diri tidak lengkap.
5: Media sosial yang sering menyebarkan berita hoax adalah akun-akun bodong seperti akun yang mungkin tidak memiliki followers atau pengikut yang banyak, tidak memiliki informasi tentang akun itu berjalan di media bidang apa. Biasanya akun baru, akun yang baru dibikin atau baru dibuat, sehingga kredibilitas akun tersebut tidak bisa dipercaya. Gitu.
4: Rivaldo Benedictus Saputra Sagala menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, guna menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari informasi palsu.
1: Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia, ORARI, lokal Toli-Toli terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat. Laporan

0: Zahra Hasan.
1: Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia Orari Lokal Tuli-Tuli terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat khususnya saat terjadi bencana dan kondisi darurat. Ketua Orari Lokal Tuli-Tuli, Aspian, mengatakan para anggota Orari selama ini aktif menjalin kerjasama dengan pemerintah, aparat keamanan, serta berbagai lembaga terkait untuk membantu kelancaran komunikasi di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan Radio Amatir masih memiliki peran penting terutama ketika jaringan komunikasi konvensional mengalami gangguan akibat bencana alam maupun kondisi darurat lainnya. Anggota Orari Tuli-Tuli terus bersinergi dengan semua pihak terutama dalam memberikan dukungan komunikasi saat terjadi bencana.
2: Karena ini radio, artinya makin hari makin sedikit peminatnya. Jadi dengan adanya teknologi-teknologi sekarang yang mungkin lebih canggih, tapi kita tidak bisa lupa yang namanya radio. Radio ini adalah cadangan nasional pada saat terjadi bencana.
1: Ditambahkan, kemampuan anggota Orari dalam mengoperasikan perangkat komunikasi radio menjadi salah satu keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menyampaikan informasi ketika akses komunikasi lainnya terganggu.
2: Di dalam organisasi Orari ini ada dua bidang, yaitu bidang organisasi dan teknik dan operasi. Jadi di situ ada pembinaan tentang bagaimana berorganisasi, kemudian teknik bagaimana cara penggunaan radio yang sebetulnya, atau perangkat-perangkat yang berhubungan dengan radio.
1: Dengan dukungan sumber daya anggota yang tersebar di berbagai wilayah, Orari Tuli-Tuli diharapkan tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung sistem komunikasi darurat, serta membantu kelancaran berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.
0: Saudara, Kabupaten Buol memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan budidaya tanaman pangan. Salah satunya adalah komoditas kedelai. Terlebih lagi, tingginya kebutuhan bahan baku bagi pengusaha tempe dan tahu lokal, serta adanya dukungan terhadap program makan bergizi gratis MBG, menjadikan kedelai sebagai komoditas yang kian strategis. Namun, tantangan terbesar di lapangan saat ini adalah bagaimana mengubah pola pikir para petani yang selama ini masih menganggap budidaya kedelai kurang menguntungkan dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Untuk mengetahui bagaimana strategi, kendala, serta harapan dalam memajukan pertanian kedelai di daerah ini, Renaldi telah terhubung bersama Ketua Tim Kerja Katimker Penyuluh Pertanian Kabupaten Buol, Bapak Sardi Matara. Mari kita simak kutipan wawancara berikut ini.
3: Ya, jadi yang saya tanyakan, seperti apa ini peran tim penyuluh ini di penanaman kedelai di Kabupaten Buol ini, Pak?
4: Nah, kalau penyuluh itu perannya di situ hanya sebagai pendampingan saja. Ya. Jadi dalam hal dampingan itu penyuluh berperan sebagai apa ya, jembatan informasi lah istilahnya, seperti itu. Jadi menyampaikan teknik budidaya yang tepat, kemudian pada kelompok tani menyampaikan syarat mendapatkan bantuan, nah hingga solusi masalah hama dan penyakit. Nah, kita tahu bahwa untuk kedelai ini kan sampai sekarang tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara kami sebagai penyuluh itu mengubah pola pikir petani yang selama ini menganggap bahwa kedelai itu kurang menguntungkan di bidang dibanding tanaman lain.
3: Iya, Pak.
4: Saya kira sih cuma itu anunya apa perannya penyuluh ya, yang lebih utama.
3: Jadi, Pak,
4: dalam hal pendampingan saja.
3: Jadi, Pak, dengan kendala-kendala seperti mungkin pengetahuan masyarakat terkait pentingnya tanaman kedelai ini, bagaimana nih strategi para penyuluh ini agar terus-terus mengedukasikan masyarakat ini agar masyarakat lebih paham dengan kedelai ini, Pak?
4: Ya, nah itu yang sedang kami usahakan itu dalam hal melakukan apa pendekatan yang intensif pada petani sehingga Pak untuk merubah pola pikir mereka bahwa budidaya kedelai itu bukan apa tidak seperti yang mereka pikirkan. Budidaya kedelai itu adalah salah satu juga hal yang menguntungkan dibandingkan tanaman pangan lainnya. Cuma kan memang petani ini kurangnya pengetahuan di bidang budidaya tanaman kedelai, inilah yang mengakibatkan mereka punya pola pikir seperti itu. Jadi yang kami lakukan adalah melakukan pendekatan kepada petani.
3: Oke, siap, Pak. Dan Bapak bisa jelaskan juga, Pak, potensi kedelai di Kabupaten Buol ini sebenarnya seperti apa ini, Pak?
4: Nah, potensinya sangat sangat bagus sebenarnya. cuma itu yang seperti yang saya sebutkan tadi adalah pola pikir petani yang sudah terbentuk seperti itu, bahwa kedelai kurang menguntungkan. Nah, itu yang menyebabkan bahwa untuk budidaya kedelai selama ini di Kabupaten Buol masih kurang membuming seperti halnya jagung dan padi. Untuk potensinya sebenarnya bagus. Potensinya bagus, bahkan sekarang kan di Buol ini sering kekurangan bahan baku untuk pembuatan tempe dan tahu.
3: Iya Pak, betul. Pak.
4: Selalu mendatangkan dari luar.
3: Betul. Bahkan sekarang juga kan ada program MBG juga kan Pak, yang tentunya juga kita butuh kedepannya Pak.
4: Iya, itu juga salah satunya. Tapi dengan ada pendekatan-pendekatan sudah dilakukan oleh penyuluh, dan ini juga menjadi tugas utama kami dari Kementan, bahwa penyuluh itu harus melakukan pendampingan dan pengawalan semua program Kementan yang diluncurkan ke daerah. Nah, alhamdulillah pola pikir masyarakat petani yang tadinya menganggap bahwa kedelai itu kurang menguntungkan, ya secara perlahan sudah mulai berubah. Dan alhamdulillah selama kurun waktu 6 bulan ini, ya dari bulan Januari sejak kami penyuluh itu ditarik ke kementerian, itu penanaman kedelai di Kabupaten Buol sudah mulai, petani sudah mulai giat untuk menanam.
3: Siapa? Dan mungkin Pak yang harapannya nih Pak, agar perkembangan salah satu program nasional juga kan terkait penanaman kedelai nih Pak. Nah, mungkin harapannya Bapak ini terkait tanaman kedelai ini agar terus disupport juga oleh para petani di Kabupaten Buol ini Pak, agar petani juga terus membantu program nasional ini Pak. Seperti apa Pak harapannya Pak?
4: Iya, harapan saya dari pemerintah memberikan program terhadap benih kedelai, ya kita bicara benih kedelai ini, memberikan benih kedelai yang bagus, bukan benih kedelai lokalan yang seperti diharapkan oleh pengusaha tempe dan tahu yang ada di Kabupaten Buol. Mereka memilih menginginkan kedelai itu adalah kedelai impor, bukan kedelai lokalan. Nah, ini yang kami sangat harapkan dari penyuluh, sehingga itu juga permintaan petani mereka tidak menginginkan benih lokal, tapi menginginkan benih yang unggul. Itu harapan kami sih sebenarnya, sehingga pola pikir petani tadinya yang menganggap bahwa kedelai tidak menguntungkan bisa berubah.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Ini mau suka bertani ini kira-kira ini tanam apa bagus ini? Mungkin bisa mau budidayakan kangkung atau ubi jalar kah ini atau apa bagus ini? Supaya ini.
4: Assalamualaikum. Aduh, Kok Ina ini kalau jualan menghayal sampai kangkung, ubi, apa?
3: Kayak mau tanah. Kayak mau bikin tinutuan saja kangkung, ubi. Kang ini lewat-lewat ini tidak basalam-salam ini bikin kaget saja.
4: Ini bulan tua begini saya khawatir.
3: Makanya ini kalau bulan tua begini ini selalu pikiran bagusnya ini mau jadi petani sukses saja ini supaya ada penghasilan sampingan begitu Kang I.
4: Bukan, saya punya catatan di buku tuh masih ada itu.
3: Ini Kang I, ini punya catatan ini ada 5 lembar ini belum ada tak tulis lunas ini Kang I.
4: Iya, apa yang tadi Kok Ina bilang tuh tanaman apa yang sebenarnya yang paling cocok kita tanam di apa? Di kita punya lahan kalau musim panas, hujan toh?
3: Iya, apalagi saya punya belakang rumah itu Kang I ada sedikit berapa meter itu ada tanah yang bisa ditanamkan apakah bagus toh?
4: Berapa meter ini jangan sampai kuburan ini.
3: Bukan, setidaknya cocok untuk lahan pertanian tuh.
4: Sekarang ini kan lagi marak-maraknya ini secara nasional tuh. Ini kebutuhan kedelai.
3: Kalau Kang I ini bilang kedelai ini, saya punya anak itu Kang I suka sekali makan tahu, suka sekali makan tempe. Itu dari kedelai tuh.
4: Iya, itu susu juga,
3: susu kedelai. Iya. Itu saya waktu dulu hamil kita, itu saya minum susu kedelai itu pas melahirkan saya punya anak punya rambut itu hama. Tebal sekali Kang I.
4: Karena dia kan mengandung vitamin yang tinggi tuh.
3: Iya.
4: Zat-zat yang dibutuhkan oleh ini.
3: Ini Kang I, kalau saya dengar itu berita atau mungkin saya lihat ini atau dengar orang-orang bercerita katanya ini budidaya kedelai ini kurang menguntungkan ini Kang I. Karena banyak itu tanaman lain yang menguntungkan dibandingkan ini kedelai ini. Padahal Kang I.
4: Jadi semua tanaman itu menguntungkan. Kangkung, bawang merah, apa segala macam. Cuma kalau kita orang tanam itu yang berkualitas, yang baik.
3: Apalagi
4: kalau kita orang tanam ubi, tanam ubi baru dia banyak dia punya luka-luka ya orang juga tidak mau beli lah.
3: Kalau saya juga pergi pasar itu pergi beli ubi jelas saya cari yang mulus tuh.
4: Loh, jelas yang mulus glowing tuh, pakai skincare gitu kan.
3: Apalagi ini Kang I. Sekarang kan program makan bergizi gratis itu pasti dorang itu paling banyak makanan-makanan yang punya protein, vitamin, kedelai ini yang cocok ini Kang I.
4: Iya, jadi dengan adanya apa makan gizi gratis ini kan satu SPPG, satu dapur MBG itu biasa menyediakan 2000 siswa, toh? Mm-hmm. Nah, kebutuhan terhadap protein ini telur tempe itu, tahu apa segala macam itu. Itu kan wow, itu luar biasa itu, dia punya apa, dia punya kebutuhan. Nah, ini lagi-lagi ke petani seperti itu.
3: Betul ya. Tapi ini kebanyakan petani bilang, aduh, kalau tanam kedelai ini kurang menguntungkan, lebih baik tanam yang lain, begitu Kang I.
4: Iya, dan sebenarnya kan kacang tanah, kedelai itu kan sama saja, dia punya waktunya, dia punya apa? Dia punya keuntungan per kilonya. Sekarang ini apa harga nasional ini antara 9.000 sampai 15.000, toh? Kemudian kalau itu kalau menurut yang saya baca-baca ini, itu kalau satu hektar tuh bisa satu ton. Satu ton kan 1.000 kilo. 1.000 kilo kalau 10.000 itu berarti kan 10 juta. Apa tidak goyang-goyang kaki?
3: Kalau begitu ini saya mau budidayakan kedelai saja karena kalau saya baca-baca juga referensi kita harus baca-baca ini, harus banyak baca ini Kang Iya. Katanya itu kedelai itu juga sangat bermanfaat untuk kesehatan, menjaga kesehatan jantung, mendukung program diet, kesehatan tulang, katanya juga bisa mengontrol gula darah, meredakan gejala. Ini yang paling penting ini paling penting ini Kang I. Ini Kang I dengar baik-baik. Kang I dengar dulu yang ini paling penting ini untuk Kang I ini, meredakan gejala menopause ini Kang I.
4: Gua pasti perempuan nih, kita
3: laki-laki. Begitu kah?
4: Iya, menopause itu kan perempuan, kalau laki-laki itu semakin tua semakin datang.
3: Digaruh saja. yang paling penting ya kayak yang saya bilang tadi itu Kang I. Ini manfaat kedelai untuk kesehatan itu untuk sumber nutrisi ibu hamil dan menyusui. Nah, ini penting sekali itu kayak tadi Kang I bilang itu susu kedelai.
4: Apalagi kalau kita ini sebenarnya sederhana saja. Ambil kedelai terus kemudian direbus, terus kemudian diperas toh. Nah, itu sudah jadi dimasak toh. Itu sudah susu.
3: Iya, apalagi kalau diminum gitu. Itu ada kan yang suka itu minum hangat-hangat, ada yang suka minum dingin. Weh. Itu susu kedelai itu enak batu. Sekali. Wih, mantap.
4: Pakai coklat.
3: Mantap. Berarti ini
4: keluarga.
3: Ini petani ini memang harus membudidayakan kedelai ya, Kang I?
4: Iya, betul. Tapi ini kan sekali lagi di desa-desa itu, di kabupaten, di Buol Parigi Motong itu kan ada dinas pertanian, dinas perkebunan. Nah, ya kita berharap ini para penyuluh duduk bersama dengan para petani membahas dia punya analisa usaha, budidaya. Kalau kita tanam kedelai ini untungnya berapa? Kemudian kalau kedelai mau tumbuh baik caranya bagaimana? Budidaya itu kan kelayakan lahan, kemudian apa bibitnya dari mana, perawatannya bagaimana, bagaimana kalau dia sakit, pemasarannya bagaimana, itu tugasnya penyuluh, begitu.
3: Oh, seperti itu. Tapi ini
4: bicara-bicara apa itu biasa tidak?
3: Kenapa?
4: Bicara-bicara apa itu ini biasa duduk bersama dengan para penyuluh tidak? Ini jangan sampai Pak Itua juga jalan ke sana kemari lagi.
3: Kalau Pak Itua itu pergi pancing itu Kang I.
4: Ini tuh tidak bacangkul itu, aduh, cuma buang saja, buang umpan.
3: Iyo. Jadi makanya saya ini semua beralih ke pertanian saja.
4: Iya, jadi dibuat Parigi Motong itu sejauh mata memandang. Coba kalau kita jalan dari Buol ke Toli-Toli itu, kalau di apa mau masuk Lakuan ke apa tuh, masuk di Bajugan, di Sopian pun tempat itu.
3: Tapi itu. Kalau saya lihat-lihat itu Kang I, mungkin ini petani ini berpikir ini karena kalau hasil panen dari kedelai ini katanya per hektar itu relatif rendah, kemudian juga tingginya resiko gagal panen akibat hama.
4: Iya, itu yang tadi Koinnya bilang, harus banyak baca, banyak dengar, terus ada bertemu dengan para ahlinya. Jadi
3: supaya hasilnya itu lebih banyak begitu Kang ya. Bagaimana mencegah hamanya?
4: Kan dia punya varietas banyak toh. Kalau tidak salah ada 5 varietas. Nah, ada juga varietas dari luar negeri. Nah, ini yang sekarang ini petani, kemudian juga para pembuat tahu tempe ini, dorang mau katanya varietas dari luar negeri. Nah, itu dibahas begitu, dibahas di saung tani itu. Biasa dong duduk-duduk, bicara-bicara toh. Begitu sekarang ini. Kalau tidak bisa ketemu Zoom toh, Zoom.
3: Iya, zaman sekarang ini sudah modern itu Kang I, kalau tidak bisa ketemu Zoom.
4: Zoom,
3: video call.
4: Tapi jangan Zoom dan tapi Zoom jangan ada orang lain punya ini.
3: tapi ini kalau kayaknya dibandingkan mungkin dengan jagung atau padi itu Kang I, mungkin lebih mereka lebih memilih jagung dan padi itu Kang I ya?
4: Iya, tapi itu kan kembali kepada tadi apa hasil musyawarah bersama dengan para penyuluh. Ini Kang I ini tuh pernah waktu dulu Kang I pernah di pertanian tuh pergantian tanaman toh, ada jagung, ada kedelai supaya tanah juga dikasih napas sedikit toh. Begitu. Weh, sekarang itu permintaan MBG itu
3: luar biasa. Kang Iya, apalagi MBG ini membutuhkan makanan yang punya protein, punya vitamin. Nah, salah satunya ini kedelai ini yang paling banyak dia punya vitamin, protein. Tapi kata petani ini kurang menguntungkan dibanding tanaman lain. Jadi ini orang punya negara ini mungkin juga ketergantungan ini terhadap kedelai impor ini Kang I. Karena di kita sendiri kurang ya budidaya kedelai.
4: Karena produksi kita belum sesuai dengan harapan, sementara kebutuhan pabrik, kebutuhan apa itu tinggi, jadi mereka impor. Jadi kita tidak bisa salahkan impor.
3: Katanya
4: karena di dalam negeri juga tidak produksi.
3: Katanya kedelai begitu. Kedelai lokal itu sering kalah harga dengan kualitas kedelai impor, Kang I. Berarti memang kualitas kedelai kita ini harus ditingkatkan. Jadi memang betul-betul tekun dalam membudidayakan kedelai ini.
4: Iya, jadi kembali lagi bagaimana budidaya kedelai itu berhasil sesuai dengan harapan. Sekali lagi kita orang duduk bersama. Oh, kita punya penyuluh-penyuluh di Buol tuh jago-jago tuh.
3: Buol, Toli-Toli, Parigi Motong.
4: Iya, jadi duduk bersama, toh kira-kira varietas apa yang cocok, toh. Nah, itu yang tadi estimasinya ya, perkiraannya kalau 1 hektar 1 ton 1000 kilo, 10 juta, toh kalau 10.000 saja.
3: Iya, kalau hasilnya itu bagus ya, kualitasnya bagus kalau kedelai ini.
4: Jadi kalau bicara soal bagus, makanya itu ada apa itu? Sekarang ini kan di Gorontalo ada PENAS ya, Pekan Nasional Petani itu. Ada pertemuan nasional. Itu juga mungkin dibahas, mengenai masalah pembangunan pertanian perkebunan. Salah satunya bagaimana mengembangkan komoditas kedelai.
3: Iya. Jadi kira-kira dia ini cara tanamnya bagaimana, bagaimana supaya kualitas kedelainya ini bagus ya, Kang I?
4: Iya. Nah, bicara soal budidaya kedelai, tanam kedelai ini kan biasa, aduh itu tidak ada modal loh, biasa bicara begitu tuh. Nah sekarang ini kan ada koperasi desa Merah Putih, ada apa BUMDes, ada KUR, kredit usaha rakyat. Nah itu bisa di ini, bisa di
3: manfaatkan ya,
4: ditempuh, dimanfaatkan. Apalagi sekarang ini ada apa asuransi pertanian. Jadi petani kalau misalnya bertani gagal, itu ada asuransinya, seperti itu.
3: Oh, nah, begitu kan?
4: Iya, makanya apa itu jangan pergi di sana, di apa, di lutungan saja, jangan di kabetan.
3: Berarti ini mulai sekarang saya sudah mau kasih bersih itu, saya punya kebun itu yang di gunung itu, sekitar berapa hektar itu, saya mau tanam itu kedelai saja.
4: Tadi bilang saya cuma 1-2 meter.
3: itu yang di belakang rumah itu, Kang. Yang di gunung ini yang berapa hektar itu yang tidak terpakai. Gunungnya orang.
4: Iya, jadi orang punya.
3: Daripada itu dia tidak pakai itu, cuma banyak rumput itu, lebih baik itu kasih tanamkan kedelai saja, toh.
4: Iya kan sekarang tuh dalam berbagai kegiatan apa saja yang paling penting tuh semangat, semangat. Terus berdoa. Ah ini doa istri yang paling mustajab ini.
3: Bagaimana ini istri di rumah sudah berdoa ini padahal ini yang didoakan ini.
4: Doakan kesana kemari.
3: Kesana kemari ini tidak mujarab itu istri punya doa yang tadinya doa bagus itu jadi doa jelek semua.
4: Jadi kan tahu begini, kamu anaknya tuh masih sekolah atau butuh seragam apa, atau saya juga butuh skincare apa segala macam. Jadi kok kerja baik, kalau kau kerja tidak bagus nanti balok lima ikut ini.
3: Coba kau pergi saja tambah penghasilanmu dengan membudidayakan kedelai saja, toh?
4: Kedelai, jadi yang paling penting itu tadi apa lebih banyak silaturahmi dengan sesama petani, dengan
3: komunikasi ya. Mungkin bisa membicarakan bagaimana supaya tanaman kedelai ini hasilnya bisa bagus ya.
4: Iya, ini yang dibahas bola dunia.
3: Maklum Kang, ini lagi eranya anu ini bulan-bulannya Piala Dunia tuh.
4: Sampai lari kemari bawa bendera orang apa negara lain tuh bendera, saya juga heran juga ini.
3: Itu saya lihat itu malam itu Kang I ada nonton itu Jerman ada main dengan Pak Dula itu. So bataria itu berapa kali gol tuh?
4: Iya. Macam dorang pun negara.
3: namanya itu orang yang suka permainan bola tuh.
4: Itu kemarin saya lewat di Padula pun depan rumah. Woi, bangun sudah kita kerja ini kebun, dia bilang aduh sama ngantuk.
3: Kesiangan ini semua ini orang-orang ini Kang. Karena itu tengah-tengah malam itu Piala Dunia.
4: Makan bola itu.
3: Harusnya pergi urus itu, bangun pagi-pagi pi urus kebun.
4: Iya, jangan sampai ada hama kah, ada
3: betul Kang. Kembali ke ini kedelai ini katanya hamanya ini yang juga yang bikin gagal panen ini Kang. Jadi ini semua ini yang harus memang difikirkan betul-betul bagaimana caranya supaya tidak ada hama, bagaimana caranya supaya kualitas kedelai ini lebih bagus, supaya ini bisa bersaing dengan kedelai-kedelai impor toh.
4: Iya, jadi bicara tadi paham atau jadi memang kenapa saya bilang tadi harus berteman dengan para petani lain, karena kalau kita punya kebun bagus tapi petani lain di sebelah-sebelah tidak bagus, ada hamanya, jelas dong serang kita punya juga kan.
3: Hamanya itu mbak pindah ke orang punya kedelai begitu.
4: Begitu. Coba orang kalau udah nonton bola di sebelah rumah baru kita orang juga yang di sini sakit hati juga ya di nonton.
3: Begitu.
4: Jadi nanti sebentar toh, Koina kalau sebentar ini para narasumber datang toh, itu tanya itu.
3: Itu pokoknya itu tanya dia punya narasumber itu dari pihak-pihak memang yang berkaitan dengan pertanian itu kan.
4: Mudah-mudahan dia pun kepala dinas langsung supaya ini toh pasti tahu ada kebijakan apa toh.
3: Kayaknya gitu. Itu sebentar itu ada kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan.
4: Oh, ketahanan pangan, iya. Jadi kalau ketahanan pangan itu kan dia bicara mengenai ketersediaan pangan. Tapi kalau dinas pertanian itu dia berkaitan dengan tenaga-tenaga para penyuluh.
3: Nah, itu juga sebentar itu. Ada itu Kadis tanaman pangan hortikultura toli-toli.
4: Iya. Tahu hortikultura kan? Kau ini tahu hortikultura kan?
3: Saya ini cuma saya orang. Tahu. Saya ini cuma di dapur di muka. sebentar juga itu ada pengamat pertanian.
4: Iya.
3: Ada juga ketua balai penyuluh pertanian.
4: Ya. Tapi yang paling penting ini datangkan juga. Produsen ini pupuk.
3: Pupuk itu memang paling penting itu kalau pupuk itu Kangi.
4: Jadi kalau kita tanam tidak ada pupuk, waduh hancur sudah. Itu
3: hancur diserang hama. Hasilnya juga tidak bagus.
4: Ada itu ada saya kenal tuh Pak Agus itu dia penyedia pupuk dari Pusri.
3: Apa itu Pusri?
4: Pusri itu apa tuh pupuk Sriwijaya Indonesia atau apa segala macam itu penyedia pupuk toh. Pupuk itu kan ada pupuk starter, grower. Istilah bahasa Inggris.
3: Artinya yang itu pupuk apa semua itu banyak macamnya pupuk itu apa? Namanya itu keren-keren sekali
4: itu. Pupuk daun, pupuk buah, pupuk apa anti hama. Ini petani harus tahu semua, jangan asal tanam.
3: Betul ya, pokoknya pupuk untuk tanahnya, pupuk untuk buahnya, untuk tangkainya ada semua kah?
4: Iya sama deh manusia. Anak-anak juga harus dikasih pupuk. Itu tadi kasih makan kedelai. Kalau sakit bawa ke puskesmas toh.
3: Iya.
4: Begitu. Termasuk istri. Kasih skincare, kasih glowing, kasih itu.
3: Yang penting suami siapkan saja DPD doi.
4: Itu memang kewajiban suami kerja keras. Itu di dalam agama kan itu. Toh,
3: makanya, makanya Kang I selain kerja di kantor, itu di kebun juga hasilnya lebih banyak tuh.
4: Iya, hari Sabtu, hari Minggu toh bisa cek di sana. Saya lihat itu kita punya itu apa teman-teman Pak ini Sudirman Lagora ada apa mantan Kades Lantapan itu kebun semua Pak Munawar saya lihat woi semangat bertani itu
3: kalau tekun itu Kang I dia punya pupuk juga bagus dan kebunnya juga sering diperhatikan itu dirawat hasilnya juga bagus itu Kang I.
4: Bagus apalagi sekarang ini kalau mulai hasil buah itu itu hama juga itu babi ada apa tikus aduh
3: paling
4: itu dong kasih bersih satu malam itu saya ke desa ke kecamatan Ogodede itu petani-petani di sana kan dong mengeluh aduh ini babi ini ada apa monyet juga ada orang biasa makan rumput hasil toh nah itu dibahas nanti di dalam dialog nanti sebentar
3: nah ini, tentunya itu kalau kayak sebentar itu ada dialog di RRI Ini kesempatan petani juga untuk bertanya kan Kang I, apalagi itu dihadirkan itu memang narasumber yang sesuai dengan topiknya kompeten, itu kompeten. Berkompeten juga di pertanian.
4: Bukan hanya petani tapi juga masyarakat, ibu-ibu juga bisa tanya kan sekarang tuh ada apa wanita tani tuh, itu juga artinya ibu-ibu petani itu mendukung suaminya. Pace itu apa penyuluh bilang begini begini.
3: Betul. Ya, kalau suaminya tidak sempat dengar itu dengan dialog depo istri yang kasih tahu tuh.
4: Iya, kan ada itu sekarang komunitas himpunan wanita tani. Sekali-sekali panggil orang ibu-ibu nih. Soalnya dong biasa tanam terong apa segala macam tadi.
3: Saya curiga ini Kang I, ini ada lari-lari pagi, ini ada lewat di sana, ini ada pinggir ya itu ibu-ibu.
4: Kok tahu?
3: saya tahu soalnya ini Kang I, ini singgung-singgung terus itu ibu-ibu.
4: Iya, pas saya lewat begini, bagaimana kabar? Saya lihat di jendela, Pak itu ada pegang parang, gak setuju.
3: Makanya Kang I langsung gas ini kemarin nih.
4: Baru Pak itu dia bilang gitu, jangan kok dua kali lewat.
3: Berarti sebentar ini Kang I, ini baputar ini, tidak lewat di sana lagi Kang I.
4: Oh iya, mulai hari ini sudah.
3: Bilang tuh kalau Kang I ini mau bicara komunikasi soal kedelai begitu tuh. Begitu.
4: Iya, jadi kembali lagi tadi kesuksesan bertani itu kan sebenarnya ditentukan oleh tadi petani itu sendiri, kemudian komunitas petani itu sendiri, kemudian dinas terkait, toh
3: harusnya dan juga ini harus juga ada konsisten ini kalau memang ingin betul-betul harus konsisten merawat dan juga berkebunnya.
4: Iya, sama dengan kalau kita punya anak kan dari bayi sampai besar tuh dirawat sepenuhnya, kesehatannya, giginya, terus segala macam. Jadi keberhasilan itu bukan hanya dari cuma menanam, tetapi juga
3: hasilnya juga
4: pemeliharaan. Nah ini kan kita tidak tahu nih sekarang ini per satu kilonya kedelai di buol toli-toli Parigi Motong tuh berapa tuh. Biasanya dia sesuai dengan permintaan dan ketersediaan. Kita berharap saja dia punya harganya bagus begitu, supaya petani bisa untung seperti itu. Nanti bisa bayangkan ini kalau goreng tempe baru pakai rica-rica sambal.
3: Saya langsung lapar kalau dengar itu Kang. Goreng tempe bikin dabu-dabu.
4: Apalagi hujan-hujan.
3: Ini pagi-pagi ini pokoknya itu utang yang 5 lembar itu tidak diingat itu Kang. Ini catatan ini.
4: Saya mau ajak ini dulu apa Padula ini apa ini, kita punya lahan-lahan yang ada ini kita mau apa kira-kira
3: dimanfaatkan bisa tuh Kang I, daripada cuma tumbuh rumput saja itu dimanfaatkan itu.
4: Iya, jadi kita punya teman-teman yang dibuol di toli-toli Parigi Motong. Kita mau ajak diskusi udara sebentar ini toh.
3: Ya.
4: Sebentar, mumpung semua kepala dinas ada pemberantasan hama ada, kemudian itu yang paling penting lagi pupuk toh.
3: Iya betul.
4: Nah seperti itu. Kemudian juga kalau kita bertani itu yang paling penting itu pasar. Nah, kita berhubungan dengan pengelola SPPG, satuan pelayanan itu yang mengelola dapur-dapur MBG itu butuh berapa plastik nih, toh? Gitu. Jadi kita punya hasil itu ketika kita jual, kita buat tempe itu bisa terserap pasar seperti itu. Iya, bisa dijual ke Gorontalo, dijual ke Manado,
3: bahkan keluar daerah, keluar kota ya, Kang I.
4: Iya, sekarang ini kan teknologi, orang sekarang jual apa komoditas tidak perlu dibawa di sana di Gorontalo 2-3 karung, cukup telepon toh. Ya begitu. Jadi waktu saya di Parigi Motong itu ada bapak satu, dia tinggal telepon saja. Begitu. Butuh kedelai berapa?
3: Oh iya. Apalagi kalau sudah ada yang memang pelanggannya, Kang Iya.
4: Iya, makanya itu apa? Koperasi desa, BUMDes toh. Nah, itu yang harus bisa memasarkan hasil-hasil pertanian termasuk tadi kedelai. Ya toh? Begitu. Kalau biasa ada acara bola di kampung tuh, ya dong jual kacang apa kedelai rebus itu, tuh kacang kedelai rebus, wah mantap.
3: Betul.
4: Biasanya dulu tuh kita kalau ada suka cewek satu dia pun nenek kita kasih kita. Banyak yang banyak protes.
3: Bawa bawa jalan-jalan ke rumah, bawa tempe begitu.
4: Soalnya saya pengalaman dong, kita datang ke rumah nek, dia pun nenek ditanya, ini siapa, dari mana, bagaimana, saya kasih dia kacang rebus, kau makan itu.
3: Tapi ngomong-ngomong ini saya kepikiran terus, ini mau goreng tempe, bikin dabu-dabu, makan dengan kangkung cair Pambal atau itu. Kangkung tumis, aduh.
4: Saya tutup jendela, jangan sampai paduan lewat.
3: Bicara begini ini pagi-pagi begini sudah lapar ini Kang I.
4: Iya, kalau begitu saya jalan dulu sudah. Bicara begini saya lapar lagi. Iya begitu ya, kok ini sebentar, ini kan pendengar jam 8.30 ini tanya deh orang kira-kira gimana sih supaya masyarakat bisa tanam kedelai itu,
3: bisa kita tertarik untuk membudidayakan membudidayakan untuk bertani budidaya kedelai.
4: Jadi tanya mereka ini masyarakat kenapa kurang menanam kedelai, apa masalahnya, apa itu nanti koinnya catat nanti sebentar narasumber datang ini pertanyaan.
3: Iya, ini kepada narasumber ini banyak ini pertanyaan ini dari petani. Ya.
4: Itu kusiaran pedesaan Suti Dada kah?
3: Suti ada itu dari tahun berapa itu?
4: Ya kalau boleh ya ada lagi begitu toh, supaya komunitas petani ini toh bisa apa, bisa terjawab toh. Diputar setelah maghrib, petani pulang dari kebun, dengar-dengar informasi. Itu
3: betul Kang I.
4: Bicara-bicara siaran pedesaan baru ini ada ini siapa ini? Koina teman saat itu yang tinggal di Tuele itu.
3: Siapa? Dia ada cuti. Itu dapat ingat waktu orang itu pergi di sawah-sawah tuh.
4: Iya. Baru kan kita tanya ini, penyuluh di tempat pesta, baru yang punya pesta makan dulu. Toh, itu teman bilang tidak usah
3: makan untung lagi itu.
4: Jadi ya itulah, nanti kalau kita mau dapat lagi ya.
3: Oke Kang I, jangan lewat ulang sebelah sana Kang I, DP suami itu ada pegang parang.
4: Mau ini kepala bunyi kan.
3: Nanti.
4: Oke, saya jalan dulu. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Hengkelan.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Meike Bachtiar, yang terus menemani Anda. Ya, pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca. Kita akan mengetahui informasi cuaca dan nanti tentunya bersama Mbak Milenia dari BMKG Toli-Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Pendengar, untuk informasi cuaca kami sudah bersama dengan Mbak Milenia dari BMKG Toli-Toli. Assalamualaikum Mbak Milenia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi Mbak Milenia, bagaimana informasi cuaca untuk hari ini wilayah Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Mautong? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster on Duty akan menyampaikan informasi perakuan cuaca di wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong hari Senin, tanggal 22 Juni tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di wilayah Toli-Toli Utara, Dakopamian, Galang, Ogodebe, Lampakio. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 2 hingga 16 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah Buol. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 9 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, terpantau pada pagi hari ini umumnya cerah berawan, namun ada potensi hujan di wilayah Kasimbar dan Kinomo Selatan. Kemudian ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di wilayah Parigi Barat, Parigi Tengah, Parigi Utara, dan pada malam hari di wilayah Parigi Barat, Parigi Tengah, Parigi Utara, Siniu, Taupa, Tinombo, Tinombo Selatan, Tomini, Koribulu, Torwe, Ambipabo, Bolano, Bolano Lambunu, Kasimbar, Mepanga, Mautong, Ungkamalino, dan Palasa. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 6 hingga 15 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui web kami www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas sobat cuaca.
0: Baik, terima kasih Mbak Milenia untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat, sukses selalu Mbak Milenia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama informasi cuaca dari BMKG Toli-Toli.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Hey bro, kamu jangan jalan dulu. Itu kan masih lampu merah.
1: Ah, tidak perlu kamu atur saya. Saya mau jalan saja. Di depan kan tidak ada kendaraan.
0: Hey, awas! Tuh kan sudah diperingati tadi, tetap saja menerobos. Akhirnya kan kecelakaan. Jangan menerobos lampu merah sebelum lampu hijau menyala. Mari kita taati aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang sudah berada di tempat aktivitasnya masing-masing, baik itu di instansi pemerintah juga swasta, selamat pagi, selamat melakukan aktivitas Anda. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU.